Beralih ke informasi lainnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan desa dan kampung wisata tidak boleh hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Sri Sultan, masyarakat harus menjadi pelaku utama yang mengelola potensi lokal, menjaga budaya dan lingkungan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Konsep pariwisata berbasis komunitas juga memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Sri Sultan berharap lomba desa dan kampung wisata DIY berkembang menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat tata kelola pariwisata masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi. Oh.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngecet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, selamat bergabung Sobat Snobuti yang baru saja mengikuti di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ini. Yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Sudah ada prakirawan BMKG Heri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 4 Oktober berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Secara umum kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hari hingga siang dan sore hari cenderung cerah berawan. Untuk malam hari cenderung berawan dan dini hari cenderung cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 92%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan wilayah daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
3: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: caraka data siwa lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Laring kin sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka betonga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi ya. Benar tuh bapak.
0: Aku jadi dokter ya. Tapi belum sangat anak ya.
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Selamat dari Ingel dari Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Ini dia Deni Caknan fit Bella Bonita dengan Sinarengan, suami istri ya. Nyanyi cocok sih suaranya. Gimana pendapatnya seterusnya Putu ya? Kalau suka, ya dengerin terus aja di Perempat RRI. Pasti akan ada kok lagunya. Diputerin pokoknya. Yuk kita update lagi informasi perakhiran cuaca pagi hari ini. Kalau tadi Yogyakarta secara umum, sekarang kita fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada perakirawan BMKG Anang yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 27 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
3: Mengenal tokoh pewayangan. Pandu. Pandu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat. Dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ikatan Bidan Indonesia, pengurus daerah-daerah istimewa Yogyakarta, memiliki 4.258 anggota yang siap memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Generasi Emas 2045. Ketua PD Ikatan Bidan Indonesia DIY Henny mengatakan jumlah anggota tersebut merupakan kekuatan besar bagi organisasi profesi bidan. Data itu telah diverifikasi berdasarkan keanggotaan yang tercatat melalui KTA online dan surat tanda registrasi. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. BKAD Gunung Kidul mencatat 31 kelurahan telah dinyatakan lunas. Kepala BKAD Gunung Kidul, Putro Sabto Wahyono mengatakan, wajib pajak membayar setelah jatuh tempo akan dikenai sanksi denda sebesar 1% setiap bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Alunan kending-kending gamelan yang dipadu dengan suara merdu para pesinden membuat nyaman dan damai, membuat kita betah untuk tinggal di kota Yogyakarta. Uyan-uyan Hatiluhung memang mempunyai nama yang besar bagi Keraton Yogyakarta, dan itu sebagai wujud pelestarian budaya Jawa yang memang Hatiluhung. Terdengarnya irama gending di malam hari akan selalu mengingatkan kita untuk tetap melestarikan aset budaya bangsa ini.
1: Untuk Uyan-uyan Hatiluhung diselenggarakan di Keraton Yogyakarta Dineng Keraton sejak tahun 1942 setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertahta pada tahun 1940. Abdi-abdi dalam ini terdiri dari abdi dalam purnakawan dan prajurit, juga abdi dalam keprajan dari Reh Kepatian. Ini memang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam kebijaksanaannya untuk menggeluti masalah kesenian.

0: Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudo Ningrat adalah sesepuh dari kelompok Karawitan Kawedanan Hageng Punokawan Krido Mardowo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan manfaat uyon-uyon hati luhung tetap lestari, kita bisa mendengarkan alunan gending dari uyon-uyon hati luhung setiap 35 hari atau 8 dino setiap malam Selasa Wage.
1: Nah, kalau dulu sewaktu zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ke-7 dan ke atas, ini biasanya selapan dino pada hari kelahiran raja itu dilakukan suatu peristiwa seni, yaitu dengan wayang kulit biasanya.
0: Uyon-uyon hati luhung tentu tidak hanya sekedar nama, namun tetap memiliki nilai dan makna yang sangat kuat. Kenapa diberi nama uyon-uyon hati luhung?
1: Uyon-uyon hati luhung karena ini hanya istilahnya akan menyiarkan seni kerawitan yang khusus untuk melantunkan lagu-lagu klasik. Kemudian hati luhung karena budaya kita di Yogyakarta ini khususnya adalah budaya hati luhung. Jadi jangan sampai uyan-uyan itu akan melisir atau keluar dari budaya kita. Ada pakemnya, ada arahannya, sehingga dengan tampilnya gending-gending Jawa ini tidak merosotkan budaya yang hati luhung itu. Tapi kita harapkan dengan penampilan gending-gending itu tadi, baik keraton maupun budaya Yogyakarta itu semakin hati luhung.
0: Seperangkat gamelan yang tertata rapi di pendopo keraton Yogyakarta akan selalu digunakan untuk mengiringi setiap upacara-upacara keraton. Laras lendro, pelok, itulah yang digunakan dalam uyon-uyon hati luhung.
1: Ya, gending-gendingnya memang untuk awal itu ada gending pakormatan, yaitu kalau gantian, kalau yang Selasa Wage kemarin pakai selindru itu pakai gending Prabu Mentaram. Kemudian kalau nanti Selasa Wage yang akan datang ganti ke pelok.

Rojo Manggolo. Kemudian yang kedua mesti kita adakan gending-gending soran, kemudian baru bedayan, yang ketiga baru gending-gending bebas, gending-gending yang apa istilahnya ya uyon-uyonnya yang betul itu di situ.

0: Iringan kending-kending terdengar syahdu, bila diiringi pula suara pesinden-pesinden abdi dalam Kraton Yogyakarta. Nyi Kasilah atau Nyi Rio Condrosari adalah nama paringan dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setiap kali keraton mengadakan upacara dan dengan menggunakan iringan gamelan, seluruh abdi dalem pengrawit dan pesinden selalu ada untuk mengiringi.
1: Tugas saya ya pesinden, saya koordinator ya. Koordinator itu ya apa itu ya, membagi sinden-sinden itu ya. Kalau di keraton itu ya nanti kalau ada gending-gending yang berat, yang kiranya itu ya ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri. Ya senang, tentram, mengabdi ratu dan di Keraton Yogyakarta itu. Sukanya banyak teman ya, ayem, tentrem. Dukanya ya itu tadi kalau ada gending yang berat ya, ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri yang menyelesaikan.

0: Setiap kegiatan uyon-uyon hati luhung yang ada, selalu ada yang mengkoordinir atau bertanggung jawab. Abdi dalam Hendro Asmoro atau Bupati Anom, walau sudah usia senja, seluruh hidupnya ia mengabdikan diri di Kraton Yogyakarta.
1: Tugasnya pokoknya ya menyelesaikan soal karawitan.
2: Untuk uyon-uyon hati luhung, pas kalau pagelaran itu Bapak mendapat mungkin honor atau fee atau paling dalam dari keraton ada?
1: Ada, Kak. Honornya itu kalau kebetulan siaran itu pakai uang apa ya namanya? Honor 3.000 gitu. Dengan nok.
2: Iya. Terus Bapak mengabdi di keraton itu tujuannya apa?
1: Tujuannya ya untuk berbakti kepada Sultan dan untuk melestarikan kebudayaan Jawa.

0: Kita perlu bangga sebagai bangsa yang mempunyai keunikan, keragaman yang bermacam-macam yang membuat kita kaya akan kebudayaan. Dalam Uyon-Uyon Hati Luhung, terdiri dari para pengrawit dan pesinden yang secara keseluruhan adalah para abdi dalam Kraton Yogyakarta.
1: Pengrawitnya abdi dalam, yaitu Reh Kawedanan Agung Punakawan Krido Mardowo Kraton Yogyakarta Adiningrat. Ini membawai di bidang kawiyagan, terdiri dari Dalem Dasuworo, pesinden, kemudian abdi dalam Wiyogo.
0: Akankah Uyon-Uyon Hati Luhung ini punah dan berhenti begitu saja? Tidak. Peran serta seluruh masyarakat dan tentunya dari Kraton Yogyakarta sangatlah menentukan untuk lestarinya Uyon-Uyon Hati Luhung.

0: Ya kami harapkan masyarakat bisa menerima, kemudian dari kita yang bergelut di Uyon-Uyon Hadilung itu bisa lebih meningkatkan apa kualitas, kemudian juga bisa melayani baik keraton maupun masyarakat dalam bentuk untuk mengembangkan kerawitan gaya Yogyakarta itu supaya lebih bisa menarik, lebih bisa diharapkan dari masyarakat banyak.
1: Kita bangga mempunyai budaya yang sangat adiluhung, elegan, dan banyak orang yang ingin tahu tentang Uyon-Uyon Hadiluhung.

0: sesudah.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan. Merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
5: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kendati menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tingkat produktivitas sawit di Indonesia tercatat masih tertinggal dengan rata-rata 3,6 ton per hektar. Angka tersebut masih berada di bawah capaian negara tetangga yang mampu menembus 4 hingga 5 ton per hektar. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Lim Mukharom menyampaikan bahwa tantangan produktivitas rendah tersebut utamanya dialami oleh perkebunan sawit swadaya milik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya bermitra dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menggelar program pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Beralih ke informasi lain. Bagi wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas di jalur jalan lintas selatan JCLS pesisir selatan Bantul, terutama di sisi barat, tentu sudah tidak asing dengan kuliner kethuk goreng. Kudapan tradisional berbahan dasar singkong yang dipadu dengan gula Jawa ini kini menjadi primadona baru yang sering dicari masyarakat. Salah satunya adalah kethuk goreng Bu Hesti yang sudah ada sejak tahun 2022. Hesti Irawati yang memulai usaha ini bersama sang suami, kini usahanya semakin berkembang dan telah mempekerjakan 17 karyawan. Hesti mengungkapkan bahwa ide membuat kethuk goreng didasari oleh keinginannya menghadirkan varian oleh-oleh yang berbeda. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Perpantai dari Ingelun Ributu Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi seterusnya Butoyo. Hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, tepatnya di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ini, ada saya Jordan Talaksoro kembali menyapa Anda di program Obrolan Asta Cita. Nah, senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan Sutrisno Butoyo, di mana kita akan diskusi. Ini bukan sekedar soal bicara hari ini, tapi juga kita ngomongin tentang masa depan ini, Sutrisno Butoyo. Karena gini nih, kita sering banget dengar kalimat besar Indonesia Emas 2045. Katanya sih Indonesia ini akan menjadi negara maju, ekonominya tumbuh, SDM-nya unggul, teknologinya berkembang, anak mudanya hebat. Tapi, nah, ada satu hal yang harus kita pikirkan. Mungkin sederhananya gini, kalau tahun 2045 Indonesia ingin punya generasi emas, siapa sih yang sedang menyiapkan mereka hari ini? Karena generasi hebat, saya yakin, nggak muncul tiba-tiba, tapi perlu dibentuk mulai dari di rumah, di sekolah, kampus, bahkan di lingkungan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih dalam soal tersebut bersama dengan narasumber

0: Mungkin boleh gitu ya. Ya siap.
1: Nah,
0: siap,
1: Mas
0: siap.
1: Nasir, selamat datang dulu deh di Studio Perempat RRI. Kabarnya baik ya?
0: Alhamdulillah ini baik, luar biasa, semangat, sehat.
1: Nah, gitu. Wih, udah kayak sama tentara aja saya ngomong.
0: Iya.
1: Nah, kita ngomong langsung gini aja deh, Mas Nasir ya. Saya mulai dari yang sederhana dulu gitu. Banyak orang nih kan sering mendengar istilah Indonesia Emas 2045 iya, iya, gitu ya. Tapi sejujurnya ini sebagian masyarakat mungkin ya cuman dengar slogan aja jadinya gitu. Nah, sebenarnya Indonesia Emas itu seperti apa sih? Kalau boleh dijelaskan ke Sutrisno Butoyo yang masih awam juga, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai? Monggo, Mas Nasir.
0: Oke, ya. Terima kasih ini Mas Jordan luar biasa dan rekan-rekan apa ya pemirsa ya,
1: Sutrisno Butoyo.
0: Sutrisno Butoyo di manapun berada. Selamat pagi, salam sehat semua dan semangat pastinya ya. Oke, menarik ya ini tema kita hari ini adalah tentang Indonesia Emas. Yang menyiapkan siapa? Kan gitu ya. Oke, kalau berbicara tentang Indonesia Emas, ini kan memang targetnya itu di tahun 2045.
1: Betul.
0: Itu di tahun tersebut pas 100 tahun Indonesia 100 tahun, Indonesia merdeka ya, 100 begitu
1: tahun.
0: Ya 100 tahun dan ini di Indonesia Emas ini kan sebenarnya sudah disiapkan ya, ini dasar hukumnya udah ada ini.
1: Dasar hukumnya udah ada ya.
0: Ada diperkuat di rencana pembangunan jangka panjang nasional ini ada undang-undang ya, undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang ini nomor 59 tahun 2024 ini itu detail sekali dibahas tentang Indonesia Emas, visi misi dan sebagainya kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, pada prinsipnya begini Mas Jordan, pada prinsipnya begini. Rencana program jangka panjang itu sangat penting ya untuk melihat Indonesia itu arahnya kemana.
1: Okay.
0: Jadi Indonesia Emas ini kan sebenarnya panduannya, pedomannya itu ya sebenarnya tujuan negara itu sendiri yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa? Indonesia Emas itu seperti apa visinya? Berdaulat, adil, makmur, kan gitu. Jadi harapannya di tahun tersebut Indonesia Emas ya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini memang negara yang bisa dikatakan negara yang benar-benar berdaulat, adil, makmur ya. Apa ya? Intinya di semua bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Nah, kuncinya nanti ada di SDM-nya.
1: SDM,
0: sumber daya manusianya seperti apa kan gitu. Jadi, kalau visi Indonesia Emas itu ya panduannya di tujuan negara ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas di alinea kedua negara bersatu berdaulat adil dan makmur kan gitu. Kemudian di alinea keempat apa dijelaskan lagi itu di apa mencerdaskan kehidupan bangsa ya kesejahteraan umum ya kemudian ikut ketertiban dunia dan seterusnya. Nah, ini poin dasarnya di situ Indonesia Emas.
1: Oke, berarti
0: jadi intinya kalau lebih dasar lagi ya Indonesia Emas ya negara Indonesia yang maju gitu ya.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Jadi maju. Negara maju gitu maksudnya.
0: Iya, intinya gitu. Sederhana
1: lagi
0: gitu,
1: kalau gitu ya.
0: Negara maju indikatornya apa? Ya negara yang apa? Masyarakatnya sejahtera, kemudian apalagi tingkat kemiskinannya menurun, pendapatan perekonomiannya tinggi, ya, pendidikannya bagus, kemudian
1: kesehatannya.
0: Nah, salah satu indikator negara maju adalah adanya jaminan kesehatan gratis. Itu salah
1: gitu ya?
0: Iya.
1: Berarti kita sedang menuju ke sana nih.
0: Ah, iya, kita menuju ke sana gitu.
1: Berarti ini kalau dihitung dari sekarang kurang lebih ya 2045 2026 19 tahun ya.
0: Iya, kurang lebih
1: 19 tahun.
0: Iya.
1: Itu kalau misalnya anak SMP berarti usianya kira-kira 34 sampai 35.
0: Betul.
1: Anak SD udah masuk kuliah umusi apa? Masuk dunia kerja
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kita umur berapa nih? Kalau kita nanti hitung sendiri umurnya. Nah, berarti kan artinya orang-orang yang akan menentukan Indonesia Emas itu sebenarnya kan yang lagi sekolah sekarang.
0: Iya, iya,
1: SD, betul. SMP, SMA gitu ya kan. Nah, pertanyaan gini, apakah kira-kira kalau dari pandangannya Mas Nasir, ini kan juga di dunia kampus nih.
0: Iya, iya.
1: Sudah benar-benar belum disiapkan mereka untuk kedepannya besok tuh?
0: Oke, jadi gini.

0: Indonesia emas ini kan nanti pelaksana utamanya siapa? Ya generasi saat ini, anak-anak muda saat
1: anak
0: ini.
1: SD, SMP,
0: ya, SD, SMP, SMA, kuliah, SMA, kuliah gitu ya. Itu nanti pelaksana utamanya, maka harus disiapkan gitu ya, harus disiapkan. Jadi dari yang menyiapkan siapa ya? Sebenarnya ya aspek bidang pendidikan ini ya di kebetulan kalau saya di kampus ya bagaimana nih mahasiswa ya kebetulan saya di kampus Cokro Aminoto ya bagaimana nih mahasiswa ini kita latih untuk apa berpikir kritis kita latih untuk kemampuan berkomunikasi yang baik kemampuan untuk meningkatkan literasi khususnya literasi digital ini kan juga bagian poin penting di Indonesia Emas itu literasi digital dan seterusnya. Jadi nanti kalau di kami itu kita oke lah kalau berbicara tentang kurikulum kan kita mengikuti kebijakan kurikulum Kementerian Pendidikan ya khususnya. Tetapi masing-masing kampus gitu ya sekolah itu kan bisa mengembangkan juga mengembangkan sesuai dengan ya pertimbangannya melihat apa bakat siswa mahasiswa lingkungan dan seterusnya. Ya, jadi kalau saat ini ya ini mahasiswa ini di dalam proses perkuliahan dan sebagainya ya kita tidak hanya sekedar ya itu ya teoritis itu aja. Jadi langsung aksi nyatanya langsung cepat langsung aksi nyatanya aja. Jadi okay. Jadi ya pembelajaran-pembelajaran aktif yang terpusat pada peserta didik khususnya gitu. Ah gitu Mas Jordan.
1: Jadi ya. Kalau di kampus ya.
0: Kalau di kampus, ya. Kalau di kampus. Tetapi nanti ini kan siapa ini yang penanggung apa ya penanggung jawabnya siapa ya ini sebenarnya sinergi dari semua pihak. Sinergi semua pihak. Khususnya di lingkungan keluarga.
1: Di lingkungan keluarga.
0: Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas 2003 nomor 20 2003 itu kan ada yang namanya jalur pendidikan. Ada jalur pendidikan informal, ada jalur pendidikan non formal, ada jalur pendidikan formal. Nah tiga jalur ini sebenarnya saling melengkapi dan ini sangat sesuai sekali, sangat relevan sekali dalam menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Mas. Nah, nanti kita akan bahas ketiganya, ketik jalur pendidikan.
1: Saya mau masuk yang di keluarga dulu. Tadi kan disebutnya keluarga, bahwa keluarga itu adalah yang paling kecil gitu ya untuk membentuk karakter gitu. Kadang banyak juga keluarga yang pengen anaknya itu semata-mata dalam tanda kutip kejar nilai, ya kan? Ranking favorit, rankingnya masuk sekolahnya sekolah favorit dan lain sebagainya. Kampusnya juga kampus favorit. Nah, sebagai orang di bidang akademik, ya, Wakil Rektor Cokro Aminoto, nih, saya pengen tahu pandangan dari Mas Nasir gitu. Apakah pendidikan kita hari ini yang dibentuk siapa sebenarnya, manusianya atau apa nih?
0: Jadi berbicara tentang keluarga tadi ya. Jadi
1: masuknya
0: memang
1: dari keluarga.
0: Iya, masuknya dari keluarga tadi. Jadi gini, apa namanya? Keluarga ini merupakan paling dasar, pendidikan paling dasar ya di dalam menyiapkan Indonesia emas itu tadi. Kenapa? Ya karena ya lahir di keluarga dan seterusnya sehingga alangkah baiknya itu ya orang tua ini bisa memberi teladan yang baik, bisa mendidik anak, membuka ruang-ruang diskusi. Ya ini sebenarnya kalau di lingkungan keluarga ini lebih ke pendidikan karakter.
1: Karakter. Nah,
0: ya? Itu penting sekali. Karakter.
1: Nah, kira-kira gini.
0: Etika.
1: Masih relate nggak dengan kalau di kampus ya IPK tinggi dengan Indonesia Emas tadi? Apakah akan menghasilkan juga nanti lulusan dengan IPK tinggi atau nilai-nilai akademik tinggi? Apakah itu nanti berhubungan bergaris lurus dengan nanti Indonesia Emas atau mungkin malah sebaliknya atau gimana pandangannya dari Mas Nasir deh?
0: Ini masih sesuai nggak dengan IPK-nya?
1: Apakah nilai tinggi?
0: Nilai itu, tinggi itu
1: pasti Indonesia Emasnya bakal lebih baik
0: lebih
1: lagi.
0: Lebih baik lagi. Nah, gini ya, jadi prinsipnya begini ya, jadi Indonesia Emas ini kan memang perlu apa ya SDM yang bagus ya, yang luar biasa. Nah, SDM yang luar biasa itu ya SDM yang apa ya? Ya sebenarnya langsung ke tadi yang IPK tinggi ya sebenarnya ya belum tentu juga ya, tetapi IPK tinggi juga bisa memperkuat ke Indonesia emas itu tadi, mewujudkan Indonesia emas. Tetapi ya bukan sebuah indikator yang harus, bukan karena juga
1: berarti apa tuh yang paling utama, paling besar lah saya bilang, bukan satu-satunya, paling besar yang akhirnya bisa mewujudkan di Indonesia emas, pendidikan yang mana nih?
0: Ya, yang paling besar itulah lebih ke pendidikan karakternya.
1: Malah karakter aspek, ya.
0: Iya, itu yang paling dasar ya, yang paling dasar.
1: Ada apa dengan pendidikan karakter ya, sekarang?
0: Karena kenapa kok itu penting ya? Apa ya, anak-anak peserta didik generasi muda punya ilmu tinggi tetapi karakternya enggak bagus ya, nanti ilmunya disalahgunakan.
1: Oke.
0: Iya.
1: Punya ilmu tinggi tapi enggak punya karakter. Ya,
0: akan berpotensi disalahgunakan,
1: menghancurkan
0: dirinya.
1: Kalau misalnya punya karakter tapi nggak punya ilmu gimana dok?
0: Nah,
1: lebih baik nggak kira-kira?
0: Nah gini kalau punya karakter tapi nggak punya ilmu gitu. Jadi biasanya jadi begini, jadi orang yang memiliki perilaku baik, karakter baik, pasti akan memahami, oh ilmu itu penting, pengetahuan itu penting. Saya belajar. Gitu.
1: Oh, itu kalau orang yang punya karakter ya.
0: Iya, jadi yang paling dasar itu.
1: Oke. Okay. Berarti di garis bawah pendidikan karakter itu malah harusnya lebih ditonjolkan, bukan hanya mengejar akademik gitu ya. Betul, karena enggak semua orang yang pinter itu punya karakter. Tadi gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau di dalam pendidikan, pembelajaran itu kan ada tiga ranah aspek penilaian ya. Penilaian afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, ketiga-tiganya ini memang penting.
1: Itu saling
0: Iya. Jadi afektif itu ya berbicara tentang sikap, ya tentang karakter itu tadi, tentang etika, moral dan sebagainya. Kognitif nanti berbicara tentang pengetahuannya. Psikomotorik berbicara tentang keterampilannya.
1: Keterampilan. Nah, ini saya pengen tahu kalau di lingkungan kampus, di lingkungan kampus Cokro Aminoto gitu ya. Kalau misalnya Mas Nasir nih, kira-kira tantangan terbesar generasi muda kita nih apa nih? Apakah kemampuan akademik, karakter, mental, atau justru adaptasi?
0: Tantangan-tantangan yang dihadapi ya sebenarnya ya secara umum tantangan untuk menuju Indonesia emas ya, tantangan yang dihadapi ya banyak hal ya. Jadi kebetulan dua tahun yang lalu ya, ini 2024. Iya, kemarin itu kami menyelenggarakan ini lomba karya ilmiah. Temanya begini, ini nyambung nanti di tantangan-tantangan itu. Temanya begini, temanya adalah permasalahan Gen Z. Permasalahan anak-anak muda.
1: Okay.
0: Nah, itu pesertanya anak-anak SMA.
1: Okay.
0: Nah, rata-rata anak-anak SMA yang ikut lomba itu, dia membahas permasalahan salah satunya adalah kesehatan mental.
1: SMA banyak bahas kesehatan mental ya.
0: Permasalahan ya apa ya, dampak negatif teknologi.
1: Oh, dampak negatif
0: teknologi. Iya, itu. Jadi itu problem-problem di lapangan gitu ya. Oke. Ini kita menuju Indonesia emas. Ada tantangan-tantangan nih, problem-problem yang harus kita selesaikan bersama nih. Dampak teknologi, dampak negatif teknologi itu masalah. Teknologi itu alat loh ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Yeah. Nah, anak-anak muda sekarang ya ini dampak teknologi ya, dampak negatif teknologi itu masalah juga. Dampak dari teknologi, apa dampak negatif teknologi salah satunya apa, individualis. Ya mau, jadi pernah itu saya nemui mahasiswa itu, mereka kumpul di inilah, di tempat apalah ya, semacam tempat nongkrong, diskusi gitu ya,
1: diskusi.
0: Oh itu diem semua. Oh ternyata pegang HP semua.
1: Padahal mereka berdekat-dekatan.
0: Iya itu kan bro. Iya itu kan tantangan juga ya. Nah kemudian ini tadi problem kesehatan mental tadi ya, kesehatan. Kemudian kemarin saya riset 3 kali ya berbicara tentang kesehatan mental, kaitnya kait saya kaitkan dengan bullying dan sebagainya. itu di sekolah-sekolah juga problem ya, problem misalnya meskipun masing-masing sekolah kan beda-beda nih, mm-hmm. ada yang kesehat apa ya, yang mungkin ada bully di sekolah dan sebagainya, itu kan bagian dari problem kesehatan mental okay. juga. Itu intinya begini, itu juga sebenarnya dampak dari teknologi, dampak negatif ya. Mm-hmm. Jadi karena sering buka sosmed, terus rebahan, mm-hmm. terus sehingga informasi-informasi semua kan masuk ya, sehingga ketika mm-hmm. ada apa-apa sedikit stres. Mm. Misalnya kasih tugas ini, iya, waduh kok gini ya. Jadi kurang tahan banting. Mm. Nah, ini kan PR bersama.
1: Itu sisi negatif dari teknologi tadi.
0: Iya, dampak nih. Sebenarnya teknologi itu kan alat.
1: Alat.
0: Tapi orang-orang yang menggunakan ini, apakah mau digunakan ke hal-hal yang positif atau negatif, itu kan tergantung orang-orang.
1: Betul.
0: Ini. Tapi kita tidak bisa lepas dengan teknologi. Betul. Karena kalau kita tidak mengikuti teknologi perkembangan zaman, ya akan ketinggalan.
1: Berarti kan balik lagi supaya dia bisa menggunakan alat ini dengan baik, kan pendidikan karakter di keluarga ya.
0: Iya, itu pendidikan karakter keluarga di internal keluarga ya. Jadi alangkah baiknya ini orang tua ini bisa ya tadi memberi teladan, mendidik dan sebagainya. Ya melalui ya membuka ruang-ruang dialog, diskusi di keluarga. Itu menarik itu.
1: Dan sehingga, itu jarang ya sekarang.
0: Iya, ya beda-beda ya. Ada yang memang orang tua yang dia memahami betul, oh pendidikan itu penting. Ada kan latar belakangnya masing-masing ya. Ada yang orang tua, oh ya hanya lah anakku udah diserahkan ke sekolah aja lah. Boys urusan sekolah. Itu ada juga. Okay. Nah, kan macam-macam latar belakangnya. Langkah baiknya itu tadi orang tua bisa memberi ruang-ruang diskusi di lingkungan keluarga, minimal itu. Dengan adanya ruang diskusi itu kan anak ini kan merasa dilibatkan ya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan sebagainya, kemudian juga akan lebih ke ini ya, memiliki kritis ya, berpikir kritis ya, berpikir kritis.
1: Enggak cuma manut.
0: Iya, gitu tidak ya. Manut, berpikir kritis, tanggap terhadap problem-problem yang ada di lingkungan kan gitu.
1: Okay.
0: Dari situ, dari keluarga. Dari kemudian keluarga, ya. Nanti nyambung di pendidikan formalnya sekolah. Nah, pendidikan kemarin itu gini, saya pas ke melakukan riset di beberapa sekolah di Jogja, saya tanya, ini apa Pak masalah-masalah yang dihadapi di sekolah? Ya masalah siswa Mas, ini kalau siswanya tawuran, ada yang tawuran atau apa gitu, itu sekolah yang disalahkan. Bukan keluarga orang tua yang disalahkan. Padahal di sekolah kan hanya beberapa jam ya. Selebihnya kan di rumah.
1: Lucu juga ya.
0: Iya.
1: Yang disalahin sekolahnya.
0: Iya. Jadi kan gitu. Berarti kan mindset masyarakat, oh kalau anak ini nakal, sekolahnya mana nih? Gitu. Padahal kan
1: sekolah tuh netral lah ya.
0: Iya.
1: Dia hanya tempat untuk mendidik gitu ya.
0: Mendidik dan juga faktor perilaku anak itu kan sangat dipengaruhi di keluarga, komunitasnya ya, dan sekolah itu.
1: Oke. Okay. Ini sebelum dilanjut, Sutrisno Buto yang mau bertanya boleh ya.
0: Okay,
1: silakan lewat WA 0895 0144 1066, atau nanti boleh lewat telepon 0274 540 333. Kita jeda dulu sejenak ya, Mas Nasir.
0: Okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Nanti kita akan lanjutin lagi ngobrolin. Silakan Sutrisno Buto yang mau bertanya. Kita tunggu di obrolan Asta Cita.

kita pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun, masih di obrolan Asa Cita bersama dengan saya Jordan Talaksero dan juga narasumber saya di pagi hari ini ada Bapak Dr. Ahmad Nasir Ariwibowo selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Cokroaminoto. Ini sudah ada yang bertanya lewat WA, boleh langsung kita tanggapin ya Mas Nasir.
2: Oke,
1: ya.
2: Oke, siap.
1: Yang pertama siap. Ini ada Mbak Vina Ayu di Wonogiri.
2: Oh iya.
1: Jauh nih dari Wonogiri ya. Nah pertanyaannya begini, bagaimana menangani anak yang dibully dikarenakan ayahnya seorang difabel? Nah, monggo silakan.
2: Oke ya, tadi yang bertanya Mbak siapa?
1: Vina Ayu.
2: Mbak Vina, salam sehat Mbak Vina, semangat selalu ya. Oke, menarik ini ya pertanyaan menangani anak yang dibully karena
1: orang ayahnya
2: difabel ya. Nah ini kebetulan ini nyambung di riset saya terakhir ini kebetulan saya itu meneliti tentang permasalahan bullying di sekolah.
1: Ini sekolahnya apa? SMA, SMP?
2: SMA. Di jenjang sekolah menengah.
1: Menengah, ya. Oke.
2: Di beberapa sekolah di Jogja kemarin itu. Jadi begini ya, kalau di ya bully itu biasanya di teman-teman sekolah ya. Itu begini. Jadi memang sebenarnya ini sudah ada banyak program-program kebijakan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan sebagainya. Kalau di Jogja itu kan ada yang namanya kebijakan sekolah ramah anak.
1: Sekolah ramah anak.
2: Sekolah inklusi, sekolah anti bully kan gitu. Nah, sebenarnya itu program-program seperti itu kan sebenarnya bisa meminimalisir atau mengatasi permasalahan-permasalahan bullying. Namanya aja sekolah ramah anak, masa kasus bullying masih banyak kan gitu. Nah jadi begini, nah kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan kalau di sekolah ya, yang salah satunya adalah dalam pembelajaran. Misalnya kalau di dalam pembelajaran itu kan ada ya semua mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran khususnya ini mata pelajaran yang umum ya, ada agama, ada Pancasila,
1: pendidikan karakter.
2: Iya, pendidikan karakter. Nah, itu kan muatan materi-materinya kan sangat syarat sekali tentang anti bully. Misalnya materi PPKN misalnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah ini peran guru penting di sini. Bagaimana nih di dalam proses pembelajaran ini anak-anak bisa memahami betul bahwa ketika kita membuli teman-temannya itu tidak baik. Ketika kita melakukan diskriminasi kepada temannya itu tidak baik kan gitu. Sehingga di dalam proses pembelajaran tentu tadi ya ada ruang dialog baik guru dan siswa. Sekarang kan guru fasilitator, bukan menceramai gitu, hanya memfasilitasi saja proses pembelajaran. Nah, jadi materi-materi di semua mata pelajaran ya itu nanti syarat dengan nilai-nilai anti bully. Kan gitu.
1: Oke.
2: Nah, jadi misalnya kalau yang sangat relevan ya misalnya khususnya tadi agama, Pancasila itu kan sangat relevan sekali. Tentu di mata pelajaran yang lain pun bisa juga nanti di dalam penerapan metode-metodenya seperti apa ya, metode pembelajaran aktifnya ada muatan nilai-nilai anti bullying kan gitu. Jadi kan guru kan membuat modul atau istilahnya rencana pembelajaran. Nah ini nanti disiapkan dengan baik itu. Itu dari aspek gurunya ya di dalam proses pembelajaran. Sehingga anak-anak ini memahami oh ternyata bully itu tidak baik. Dampaknya apa? Misalnya jadi tidak hanya sekedar ceramah oh ini loh gini, tetapi analisis langsung ketika misalnya ada kasus ini. Nah, mungkin menarik juga di dalam pembelajaran PPKN misalnya. Ini ada kasus bullying di lokasi A. Kira-kira kenapa? Nanti silakan siswa suruh diskusi kelompok project. Silakan istilahnya kalau pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu masalah-masalah di luar dibawa di ruang-ruang kelas ya. Kemudian solusi alternatif bersamanya apa? Jadi sangat baik sekali ketika dalam pembelajaran itu tidak hanya sekedar aspek pengetahuan, tapi setelah diskusi-diskusi di kelas benar-benar diterapkan, ada aksi nyata. Misalnya proyek apa pembelajaran bermasalah, masalah ada masalah A, solusi bersama apa? Nah, setelah itu selesai, setelah pembelajaran selesai dipraktekkan, diterapkan. Itu okay. Di pembelajaran ya, semua pembelajaran. Kemudian yang kedua, tadi dari kebijakan sekolah sudah ada ya, kebijakan sekolah tentang aturan-aturan tata tertib tentang misalnya tentang yang nyambung dengan bullying itu, yeah. Itu harus dibuat. Ketika siswa melanggar ada punishment-nya, ada hukumannya. Kemudian yang ketiga, peran BK itu penting juga.
1: Wah, saya takut ya kalau ngomong BK. Bawaannya kayak kita mau kena masalah aja gitu.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya BK itu apa sih fungsinya? Jadi, kalau dalam dunia pendidikan.
2: Iya, jadi begini. Jadi rata-rata begini, ketika anak-anak dipanggil BK itu ya, ini
1: horor.
2: Iya. Wah, ini saya melakukan kesalahan ini kan gitu. Padahal peran BK ini bukan hanya sekedar itu. Jadi peran guru BK yang pertama, yang paling utama itu adalah menyampaikan, mensosialisasikan kepada siswa-siswa tentang pentingnya apa, nilai-nilai karakter. Itu juga peran BK. Tentang kita harus menghargai menghargai bersama ya, menghormati perbedaan. Itu kan peran BK juga. Kemudian nah ini dan peran BK ini juga begini, jadi ketika ada isu-isu atau tantangan-tantangan yang krusial anak-anak muda, misalnya masalah kesehatan mental, mensosialisasikan kepada siswa pentingnya mental yang sehat. Nah kan gitu, jadi kegiatannya itu sosialisasi, seminar tentang itu, problem solving, bagaimana siswa ini bisa mengatasi permasalahan banyak ya, dan banyak hal ya,
1: banyak
2: tentang karir dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar menghukum yang salah itu ya. Itu jadi itu tadi ya, peran guru, peran BK, kemudian tadi kalau kebijakan sekolah udah dibuat, ini juga sudah di implementasi dari kebijakan di apa, dari kementerian ya, misalnya Dinas Pendidikan ada, oh sekolah harus buat wajib sekolah ramah anak dan sebagainya. Nah kemudian di ini penting juga, di organisasi kemahasiswaan. Jadi ada, jadi di kalau di Jogja itu kan ada komunitas siswa-siswa, organisasi siswa yang berbicara tentang sosialisasi anti bullying. Ada juga. Jadi misalnya program kerjanya apa, aksi nyatanya yang dilakukan apa, ya tentang apa, membuat poster anti bullying itu salah satunya. Kemudian melakukan seminar-seminar tentang anti bullying, kolaborasi dengan sekolah, dengan guru tadi
1: dan lain sebagainya.
2: Itu kalau di sekolah ya. Kemudian sama di keluarga, di masyarakat itu juga ya memang harus sinergi ya. Jadi antara sekolah dan orang tua. Jadi kan beberapa sekolah itu kan gini ya, kalau orang tua datang ke sekolah itu pas penerimaan rapor, mungkin pas siswanya nakal dipanggil kan gitu. Idealnya kan sinergitas antara orang tua dengan sekolah itu kan setiap saat. Nah, setiap saat.
1: Kan gitu. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Nasir. Ya. Ini dari Ibu Siti Nur Aisyah di Bantul menanyakan seperti ini. Fakta di lapangan menunjukkan banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan masuk dunia kerja. Apakah ini berarti ada jarak serius antara apa yang diajarkan di kampus dan apa yang benar-benar dibutuhkan industri? Nah, monggo Mas Nasir.
2: Oke, ya, jadi jumlah apa lulusan perguruan tinggi. Nah,
1: sebelum dijawab kita angkat telepon
2: dulu. Oke.
1: Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi, dengan Parmanto Hartono, Jalan Babarsari.
1: Pak Parmanto ya?
3: Iya.
1: Iya, silakan Pak Parmanto yang mau ditanyakan. Ya,
3: terima kasih narasumber saya. Kiranya hanya masukan saja. Sekarang namanya kemajuan itu bagaimana?
1: Kemajuan apa Pak?
3: Ya kemajuan secara umum. Contoh saja kalau dulu radio pakai pajak, terus tidak ada pajak. TV tidak ada pajak terus ada pajak terus tidak ada pajak. Sekarang ini masang TV harus bayar biaya yang namanya untuk itu apa namanya internet internet itu kabelnya dipasang di mana-mana. Nah, itu itu pemerintah bagaimana tolong untuk disampaikan kepada yang berwenang. Untuk saya usul kalau memang ada jalur kabel seperti itu buat dibuat kabel pendem, contohnya di Villa Duta, perumahan Duta Bogor.
1: Pak Parmantoro, nuwun sewu, ini ya. Kita obrolannya terkait dengan Indonesia Emas ya Pak.
3: Ya namanya Indonesia Emas mestinya 100 tahun dan Indonesia hasilnya kayak apa. Ya betul-betul yang bermanfaat mensejahterakan masyarakat secara umum di kota maupun di pegunungan-pegunungan. Nah itu sekarang ini kayaknya belum begitu. Makanya saya selipkan ini untuk tolong disampaikan masa masang TV harus bayar sekian. Kalau tidak ya bisa ini maju atau mundur.
1: Kabel
3: seperti itu itu maju atau mundur. Tolong untuk disampaikan kepada yang berwenang.
1: Terima kasih Pak Pramantoro. Ini salah satu keresahan gitu ya. Nah, ada tanggapan mungkin sedikit dulu deh. Semua kok dipajekin. Mungkin kayak gitu ya kali ya. Pompom bayar gitu ya.
2: Salam kenal Pak Parmanto ya, luar biasa. Ini salah satu ciri warga negara yang maju itu adalah berpartisipasi aktif dalam apa ya, memberi masukan-masukan yang positif kepada pemerintah, kepada negara. Nah ini Pak Parmanto ini luar biasa memberi masukan kepada kita semua, pemerintah khususnya. Tadi yang berkaitan tentang pemasangan kabel, pajak dan sebagainya. Ya, saya pikir ini pemerintah dan semua elemen masyarakat, ya ini menjadi PR kita bersama nih. Bagaimana nih pembuat kebijakan khususnya ya, ini kan peran pemerintah. Pembuat kebijakan ini, pemerintah dalam membuat kebijakan ya memang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Nah tentu saja dalam membuat kebijakan kan diawali dari keinginan atau aspirasi masyarakat. Masyarakat menginginkan apa sih? Problem di lapangan seperti apa? Oh terkait itu tadi pajak dan sebagainya. Oh masyarakat memang ini menginginkan ini dan sebagainya. Nah ini aspirasi-aspirasi inilah yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah ya. Tentu saja ya melalui kajian-kajian yang mendalam ya dalam membuat kebijakan sehingga tidak merugikan.
1: Ini bagus
2: masyarakat.
1: Masukannya
2: Masukan yang positif luar biasa Pak Parmanto ya.
1: Baik, terima kasih Pak Parmanto. Tadi melanjutkan yang sempat terputus ya. Pertanyaannya saya ulangin lagi dari Ibu Siti Nur Aisyah di Bantul. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi itu malah sulit masuk kerja ya. Apakah ini berarti ada jarak serius antara apa yang diajarkan ke kampus dan apa yang benar-benar dibutuhkan? Waduh, telepon lagi.
2: Kita
1: telepon lagi kalau gitu ya.
2: Siap.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana? Obrolan Sacita.
3: Ali Pak Parmanto lagi satu masalah lagi. Masalah BBM.
1: BBM ya, Pak ya.
3: Pertanahan. Jadi jual beli tanah itu kalau sekarang kan hanya antar batas antar kecamatan atau kapanewon saja. Kalau hanya beli tanah 200 meter, 100 meter kalau yang tidak tanah perumahan tidak boleh. Ini kan perlu diatur lagi ini. Ini contoh aja ini.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Parmanto.
3: BBN itu penting sekali, terima kasih.
1: Siap, matur nuwun. Wah masukan luar biasa banyak ternyata kasusnya. Oke, mungkin ditanggapin dulu yang tadi lewat WA, silakan Mas Nasir.
2: Bu Siti ya, Bu Siti Nur Aisyah dari Bantul ya. Salam kenal Bu Siti ya. Oke, pertanyaannya adalah lulusan perguruan tinggi ini banyak yang menganggur gitu ya.
1: Sulit masuk kerja.
2: Sulit masuk kerja kan gitu ya. Nah ini kan memang ya PR kita bersama ya. Bagaimana nih lulusan-lulusan perguruan tinggi ini sebelum lulus itu malah sudah bekerja kan gitu.
1: Nah, banyak tentu, juga ya.
2: Iya. Nah maka dari itu ini Kementerian Pendidikan ini kan buat salah satu program apa ya terkait mahasiswa ya mahasiswa. Jadi ini masuk di poin di akreditasi kampus itu.
1: Oh gitu ya.
2: Ya ketika misalnya kampus A nih ketika jumlah lulusan
1: sekian
2: apa ya lulus langsung bekerja itu poinnya tinggi. Nah ini itu. Nah maka dari itu nah kampus membuat apa nih inovasi-inovasi nih bagaimana nih caranya supaya mahasiswa ya itu lulus bahkan sebelum lulus itu bisa bekerja. Okay. Maka dari itu ini yang paling mendasar adalah di aspek kurikulumnya ya. Jadi memang ini juga di Kementerian Pendidikan kan juga apa ya membuat kebijakan kurikulum ya ini terus-menerus berganti ya ini dikembangkan misalnya ya pembelajaran-pembelajaran ini diarahkan ke proyek-proyek gitu ya. Pembelajaran berbasis proyek. Jadi bagaimana mahasiswa bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada, kemudian berpikir kritis. Kemudian bagaimana mahasiswa-mahasiswa bisa membuat inovasi-inovasi di bidang keilmuannya. Saya itu ada mahasiswa, kemudian saya kan ngajarnya di pendidikan ya, bidang-bidang pedagogik ya. Itu kemudian salah satu mata kuliah yang saya ampun media pembelajaran.
1: Media pembelajaran.
2: Oke, ini saya akan menyampaikan secara umum aja nih konsep teori media pembelajaran itu seperti ini loh. Nah selanjutnya silakan mahasiswa membuat proyek media pembelajaran. Ada beberapa mahasiswa yang dia membuat aplikasi media pembelajaran gitu ya. Luar biasa, ini kan inovasi juga. Inovasi. Nah itu jadi sebenarnya kampus ini apa ya menciptakan ya inovasi-inovasi pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru, teknologi-teknologi baru yang bisa diterapkan di masyarakat itu. Itu ya. Jadi dari segi mahasiswa kurikulumnya itu tadi, jadi lebih ke proyek aksi nyata di lapangan.
1: Oke.
2: Kemudian yang kedua, di tempat saya itu ini ada prodi A, prodi B, prodi C, itu kita ada mata kuliah yang namanya entrepreneur.
1: Kewirausahaan.
2: Jadi itu bagian mata kuliah di tempat kami, mata kuliah wajib ya, di mana?
1: Oh, wajib ya malah.
2: Iya, umum masukkan entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur ini memang benar-benar ditanamkan. Ditanamkan sehingga dengan memiliki jiwa entrepreneur harapannya ya meskipun nanti bekerja di ini tapi juga berwirausaha ini salah satu indikator negara maju ya kita menuju Indonesia emas jumlah wirausaha
1: banyak ya.
2: Iya jumlah wirausaha presentasenya ya paling enggak minimal 8-12%
1: entrepreneurnya gitu ya.
2: Wirausaha. Kalau di Singapura itu kan bisa dikatakan lebih maju ya, udah negara maju ya. Itu jumlah wirausahanya juga 8-12%.
1: Wah.
2: Nah, Indonesia posisinya di mana? Masih di bawahnya.
1: Berapa tuh?
2: 5%.
1: 5%.
2: Iya, 5-6%.
1: Cenderung
2: ada
1: turun
2: ya. Iya, ini menurut survei loh ya. Saya berbicara berdasarkan data.
1: Oke. Waduh, ini luar biasa nih.
2: Sama ini satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Kolaborasi. Antara perguruan tinggi dengan DUDI dunia industri.
1: Nah ini harus matching ya.
2: Iya.
1: Jadi yang lulusan apa industrinya bisa nyerap gitu.
2: Iya iya. Nah ini di Kementerian Pendidikan itu juga sudah ada fasilitas ini kolaborasi antara dunia industri dengan kampus. Kolaborasi kerjasama. Udah ada. Jadi proyeknya apa itu sudah ada. Tinggal nanti masing-masing kampus bisa memanfaatkan peluang itu enggak? Gitu.
1: Cokram itu udah ya?
2: Udah ada banyak kerjasama ya.
1: Waduh, nih enggak kerasa nih Mas Nasir kita sudah hampir jam 10 pagi gitu ya. Waduh, seru sekali nih. Yang nanya juga lumayan nih. Oke, pertanyaannya ya. Nah, ini sebagai closing statement juga Mas Nasir karena waktu yang terbatas juga sebagai orang yang bergerak di bidang akademisi lah saya bilang begitu ya. Kira-kira dengan kondisi dunia pendidikan kita saat ini, seberapa optimis Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai dari kacamatanya Mas Nasir?
2: Oke, sebelum ke menjawab seberapa optimis itu, bagaimana kesiapan kita? Bagaimana kesiapan kita dalam menyiapkan generasi
1: emas
2: itu tadi? Ini kesiapan kita. Okay. Jadi ini kan perlu kolaborasi semua, tidak hanya pemerintah ya. Jadi dari masyarakat ya, dari pemerintah, dari ya, kampus, dari pendidikan dan sekolah, sinergitas semuanya. Tadi saya sampaikan tiga poin tadi. Ada pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan formal. Nah, pendidikan masyarakat belum kita bahas sebenarnya ya tadi. Jadi pendidikan masyarakat itu juga non formal. Itu ini nanti peran komunitas-komunitas masyarakat yang disupport oleh pemerintah daerah. Nah, kebetulan kalau di Jogja itu kan pemerintah daerah kan mensupport ya terkait kegiatan-kegiatan pendidikan atau pelatihan-pelatihan masyarakat, baik yang berbasis karakter maupun skill kan gitu. Jadi kembali ke seberapa optimis. Ya kalau kita ya harus optimis. Harus optimis ya. Nah, kemudian kalau jawab pesimis ya nanti enggak jadi. Harus optimis dulu, kita optimis. Nah, setelah itu apa nih indikator atau target-target yang kita siapkan apa nih? Oh, satu, pendidikannya harus berkualitas. Ini pendidikan yang berkualitas, peran siapa nih? Ya tadi, orang tua, guru ya, pendidik ya, masyarakat. Pelaksana utamanya siapa? Guru, dosen, orang tua juga. Itu ini harus luar biasa ini ya. Jadi harus berkualitas itu. Kalau pendidikannya berkualitas, insya Allah nih SDM-nya pun juga berkualitas.
1: Pastilah, nah, gitu,
2: jadi kan yang menentukan kesuksesan, keberhasilan Indonesia Emas adalah sumber daya manusianya.
1: Mantap jiwa ini. Aduh, luar biasa nih Mas Nasir. Matur nuwun sangat.
2: Sama-sama.
1: Sudah hadir ke Studio Perempat RRI Yogyakarta buat sharing-sharing gimana sih supaya kita tetap optimis melihat 19 tahun lagi, gak lama loh itu 19 tahun lagi ya. Saya umur berapa ya? Pokoknya udah banyak lah umurnya gitu ya. Tapi yang jelas semoga itu terwujud, benar-benar terwujud. Dan kalau memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nasir gitu ya, bisa menjadi pembelajaran buat diri kita sendiri juga, silakan diserap aja begitu, diterapkan begitu ya. Next kita mungkin bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya terkait dengan ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk seterusnya butuh yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Sampai ketemu lagi di obrolan Asa Cita hanya di Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Saya Jordan Talsor pamit, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.
0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljo Karto.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisna Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta menggagas program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana melalui Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi atau JPDPT. Program ini diperluas bagi keluarga miskin yang masuk desil 1 hingga 5 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program tersebut ditujukan agar warga yang memiliki kemampuan kuliah tidak kehilangan kesempatan karena keterbatasan ekonomi. Tahun ini tersedia kuota 250 mahasiswa dengan bantuan maksimal 8 juta rupiah per tahun untuk biaya UKT. Prioritas diberikan kepada keluarga sasaran jaminan sosial, kemudian berdasarkan tingkat desil dan IPK jika jumlah pendaftar melebihi kuota. Beralih ke informasi lainnya, Universitas Gadjah Mada menggelar Global Innovation and Future Technology Summit pada 21 dan 22 Oktober 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Forum ini mempertemukan peneliti, inovator, industri, investor, calon off-taker, dan mitra strategis untuk membuka peluang kerjasama. Direktur Direktorat Pengembangan Usaha UGM, Profesor Wiratmi mengatakan, Global Innovation and Future Technology Summit tidak sekedar menjadi forum atau pameran inovasi, tetapi menempatkan bisnis matchmaking sebagai salah satu inti kegiatan. Melalui forum tersebut, UGM mendorong hasil riset dan inovasi agar lebih dekat dengan kebutuhan industri, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Budoyo, Indonesia Layak Anak, segera akan saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bersama dengan adik-adik dari TK Aba Al-Anab, Kota Gede. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar di mana saja berada, khususnya anak-anakku, taman kanak-kanak di seluruh pelosok Nusantara. Berbahagialah sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum.

Di pagi ini kita berjumpa kembali bersama teman-temanmu dari TK Aba Al-Anab di Jalan Ngeksi Kondo nomor 48 Kota Gede Yogyakarta, yang akan hadir dengan bakat, kreasi dan prestasinya. Maka dengarkan ya di 106,6 FM Pro 4 RRI Yogyakarta atau melalui RRI Digital. Anak-anakku, tentunya agar perjalanan kalian lancar dan selamat, kalian harus berdoa agar Allah ridho dan izinkan untuk perjalanan sampai di studio ini. Teman-temanmu, Mbak Inaya, Mbak Kaina, Mbak Jena, Mbak Kaila akan berdoa keluar rumah.

sampai di sini naik apa ya? Oh, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik ojek online. Tentu asik ya perjalananmu, bisa melihat-lihat taman, gedung menjulang tinggi, dan keindahan kota di Yogyakarta. Teman-temanmu, Mbak Namira, Mbak Safia, Mbak Bia, Mbak Deandra, Mas Umar, Mas Zain, Mbak Ayas, dan Mbak Jena akan berdoa naik kendaraan.

Alhamdulillah, perjalanan kita sudah sampai di studio RRI dengan sehat dan selamat. Diantar ayah bunda yang selalu sayang, sabar, menemani kita. Sebuah lagu persembahan buat ayah bunda yang akan dibawakan oleh Mbak Sahia, Mbak Teresa, Mbak Jena dan Mbak Ayas dengan judul Wiwit Aku Isih Bayi.

Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diri sendiri. Anak-anakku, siapa yang tahu siapa diri kita itu? Diri kita adalah kita sendiri. Temanmu, Mbak Safia, Mbak Bia, Mas Moza, Mbak Risa, Mas Umar, Mbak Nauren, Mas Julio akan menyanyikan lagu Diri Sendiri.

Asik ya lagu itu. Nah, anak-anakku, semua yang hebat, tahukah kalian apa kegunaan mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit? Semua itu adalah panca indera, ciptaan Allah. Teman-temanmu, Mbak Inaya, Mbak Safia, Mbak Namira, Mbak Deandra, Mbak Ayas, Mbak Nauren, Mbak Kaila akan menyanyikan lagu Panca Indera.

0: Sejenak kita akan mendengarkan teman kita, Mbak Namira, Mbak Inaya, Mbak Jena, dan Mbak Ayas akan bercakap-cakap tentang jaga diri.
1: Teman-teman, kenapa kita harus jaga diri?
2: Ya, yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh.
3: Iya, yang boleh disentuh kepala, tangan, kaki, dan yang tidak boleh disentuh yang tertutup baju dalam.
4: Karena kita sayang
5: hanya diriku, dan katakan tidak boleh, nanti bilang ayah ibu ya.
0: Wah, hebat semuanya ya. Anak-anakku pintar berdoa, pintar menyanyi, pintar bercakap-cakap. Tiada cantiknya teman-teman kita ini ada yang mau nembang Jowo dengan judul Bang Bang Wisrahino, akan dibawakan oleh Mbak Sahia, Mbak Safia, Mbak Inaya, Mbak Namira, Mbak Keina, Mbak Deandra, Mbak Risa, Mbak Denia, dan Mbak Naureen.

Tadi teman-temanmu sudah bercakap-cakap bagaimana untuk bisa menjaga diri itu. Maka teman-temanmu, Mbak Sahia, Mbak Safia, Mbak Inaya, Mbak Jena, Mas Umar, Mas Moza, Mas Julio akan menyanyikan lagu Jaga Diri.

Teman-temanmu kali ini akan berolahraga buat jaga kesehatan tubuh. Mbak Inaya, Mbak Sahia, Mbak Keina, Mbak Safia, Mbak Namira, Mbak Jena, Mbak Ayas akan menampilkan gerak lagu dengan judul Kepala, Pundak, Lutut,

Anak-anakku yang solih-solihah, kalian harus menghormati dan berbakti kepada orang tua kita, agar segala yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya kedua orang tua kita di setiap harinya. Untuk itu, Mbak Inaya, Mbak Namira, Mas Fatih, Mas Julio, Mbak Bia, Mbak Yahra kecil akan berdoa untuk kedua orang tua.

Tiada terasa waktu semakin siang. Saat ini terasa indah apabila kita diiringi lagu dengan Mars RRI yang akan dibawakan oleh anak-anak dari TK Abal Anak. Instrumen.

Kepada kedua orang tua dan gurumu, kalian juga harus saling hormat dan patuh. Menjunjung tinggi perintah agama Islam, itulah di antara janji anak Bustanul Atfal yang harus diamalkan setiap harinya. Teman-temanmu, Mbak Safia, Mbak Deandra, Mbak Taresa, Mas Zain, Mbak Denia, Mbak Ayas, Mas Fatih akan mengucapkan ikrar anak Bustanul Atfal.

Alhamdulillah, dari bakat seni, berdoa yang sudah teman-temanmu tampilkan tiada hebatnya. Berikut kita tampilkan menyanyi bersama dengan judul Rukun Sama Teman.

Anak-anakku, kalian semuanya hebat. Sudah pintar, sudah berani, dan sudah membuktikan bakat seni dan kreatifnya pada kesempatan ini. Nah, untuk yang terakhir dan sebagai penutup acara ini, mari anak-anakku, kita menyanyikan lagu Sayonara.

Dengan didengarkan lagu ini, maka berakhirlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Seluruh keluarga besar TK Aba Al-Anab Kota Gede Yogyakarta mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah sebut itu telah mendengarkan Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TKA Ba'al Anab Kota Gede. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda masih dengan Indonesia Layak Anak. Kali ini kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TKA Ba'al Patang Puluhan. Selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar, selamat berjumpa kembali dengan putra-putri TK Aisyah Bustanul Atfal Patangpuluhan dalam acara Idola Indonesia Layak Anak di RRI Pro 4 Yogyakarta. Perkenalkan saya Nihra yang akan membawakan acara ini sampai selesai. Selamat pagi juga teman-teman yang ada di studio. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mulai.

Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah, siaran ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Taman Kanak-kanak.

Alhamdulillah, taman yang paling indah dan ceria adalah taman kanak-kanak. Hafalan doa mau makan yang akan dibawakan temanmu. Azalea, Fiona, Saka, Zafa, Raihan, Raya.

dengan berdoa sebelum makan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki makanan yang telah diberikan. Dilanjutkan laku sebelum kita makan yang dinyanyikan oleh Alin, Angel, Dila, Aira, Dita, Kalea, Ziyad, Keisha.

Kita diharuskan mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Kalau kita makan diharuskan agar tidak mubazir. Selanjutnya hadis adab makan oleh teman kita. Embun, Syakila, Arka, Nabila, Oya.

0: Kalau makan kita diharuskan memakai tangan kanan. Apabila waktu bertamu kita disediakan makan dan minuman di meja, kita dianjurkan untuk mengambil makanan yang dekat dengan kita. Syair doa makan oleh teman kita Hisyam.
1: Syair doa makan. Ingat kawan, bila kita makan, jangan lupa doa ucapkan sebelum dan sesudahnya, agar Allah melimpahkan rahmatnya.
0: Menyanyikan lagu makan pagi yang akan dinyanyikan oleh Alvaro, Boy, Akila, Rafif, Bara, Arka.

dengan makan pagi memakai sayur dan lauk yang cukup membuat badan kita sehat dan berpikir cerdas. Menyanyikan lagu Buah dan Sayur bersama-sama.

Agar tetap sehat, harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Hafalan doa habis makan dibawakan teman kita, Deva, Naila, Kia, Kanaya, Delana, Azlan, Juna Kecil, Delvin.

0: Teman-teman, kita harus rajin menggosok gigi paling tidak 2 kali sehari agar gigi kita bersih dan sehat. Percakapan tentang anak yang tidak masuk sekolah karena sakit yang akan dibawakan teman-teman kita. Rafif, CH, Stella, Raya, Hisyam, Syakila.
1: Teman-teman, sudah beberapa hari ini Doni tidak pernah kelihatan bermain bersama kita. Kenapa ya?
2: Aku dengar Doni sudah 2 hari ini tidak masuk sekolah.
3: Kalau begitu kita ke rumahnya saja. Siapa tahu Doni sedang sakit.

0: rumahnya Tony karena sudah beberapa hari ini Tony tidak kelihatan.
1: Memang aku dengar Tony sedang sakit.
2: Sakit apa?
1: Katanya sudah beberapa hari ini Tony selalu kesakitan kalau buang air besar.
3: Kalau begitu kita segera menengoknya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Oh anak-anak, ayo masuk. Dari mana kak?

0: sedang sakit. Perutnya karena beberapa hari ini kalau buang air besar selalu kesakitan. Doni, ini teman-temanmu datang.
1: Iya, Bu.
0: Gimana kabarnya Doni?
1: Alhamdulillah, sekarang aku sudah baikan.
0: Itulah teman-teman akibatnya kalau tidak suka makan sayuran, jadi buang air besarnya kesakitan. Makanya teman-teman kalian biasakanlah makan pakai sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak serat dan vitaminnya sehingga dapat melancarkan pencernaan kita sehingga dengan mudah buang air besarnya. Alhamdulillah, sekarang Doni sudah mau makan pakai sayuran. Sekarang sudah bisa buang air besar lagi.
2: Membaca surat Al-Ma'un oleh teman kita, Rafif Gibran Adiba Luna.
3: Surat

Dalam surat Al-Maun, Allah mengingatkan kepada umatnya untuk peduli dengan saling menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Hadis kebersihan dilanjut hadis keindahan oleh teman kita Aira Aresha Anes Nafisa Stella Cuna B1 dan Cuna B2.

Lagu minum obat dilanjutkan. Lagu aku anak sehat dinyanyikan bersama-sama.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mencatat jumlah tenaga kesehatan masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja. Saat ini jumlah tenaga kesehatan sekitar 1.050 orang. Beralih ke informasi lain. Abrasi kembali berdampak terhadap akses kawasan pantai di Bantul. Badan jalan penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kalurahan Poncosari, Kapanewon, Serandaan ambles dan akses kedua pantai tersebut kini terputus. Jalan aspal berada di kawasan tepi pantai dan bagian jalan terdampak memiliki kedalaman 5 meter dengan lebar lebih dari 2 meter. Abrasi membuat tanah penopang badan jalan berkurang dan bagian jalan mengalami ambles. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sugeng siang Sutusno Budoyo, sugeng pepanggian malih sasarengan kain kulo Andita Rizkia wontening dinten menika dinten Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Semoga Sutusno Budoyo yang sudah mantau terus dari tadi gitu, yang sudah mendengarkan terus dari mana aja, Mbok pilih sekarang yang masih mendengarkannya ini sedang berada di jalan, nah gitu, atau yang dari tadi ini sudah pokoknya mantau terus karena udah gak sabar mau nyanyi, sabar dulu, masih pukul 11 gitu, nanti kita akan nyanyi bareng Diwani nyanyi ngoten nggih pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun yang sudah bergabung di RRI Digital gitu, kemudian di 106,6 FM. Pokoknya siang hari ini terpantau panis. Enggak bahkan pokoknya sehat nggih. Bahagia sehat ngoten niku. Nggih pun. Cengdit Andita Rizkia segerakan kami perdengarkan kagem panjenengan Sutusno Budoyo program kami selanjutnya wonten RRI Pro 4 Yogyakarta menika canting jeli catatan penting ojo nganti lali babakan sunatan kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: ikuti Teras UMKM.
1: Perombaan RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, bagaimana Anda sebagai pelaku UMKM kadangkala masih bingung-bingung juga mau usaha apa ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kadangkala dengan olahan-olahan makanan paling banyak nih, tapi ada juga bagaimana kita memproduksi craft ataupun kerajinan-kerajinan ataupun lainnya agar bisa mendapatkan ekonomi keluarga juga. Kita akan saling sharing bersama salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu Rumania Ningsih ini. Ya, Ibu dari UMKM, apa ini namanya Ibu?
2: UJM,
1: UMKM UJM. Oke, Barnia Jumputan baju gamis dan baju tunik begitu ya Ibu. Ibu panggilannya Ibu siapa ini? Bu Rum, Bu Rumania.
2: Bu Rum, Bu Okti itu O-nya Okti.
1: Oh gitu, Ibu. Oh, ini O titik gitu aja. Yeah. Ibu Rum ya. Yeah. Ibu Rum ini punya baju-baju ini ya. Baju apa nih?
2: Top. Tunik.
1: Oh, tunik ini ya. Oke, tuniknya bagus, cantik ini. Ini batik sendiri atau dari mana nih bahan-bahan ininya, Bu?
2: Kita bikin sendiri, itu karya saya.
1: Oh, karyanya Ibu. Yeah. Ini berarti sebelum jadi tunik ini bahan bakunya dibatik dulu atau bagaimana? Atau dibuat jumputan dulu atau bagaimana?
2: Pola dulu.
1: Oh, pola dulu. Terus
2: kita ini ke bahan.
1: Uh-uh.
2: Setelah itu kita jumput.
1: Uh-uh.
2: Setelah kita jumput baru dicuci menghilangkan tadi pola.
1: Oh, gitu. Ya. Terus
2: setelah bersih udah dicuci di bilas sampai bersih. Nunggu kering, dijemur kering. Uh-uh. Baru kita jumput. Baru kita ini mulai pewarnaan.
1: Oh gitu. Yeah. Berarti setiap hari ini ya buat apa namanya Bu, buat pola gitu, model-model gitu.
2: Jadi setiap saya mau bikin mikir dulu polanya seperti apa, karena saya tidak ingin polanya sama yang
1: kemarin kayak gitu ya.
2: Yeah,
1: atau bagaimana?
2: Kedua nggak mau sama yang teman punya. Oh, biasanya
1: gitu.
2: Pakai manik-manik kan.
1: Oh gitu. Rata-rata. Pokoknya cari model lainnya yang berbeda dengan orang lain.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Jadi
1: luar biasa.
2: Gak pasaran,
1: gitu. Biar nggak pasaran begitu. Betul. Jadi ada ciri khasnya berbeda begitu ya.
2: Itu
1: Saya. Oh gitu. Sehari bisa buat sampai berapa potong?
2: Oh, kalau sehari karena saya belum pakai karyawan.
1: Karyawan
2: itu hanya dibantu sendiri, dengan ya? Suami di saat penjemuran
1: ya,
2: perlu dijemur. Nah itu aja. Tapi kalau untuk membuat semua pola dari ininya saya.
1: Oh gitu, luar biasa. Begitu. Ini dulu awalnya ilmu dari mana nih Bu, Barnia Collection nih?
2: Kebetulan nenek saya
1: membatik.
2: Bukan jumput.
1: Oh, penjumput ya, pembuat jumputan, batik jumputan.
2: Yeah.
1: Karena batik jumputan itu kan pasti punya ini ya, skill tersendiri gitu ya Bu, cara jumputnya.
2: Yeah.
1: Oh, gitu.
2: Kalau zaman dulu biasanya pakai rafia terus diisi jagung ya. Kalau sekarang kan sudah ada manik-manik.
1: Oh, gitu. Yeah. Jadi sekarang tinggal kreativitasnya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, berarti kalau ini dijual di mana aja nih Bu produknya ini?
2: Kebetulan saya kemarin 2024 ikut pameran di Kampung Tahunan ya.
1: Gitu, pernah ikut di sana ya. Seperti itu. Terus pokoknya ikut-ikut pameran, terus mungkin dijual ke teman-teman misalnya gitu.
2: Desa
1: ya.
2: Desa Wisma PKK
1: itu juga kadang-kadang kan ada acara rame-rame begitu ya.
2: Khusus ibu-ibu. Kebetulan saya bikin ini mukena.
1: Oh, mukena juga. Terus
2: kerudung.
1: Shawl.
2: Juga kainnya.
1: Luar biasa begitu ya Bu. Ibu punya tekad nggak? Misalnya kadangkala kan punya usaha itu kadangkala ini ya surut. Kadangkala pas laris-laris, kadang pas enggak kayak gitu. Ibu punya tekad seperti apa nih? Apa tetap produksi terus? Bagaimanapun saya harus punya karya begitu atau bagaimana?
2: Saya tetap produksi terus.
1: Oh gitu, tetap produksi terus, yeah. Punya karya begitu ya.
2: Kebetulan saya
3: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta Radio.
4: Perumat RRI Ngelributaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotus Nambutaya Sumongo, kita segera bidangkan sesarangan kumandang azan tuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutrisno Budoyo kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi.

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji

Selamat terer ing nuri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutas nuri budaya Maturuan Panjenan Tansahnya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Semoga kita bisa ngetakan sesarangan dagelan di siang hari ini. Basio judulipun Gandrung. Kagem panjenengan sugeng, bisa ngetakan.

0: Tegese nek kowe menyang dhewe iki njuk undangane wong loro iki nek mung siji kepiye?
1: Ayo gentenan.
0: Weh, gentenane wis kliwat sing kari kuwi kok kamu.
1: Aku dhisik kok aku wis muleh njur kowe menyang ngono.
2: Ya kene iki lho.
3: Oh ya bener kene kok.
2: Awas aku ora ora panging.
0: Antare koyo ngono.
2: Kene iki lho. Cemarane iki ana cemarane kene iki.
3: Cemarane mau cemarane dienggo cah wedok mau.
2: Cemara apa?
3: Ajare tengeran kok cemara.
2: Biyen tak tinggal kene iki ana wite cemara.
3: Nek wis ketemu Bali we ya, Pak. Hah? Ning tanah Jawa aku isin.
2: Kok isin piye to?
3: Bareng kowe isin ya jebulan.
2: Kok isin?
3: Lah aku ki ndarani sinyo.
2: Sebab e?
3: Sebab wong ngate kowe ki ndarani wong luar e.
2: Wong luar. Wong luar ke piye?
3: Rumangsa nono rambutmu ki ra kurang to.
2: Dir dalane darane londo ngono kok.
3: Lah ora ana to wong takon you miskin.
2: Darane aku ki wong Eropa ngono kok.
1: Paning
2: kowe ki ora ngrasake.
1: Ae ngarepanke kok kaya ana turis po ya.
0: Lombo kae.
2: Wo krungu, krungu.
1: Kok omongane iki nganggo miskin, miskin ngono ki apa kuwi?
0: Oh kuwi dudu wong kene kuwi ya.
1: Heh?
0: Dudu wong kene.
1: Awak ndi?
0: Oh, bener mbokne.
2: Nun.
0: Dudu wong kene.
2: Iki nggone mbahmu.
3: Anggone bapakmu?
2: Lho. Ayo, bapakku kuwi mbahmu.
0: Kok milang-miling ngono aku.
3: Piye ta kok nggone mbahku lan nggone bapakmu ngendi?
2: Wah, kowe kuwi kebangetan yo bodho kok,
3: Bas. Lah iya kowe ra ngejak nggone bapak.
2: Iya.
3: Aku njut mbahmu, lah bapakmu ngendo mae?
2: Ngene. Bapak kuwi duwe anak aku.
3: Heeh.
2: Kuwi jenenge aku
3: mbah wedok to.
2: Lho. Kok simbah wedok?
3: Mbah wedok kuwi awitane duwe anak kowe.
2: Ha iya kuwi bapakku. Ana? Lah iya. Lah nek bapakku ki rene kuwi anakku, kowe ki njur kuwi mbahmu.
3: Dadi bapakmu ki laran le dadi bapakmu njur ganteni aku ngono
2: apa? Goblok banget kowe.
3: Ayo kuwi pas dadi bapakmu, njur dadi mbahku. Dadi aku ki wis kewalon.
2: Kuwi wong siji.
3: Wong siji dipang loro.
2: Dipang loro kepiye ta?
3: Biyen pisanan jadi bapakmu to.
2: Ayo.
3: Wis gelo.
2: Kok gelo?
3: Kok ijo.
2: Kok njur laren ngono
3: kok? Ya ora ngurus kuwe ya aku ndak bonek.
1: Nang latare wong kok ngecamprang kuwi karepe dhewe.
0: Ngosek ning bareng aku wis weruh kok dudu wong Jawa kok.
1: Ha wong apa?
0: Ha sing siji kae raine ireng e.
1: Oh, kae kae mergo gebrongot kok
0: kuwi. Oh, gebrongot dadi gosong apa?
1: Bisa uga
3: malah kemripik ya
2: apa? Apa itu ya?
0: Apa itu ya?
2: Apa itu ya?
1: Apa itu ya?
2: Wong soalmu nonjol-nonjol
1: aku gue nang kewe gue nang kewe
0: wah moga
2: nul
0: wah moga moga
2: gue yang melepet gue yang jawi kok.
0: Oh iya toh
2: dadosannya selandi ya Nes.
0: Oh gue yang buatan mesti
2: dia yang budak gak cuma awan
3: gue muni
1: kerasa ya
2: belalah gue mau ya bulan bayi yang
3: mengaku mau ramu ini buka lho pak.
2: Oh iya iya
0: katanya
2: weh
0: eh
1: mangga
2: mangga
1: mangga
2: mangga anu sabun sabun anu akur
0: mau
2: padu mau mau
1: sampun akur
2: eh awau konten bening disari
0: ya ben oke awak itu mau omong-omong
2: anu kaji
1: lah kuyon
2: anji nganu nyen periksa leres ngomong boten kong ye
0: menapa?
2: Iki niki napa leres griyane Pak Karyo nika napa?
0: Karyo
3: bapakmu ki jeneng Karyo to?
2: Iya.
3: Wah,
2: kuwi mbahmu e. Halah oke kuwi mbahmu e.
3: Lah kok kuwi kandha nang tanahe dhewe ulono putranipun Den Bayi Jaya Jatrang.
2: Kaira aku nyang sabrang ki rak ben kajen to.
3: Iya, aku yen ngatane nang kampung Gendang. Eh, Gus ngono ki.
2: Lah iya. Apa ya aku njurkan ngaku ya anake Pak. Lah rak ngono to.
0: Karyo?
2: Nggih.
0: Karyo Stomo no?
2: Nggih.
0: Oh, anggih riki niki ning niku bapak kula.
2: Eh,
0: lho. Ning pun mboten wonten niku
2: bapak kula.
0: Lho.
2: Sampeyan iki ampun anu to?

wong ayu adine pun kakang jani. Wah nek ucapan jan kaya kaya rel ketoprak. Sing lanang bagus, sing wedok ayu. Kuwi aku nek srimbit mesti do kerengan wong. Wah, sing lanang bagus, wedok ayu kok cacate ra kagungan putra. Wah, mesti

kowe aja wedi ya nak ya. Aja lemu mandeng banget-banget. Aku ki nek tak ngerti sak keplasan ngono pancen bagus. Nek tok make blenger kowe. Iya. Aja ngono ta. Lah piye? Kok le nyuwara kaya nggone yup. Ya. Sok kowe tak jak mulih nang tanah Sablang. Bapakku kesitoke kaya ngono ora kereng. Apik atine. Delok bebentukane re ra kaya. Bapakku kaya ketoke kereng nek tok mati ngono ra kaya trotokan. Ya. Heeh. Wah. Lambe kok kaya kono. Untune miji timun. Ora semlang nek cukul to. Anak miji timun kuwi nek cukul nek kebak banget. Ya. Ular kambang mangsa mangsa mangsa.

apa to kok guyang-guyu ki ya ngopo? Wong aku ki ya bakal tekmu to ya. Heeh ta? Matna ta sing sak tenan-tenane. Kok guyang-guyu ki apa ya geli? Apa ya arep omong isin? Mas rapopo. Ya? Kowe guyang-guyu ki rak ngemake leku cukur gedhure. Leku cukur gedhuren iki ora salah aku. Arep budal nang Jawa, kuwi kesusu aku kon potong karo bapak. Ngerti? Aku cukur 50 rupiah. Dite 100. Ora disusuk njur tak kon ganepi. Aku malah di prontos kaya kene. Ya malane nek nganggo tesmak ana wadahe to. Macak kok kaya ngono. Kok sayange kok nganggo sayang. Nek jaritan kaya ngopo? Apa sedeng 3 meter? Atiku ra iso uwal tenan. Ora iso ngulapi katresnanku marang kowe. Sandiwara daerahku.

0: iki dudu wapane eling. Piye to ya awakku iki kok kowe geblek banget. Geblek atas sing wong lanang. Seneng karo wanita kok nganti kaya wong edan kaya ngene. Iki sing jenengi gandrung-gandrung kapirangmu. Ane gadut kaca anake pleku dara lah aku kuwi. Ning anake ro kiman ya tenan. Wah, piye to ya aku. Akal kepiye meneh. Wis entek lek kuwi ngakal. Yo, urip kedunungan pinter mikir. Wong ora ana geblek banget. Saora-orane mesti iso mikir. Yo, piye aku bisane diparani gendruk? Kanti aku ora ngundang lho. Wah, piye ya? Aduh. Petetan aku ya. Mongko ya tas sanok lho. Apa ya iki mut saking kekuntingen nuke apa ya? Iya toh. Wetengku kok ora kepenak toh. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, aku mati, Pak. Pak.
1: Apa? Aduh, Pak.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformative learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Promo Teror Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, terima kasih. Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan perempat RRI di Suara Budaya Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di siang hari ini tansah sesarengan kula Andi Teresia Jengdit. Sebentar lagi Sutresno Budoyo ini Kota Yogyakarta memiliki acara puncak begitu nggih di peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 tepatnya di tanggal 7 Oktober 2026 besok Rabu. Nah, Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC ini digelar di 7 Oktober 2026 mulai dari pukul 18. Tapi informasi yang saya dapatkan untuk praacara sebelum WJNC nantinya, kalau di WJNC itu ada 14 kemantren dari Kota Yogyakarta yang akan tampil begitu nggih untuk menyuguhkan karya-karya mereka. Tapi di pra sebelumnya ini juga nanti silakan untuk hadir langsung tepatnya di titik kilometer di kawasan Sumbi Filosofi, nanti sudah ada penampilan-penampilan juga dari negara-negara, dari tetang daerah-daerah begitu ya. Kemudian juga nantinya ada salah satu dari negara tetangga yang akan perform juga sebelum nanti masuk di Wayang Jogja Night Carnival. Pertanyaannya, Sutresno Budaya sudahkah datang langsung atau pernah menyaksikan WJNC? Karena memang WJNC

itu sebetulnya rutin digelar hanya di tahun 2025 kemarin. Itu tidak digelar, dan di tahun 2024 hingga sebelum-sebelumnya dilaksanakan di Tugu Yogyakarta. Kali ini berbeda, yaitu ada di Jalan Malioboro hingga titik 0 km, tepatnya nanti di tengah-tengah begitu nggih informasinya. Sekitar ada 2000 penampil yang nantinya akan tampil memeriahkan, dan nah kita bisa saksikan juga bagaimana seni budaya berkolaborasi untuk menyuguhkan keindahan bagi wisatawan asing, domestik ataupun juga masyarakat yang ada di Yogyakarta. Silakan Sutisno Butuhnya bisa menyaksikan juga, dan nanti juga bergabung bersama Jeng Dit. Apakah sudah pernah menyaksikan langsung WJNC hadir langsung dan juga menyaksikan secara langsung, atau justru menontonnya via YouTube?

0: Mbak Yu.
1: Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tase sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lo, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lo.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
3: Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
4: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
3: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
4: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
3: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial. Supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
5: Loh mbak, kok bakar-bakar sampah? Bisa bikin polusi udara loh ini.
6: Ini tuh sampah plastik Bu. Ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih itu bisa jadi kompos.
5: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh mbak.
6: Oh iya Bu, kalau gitu ayo bantuin saya Bu.
5: Ih, ada maunya ini.

0: Kami Joro di mana?
1: Di mana?
0: Kami Joro di mana?
1: Sebelah sana sudah
0: harus
1: siap.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes. Kami sudah siap ya? Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya, ye?
1: Boleh ya.
0: Kami Joro Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake sito jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dewe. Makani iwak gari klik, milih dewe. Arep mangan yo gari klik, teko dewe, Fer.
1: Lah iyo, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya. Sing baku, ketahanan pangan terjamin. Masyarakat jadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkab untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutrisno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutrisno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati, yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: Festival Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan.

0: Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur. Menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu.

0: Kanal Khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong enarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di DIY. Misalkan pengelolaan Benteng Fredebeh dan Keraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan UUK yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR, Muhammad Nur Purnama Sidi memaparkan penyebabnya. Saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini, tetap harus koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, sehingga menurutnya masih terlihat sangat sentralistik dalam mengelola potensi cagar budaya. Padahal Yogyakarta sangat terkenal dengan provinsi budaya. Setelah itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Indah Subekti Kuntariningsih. Tema yang diusung, Gayeng Guyub Waras Ragane Tentrem Atine. Indah menjelaskan filosofi tema tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kesejahteraan fisik semata, melainkan juga ketentraman jiwa dan keharmonisan sosial warga. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Wari nyanyi sasaran Glojeng di Tandita Risia dibuka di 0274552219 atau di 0895014166. Pokoknya semua sehat ya. Yang sama nih komen ngetaken RRI Perempat Yogyakarta. Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae hae ser.
0: Hae hae ser. Monggo Pak Rianto Kota Gede meniko.
1: Betul.
0: Lagu napa Pak Rianto?
1: Lagunya Gethuk Karaoke.
0: Sekedap. Maksudnya judulnya Gethuk.
1: Gethuk.
0: Oke.
1: Okay. Karaoke. Channelnya Musik Bro Nada Cowok.
0: Ini kah?
2: Paling murah langganan Pak Hes sekarang.
0: Sekedap nggih. Menteri lagi. Sekedap sekedap. Nah, sebentar jengdit carikan sebentar.
1: Gedhuk e putih.
0: Nggih, gedhuke sampun. Tapi kok wonten iklane? Sekedap nggih. Tar, nanti di tengah-tengahnya. Iya enggak ya ini? Bentar nggih.
1: Nada cowok. Musik bro.
0: Monggo.

0: Terima kasih Ceng Di. Salam sehat untuk Ceng Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah Ceng Di pun Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten Romo Tujuh Pawarto sehat Romo.
3: Alhamdulillah sehat Ceng.
1: Alhamdulillah.
3: Dedek-dedek sehat Ceng.
1: Semua sehat Romo. Matur nuwun sangat. Lagu apa Romo?
3: Tulus sing tresno.
1: Nggih.
3: Kiki Channel.
1: Cekedap tresno Kiki Channel.
3: Nggih, karaoke Intan Kadhafi.
1: Niki, sekedap nggih, mbok pilih betul.
3: Karaoke Intan Kadhafi.
1: Menika?
3: Tapi nggih.

0: ini.
1: Ate di bunda mu.
0: Lagi terlambat ceng.
1: Boten napa-napa sami-sami. Waalaikumsalam. Sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae ser.
1: Hae ser. Bah noyo lagunya mau apa ini?
2: Lali janji nih.
1: Lali janji.
2: Bengkoplo.
1: Sebentar.
2: Terakhiran ini mbak ya.
1: Iya, dicarikan.
2: Ya. Barusan Romo Tujo, Romo Yono, Romo Singat Yono, Romo Natendro, Mami Sartika tak tunggu yo. Mas Yono.
1: Sekedap nggih.
2: Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, ya Mbak Ase, Mbak Mus Tanjung Pinang.
1: Ya. Monggo.

0: yang di.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Pak Naryo Kulkosari sama Dewi Rokendeng.
1: Matur nuwun.
0: Salam sehat bersama perempat merdeka.
1: Merdeka. Selanjutnya Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi. Pak E.A.E.
1: Ser. Pak Rimbang, lagu apa ini?
2: Lagu nih. Ya, saya tak kirim deh.
1: Oh, mau kirim. Ya, boleh. Tuh kok yang masuk Pak Muladi nih?
2: Mana?
1: Ini oh, Pak
2: belum,
1: Muladi.
2: Belum. Oh, belum. Ya, sekarang sudah masuk, belum?
1: Sudah. Liriknya udah punya, belum?
2: Ya, liriknya sebentar.
1: Ya. Ini. Boleh.
2: Yo.
1: Sampun.
2: Sampun.
1: Monggo. Bentar lagi, bentar.

0: Tepuk tangan dulu.
1: Terima kasih sendiri.
0: Sami-sami.
1: Selamat bertugas.
0: Matur nuwun. Kita buka satu lagi. Halo. Sebentar. Halo.
2: Halo.
0: Halo, siapakah ini?
2: Dari Sarmini.
0: Bu Sarmini, lagu nopo?
2: Ya, sehat, Den.
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah, derek pinggah nek sehat.
0: Nggih.
2: Akar nyoba rengu saka ngene blebot ya.
0: Sinten?
2: Blebot.
0: Lengu.
2: Rengu.
0: Rengu.
2: Rengu. Mangga rengu.
0: Rengu dari Masih, Blewood, Blewood.
2: Blewood dah. Blewood.
0: Monggo. Sebentar nggih. Onten. Deh, copi. Pokok meli, kedap gih. Nih. Sebentar.
2: Kang Dirja, aku gise. Iku buat karena aku gise. Jenny.
0: Monggo.
2: Aku lagi. Iku naku.

0: Terima kasih.
1: Boten
0: napa-napa.
1: Pengen nyanyi tadi. Untuk dirimu sehat selalu, tambah cantik, bahagia selalu ya, Jeng. Sukses untuk dirimu. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sudah ada di studio Pak Martono terus Bundi Pawartos, Pak.
2: Pengestunipun sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagu napa menika?
2: Megat tresno.
0: Megat tresno dicarikan sih sekedar.
2: Vokal cerawat, vokal pria.
0: Nggih, sekedar nggih.
2: Salam-salam nggih, Mbak.
0: Monggo.
2: Pak Rim, salam Pak Rimbang, Pak Rianto, lajeng Bu Sarmini, lajeng Bu Sri Ben Agung, Mbak Umining Prianti, Pak.
0: Nika nggih?
2: Nggih, Pak Sapta. Bu Sri, Pak Sapta, Bu Sri Lestari. Mbak Bu Ika Kebumen sugeng sonten.

0: Mbak Di, selamat bertugas ya.
1: Terima kasih. Berikutnya kita angkat di 0274552219. Sugeng Santan.
2: Sugeng Santan wangi nyanyi.
1: Nje monggo Bu Sri Bonagung.
2: Tatu jendit.
1: Sinten?
2: Tatu yang
1: tatu. Judulipun tatu.
2: Nggih, cuci keempat nika. Okay. Ya, sugeng santen Pak Tono. Hati-hati di jalan kalau pulang.
1: Terima kasih. Berikutnya monggo. Sehat, Bu Sri Bonagung juga sehat ya.
2: Nggih. Yang tinggi

0: Matur nuwun Bung Diko.
1: Sami-sami terima kasih Bu Sri Purnatu. Sekedar. Berikutnya halo Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi Hae Ser.
1: Hae Ser monggo Mbak Siti ya.
2: Iya.
1: Lagu apa nih Mbak Siti?
2: Ya nanya apa ya Mbak Siti?
1: Monggo.
2: Sekali-kali request.
1: Waduh, sing dadi itu bebas nanti nek request enggak cocok ya toh malah bingung suruh nyanyi nanti sing dadi.
2: Ya enggak apa-apa kalau enggak cocok tak ganti dhewe
1: lho. Monggo monggo pengen apa?
2: Apa ya? Ini aja. Evita Mala.
1: Apa?
2: Rahasia cinta.
1: Rahasia cinta.
2: Rahasia berarti Mbak Din enggak boleh tahu ya.
1: Ya, boleh niku cengdi.
2: Gitu ya, iki Kumbu Karno ya. Mbah Noyo, Putri Ponagung, Putwijo, Mbak Yeni.
1: Mau

0: kasih.
1: Sama-sama Mbak
0: Siti. Nggih, sami-sami, terima kasih Mbak Siti. Mbak Siti dan juga Sutesno Budoyo menika wektalipun agak mepet nggih to. Kalau dibuka teleponnya nanti baru cari lagu udah selesai kan, harus ke kabar berita pukul 16. Kalau begitu nanti kita buka lagi untuk sesi berikutnya nggih. Mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji mawon sesarengan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja nggih to. Nanti gabung lagi di Wani Nyanyi HEHE Ser. Dados kagem panjenengan yang saat ini belum bisa nyanyi-nyanyi ya to di sesi ini, mboten menopo. Nanti kita buka lagi untuk di sesi berikutnya. Ngoten nggih. Dados kagem panjenengan mboten sah ten pundi-pundi, tetap nyawiji mawon sesarengan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
2: Le, tole, wes bali tole. Kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak go tole.
3: Bu, kulo sampun maem.
2: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
3: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun diparengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah kali susu, enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu, dapat makan bergizi gratis.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
5: Niki kopi nih mas.
6: Wah, mater nuwun ya mas.
4: Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
6: Mas, bahkan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to, Mas?
7: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
6: Oh nggih, sae niku.
7: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
6: Wis, pokoke gas banter.
4: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
9: Sutresno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan penyesuaian belanja dalam perubahan APBD 2026 tidak mengorbankan program prioritas masyarakat. Efisiensi akan dilakukan pada komponen pendukung, sementara anggaran pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, penanganan kemiskinan, air bersih, dan angkutan antar kota tetap diperkuat. Pemda DIY juga menyiapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi perpajakan, perluasan basis pajak, optimalisasi aset, dan peningkatan dividen BUMD. Selain itu, terdapat pergeseran anggaran untuk penanganan bencana, hidrometeorologi, dan perbaikan jalan Sermo Klepu. Beralih ke informasi lainnya, tingkat hunian hotel di Kabupaten Sleman masih menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran pemerintah dan minimnya event berskala besar. Ketua BPC PHRI Sleman Andu Pakerti mengatakan, pembatasan kegiatan pemerintah termasuk perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial berdampak pada sektor MICE dan okupansi hotel. Sleman juga dinilai masih kekurangan venue MICE berskala besar untuk menarik event yang mampu menggerakkan pariwisata. Selain itu, PHRI menilai iklim investasi, sektor pariwisata dan perhotelan masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah dan Pemda DIY didorong memberikan perhatian lebih besar terhadap pariwisata karena berkaitan langsung dengan hotel, restoran, dan ekonomi daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Kembali di sesi kedua Sutus Nobudoyo langsung mawon. Kita buka wani nyanyi HEHSR. Siapa yang mau nyanyi? Ayo. Nanti kalau nanti teleponnya pada. Sugeng Santen wani nyanyi.
1: Wani nyanyi ya, Sugeng Santen aku sing melu nyanyi.
0: Monggo, mau lagu apa nyanyinya?
1: Angel 2.
0: Angel 2.
1: Ya, Mbak Rita.
0: Berarti angel sekali.
1: Angel banget.
0: Nada cowok apa bebas?
1: Angel 2. Yeni Inka karaoke.
0: Oh, berarti yang ini. Monggo.
1: Ya.
0: Sebentar ya. Enggak tahu kenapa ini muncul-muncul terus hari ini. Entah kenapa Jengdi juga enggak tahu, tapi ya sudah enggak apa-apa ya. Monggo. Ya,

0: Matur nuwun salajengipun. Halo, sugeng santen.
1: Halo, mampir pengen. Malah wae. Sugeng santen mani nyanyi.
0: Hae. Ini adalah dari Padepokan Kliweran.
1: Dari Padepokan Kliweran.
0: Monggo lagunya apa, Mas Toto, Mbak Emi? Napa Cicak Rowo? Hah?
1: Halo?
0: Napa?
1: Nah, kasih sayang.
0: Walah, kasih sayang. Duet napa-napa niki?
1: Duet.
0: Tapi nada wanita aja? Selamat siang, pun sonten Mbak Emi. Kasih sayang nggih. Kasih sayang nggih niku nggih.
2: Nggih anu saking Naga Nasi.
0: Napa?
2: Kasih sayang yang versi Naga Nasi.
0: Versi Naga
2: Soraya.
0: Ngapunten iki kok enggak ada ya?
1: Nek kalau enggak ada anu, napa? Romeo Bercinta ada.
0: Sinten?
1: Romeo Bercinta.
2: Romeo Bercinta, Mbak.
0: Duet original sih?
1: Iya.
0: Musik kita. Monggo.

0: Matur nuwun sangat. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, Sugeng Sonten, wani nyanyi.
1: Sugeng Sonten, wani nyanyi, H.E.H.E.R.
0: Halo?
1: Halo, halo.
0: Oh, njenjenjen.
1: Wani nyanyi, H.E.H.E.R.
0: Mbak Yeni, ya?
1: Iya.
0: Monggo, Mbak Yeni lagunya mau apa?
1: Kula nyuwun lagu dangdut judulnya Satu Pondok Dua Cinta.
0: Sekedap.
1: Channelnya Vino Kor, Mbak.
0: Sinten channelnya, Mbak? Vino.
1: Channelnya Vino Kor.
0: Cih. Monggo.
1: Ya.

0: Matur suwun teng di.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mbak Mbak Yeni. Nah, berikutnya halo Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi cendhi.
1: Sugeng Sonten Mbah Mus menika.
2: Nggih, leres. No. Wow, awet. Awet sih sesi pertama wau pun pun mencet-mencet ya. No.
1: Tapi belum bisa-bisa.
2: Nggih, mboten napa. Nembe niki.
1: Nggih, lagu napa Mbah Mus?
2: Tangis di hatiku kus plus.
1: Tangis di hatiku kus plus sekedap je.
2: Kangge Pak Muladi kalian Romo Yuwono Marto Diarjo lan kangge sedoyo pendengar perempat wonten pundi kemawon.
1: Matur nuwun menika nggih.
2: Pundi?
1: Niki

0: Matur nuwun.
1: Terima kasih, Mbah Mus.
0: Kleru napa mboten niki wau?
1: Mboten. Aman? Matur nuwun nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Salajengipun monggo. Sugeng sonten. Halo.
2: Sugeng sonten, Mbak Dita.
1: Sugeng sonten. Apakah?
2: Dan gantung.
1: Pak Muladi nih.
2: Pak Muladi, oke. Okay.
1: Monggo Pak Muladi, sekedap nih lagunya nih.
2: Salam-salam tadi Mbah Mus ya.
1: Betul.
2: Selamat sore Pak Yanto.
1: Pak Muladi ini Kos Plus juga ya?
2: Iya.
1: Ini langsung ya? Jangan ditulangin ya?
2: Gak diulangin.
1: Karena ternyata Kos Plus ojo ngunu. Gitu nih. Sampun ready, siap. Monggo.
2: Ungrap

0: kasih.
1: Dah bunuh misanyuk.
0: Nje, cendera loh. Ada lagi, oh enggak, udah habis. Terima udah kasih habis, ya Pak Muladi.
1: Oke, makasih Mbak Nita.
0: Nje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Sutusno Budaya kita buka lagi. Ada yang mau telepon di 0745522219. Sugeng sonten wani nyanyi.
2: Ha eh ser
0: monggo Kikum Bokarno.
2: Nggih, Joko Melarat sing saking Jidul Parwaji, Mbak.
0: Sebentar.
2: Sing gamelan cilik sithik.
0: Joko Melarat dari
2: Jidul Parwaji. Gamelan.
0: Sebentar nggih, jeng dit lagi di mana nih? Jidul. Ini bukannya.
2: Terus, Mbak.
0: Monggo.
2: Mbak Siti Kamelia. Bangun tapan, terus rong kilo, Mbak, ngerong kilo.
0: Nggih to, monggo. Yeah.

0: Tepuk tangan dulu.
1: Tepuk tangan. Ini kita judul Parwadi nasi itu mbak.
0: Judul Sumarji.
1: Wah Sumarji. Jis masih ketua RRI. Iya nggak sama sih mbak Jis.
0: Betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ki Kumbo Karno monggo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten rani nani hae hae.
0: Di rukun merdo.
2: Boten klentu lagi nyekar ojo lamis dipun tuntun ojo lamis
0: ojo lamis monggo sekedap menikah ada yang lewat dulu tunggu nge kiku kirukur wadro sekedap. Sekedap, monggo.

0: lahir kener jo?
1: Ji.
0: Sami-sami kirukun wado matur nuwun sanget.
1: Jam butujo. Wijo beragam kabu Sri Utami kagem Pak Rimbang lan kagem sedaya pengawon matur nuwun lepatipun.
0: Sami, terima kasih. Kirukun wado. Salah jengipun monggo di 552219. Terima kasih lan sutresno putih matur nuwun sanget yang sudah nyawiji juga ada Kak Juna. Kak Juna menika wonten pro sekawan lagu lagunipun pop Jawa kemudian dangdut ngoten nggih. Kalau lagunya Bruno Mars menika saged dipun mitangetaken wonten pro kalih. Mami Sartika terima kasih menika sugeng sonten. Terputus. Oke, mangke pon nambali malih. Sugeng sonten. Halo. Nggih, sutresno budaya terima kasih juga Mami Sartika matur nuwun sanget. Lan kita tutup mawon kalau begitu wani nyanyi dinten menika. Terima kasih kagem panjenengan yang sudah nyawiji wonten 106,6 FM kemudian RRI Digital. Terima kasih sekali kagem panjenengan Pak Bambang juga sampun mboten nyanyi Pak Bambang ngoten nggih. Menika sudah dibuka mboten wonten ingkang telepon malih nggih sampun. Mbok pilih di minggu depan ngoten nggih nyanyi lagi. Kalau begitu jengdit pamit rumiyin. Ketemu lagi di wani nyanyi candhaipun. Sugeng sonten matur nuwun.

Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo. Dalam perjalanan kehidupan, manusia tidak pernah luput dari berbagai bentuk ujian dan cobaan hidup. Datangnya musibah seringkali hadir tanpa disangka-sangka, menguji ketabahan dan kesabaran. Anggota Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPP Wasin Anita Kuroti Ayuni mengatakan perenungan diri penting dan muhasabah atau evaluasi diri merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Melalui introspeksi, seseorang dapat memetik hikmah tersembunyi di balik setiap peristiwa yang sedang dialaminya. Proses muhasabah dilakukan secara jujur akan melahirkan ketenangan jiwa dan mengikis sifat sombong dalam diri manusia. Beralih ke informasi lain. Nilai kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya ketika menghadapi berbagai kondisi sulit. Musibah yang dialami seseorang maupun kelompok masyarakat pada dasarnya membutuhkan respon bersama, sikap saling membantu dan tidak membiarkan sesama menghadapi kesulitan seorang diri. Semangat ukhuwah sosial semakin penting di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Dengan membangun kepedulian, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kuat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setas nabut ya, semoga kita bisa mengatakan siram rohani Islam. Sesarangan Ustazah Siti Qodamiyatul Jannah membahas mengenai Mariatus Solihah Dumateng Tanggi. Kagem panjenengan sugeng mitengetaken lan kula ditari siapa mitrumen samangke dipun ajengaken malih sesarangan Mas Sukiman Dwi Norseto. Sugeng santen matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Sutresna budaya mlikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah monggo puji syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Langkung-langkung nikmat sehat Islam saha iman. Sehingga kanthi kanikmatan kala wau kita tasih ngaos sareng-sareng wonten ing RRI Ngayogyakarta punika. Kalian kula Siti Hadamiyatul Jannah. Mboten supe monggo selawat saha salam. Kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun minjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya mlikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken babagan mar'atu salihah dumateng tanggi tepalih. Kita kedah mangertosi hak-hakipun tetanggen. Senaosa mboten wonten hubungan kerabatan utawi nasab lan manunggal agami. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ora leren-leren anggone Jibril manti-manti marang aku supaya mbeciki tonggo nganti aku ngira yen tonggo iku bakal didadekake ahli waris. Artosipun saged waris winaris dhateng donya tilaranipun setunggal lan setunggalanipun saksampunipun pejah. Punika saking agungipun manfaat lan kepentingan tiang tetanggen wau. Karasa sanget hal-hal ingkang timbulipun saking tetanggi. Wonten ingkang sae lan wonten ingkang awon kadosto. Ingkang nomor setunggal saged kecekapan kabetan perkawis gotong royong silih-silian lan lintu-lintunipun. Dados di antara manfaat kita bertangga kuwi mau iso gotong royong iso silih-silian. Kuwi contoh sing bertetangga manfaatnya sing apik. Nomor kali tambah kegiatan lan ribawa umpaminipun kerikuanipun pandung lan mangsut awon sebab rupekipun tanggi. Jadi nek tanggane ana sing duwe gawe awake dhewe iso tolong menolong iso menambah wibawane. Oh ya kae ditulungi karo si A, si A ki api antenan gelem tulung menolong. Ingkang nomor tiga, sak wekdal-wekdal wonten hal-hal ingkang mendadak sak derenge sederek tebih niki wau pireng nanging tanggi sampun mitulungi lan bantu. Upaminipun kesripan, kobongan, datengipun rampok, sakit lan liya-liyanipun. Dados kadang-kadang awake diniku tangga melebihi saka saudara-saudara. Iso ngobat-batan terutama dalam hal kesusah-kesusahan. Masa awake dhewe kesripan ngabari karo sedulure sing sedulure omahe adoh di luar kota. Oh ya arep ngenteni sing dolayat niki wau iki sedulure lak nggih mboten. Nomor siji niki wau tangga-tangga pun ngerubung. Apa bet
kerepotane terus ditulungi kali tong tonggo. Oma kopengan, yo terus yang nulungi tonggo, boten dulu reato. Mula kali tonggo niki wau kudu luwih apik katimbang karo liyane. Ingkang nomor sekawan, saged nularaken kesaenan lan keawonan utawi damel fitnah. Ngundang penjahat inggih cok timbul saking polah tingkahipun tonggo jahat. Nah, niki contoh sing tetangga niki wau bisa mendatangkan kejahatan. Makanya awake dhewe nek duwe tonggo niki wau kin delok akhlake tonggo. Nek tonggo apik ya dikancani. Ning nek tonggo ora apik cukup kenal. Sebab niki wau awake dhewe apik ya sing nyebarke tonggo. Upamane awake dhewe niki wau iki ana sing tonggo jahat, awake dhewe iso katutan jahat. Nomor 9. Panjenengan gadah nami harum utawi awon ingkang nyar-nyaraken inggih menika tangga tepali. Di awake dhewe dadi wong terkenal utawa arep dadi wong sing asor nek sakniki arep dadi viral niki wau ora liya saka tonggo. Makane takliwade awake dhewe niki wau disoroti tonggo. Nek mbiyen niki wau nganggo omongan gedhok tular, nek sekarang niki wau pun nganggo alat sing jenenge HP. Terus viral tekan ngendi-ngendi ngerti. Kadang-kadang awake dhewe ngerti genai wae virale wis melebi sok selalu yang berbuat. Niki wau gawate. Nomor 6, mboten aman utawi aman inggih saking tanggi ingkang mandi geni. Dadi amane uripe awake dhewe karo amane uripe dhewe niki wau iso tergantung karo tonggo. Nek tonggo apik melindungi, tapi nek tonggo ora apik gelem merusak. Pramila menawi badhe gegerian langkung rumiyin kedah milih tanggi jalaran ingkang pundi kemawon panggenanipun. Pilih tanggi-tangginipun rukun lan soleh temtu badhe anteng lan tumakninah. Kejawi punika yen kedah ngreksa tatrap tata tertib adab-adabipun tetangga. Dina awake dhewe arep tuku omah berkeluarga terus ameh nyewa omah utawa tuku, niki wau kudu ndelok lingkungane. Lingkungane sing berupa tetangga, tonggone apik apa ora. Lah, tata tertib tetangga niku pripun adab-adabipun? Nomor setunggal, menawi tanggi nemai kesisahan utawi sakit panjenengan kedah asring nuweni. Dadi nek tonggone awake dhewe niku akeh kesusahan pokoke serupaan, awake dhewe sing cepet-cepet niliin dhisik ngabarke kepriye mulai gerah apa le sedo jam piro apa sing perlu dibantu, ayo sengkuyung bantu tonggo. Sutresna budaya mlikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang nomor kali, kalian tanggi menawi dipun betahaken inggih sak sageca-getipun kedah bantu lan nulung. Dadi nek ana tangga kok sambet niku awake dhewe gek saksek nulungi sesuai dengan kemampuannya. Pamane tanggane gerah membutuhkan transportasi digawani rumah sakit, ya sak duwene. Nek awake dhewe kira-kira ora duwe, ya awake dhewe memberi informasi. Ngene kono kae lho. Nek ten kota mawon gampang nggih. Iso numpak Grab, numpak taksi dan lain sebagainya. Tapi nek jenenge ten desa lak mboten. Nek niku wau awake dhewe sing sergap langsung memberi informasi supaya napa tangga kuwi mau ketulungan kebutuhan-kebutuhane. Ingkang nomor 3, sampun ngantos ngeler-ngeler ngaib utawi cacat an awonipun tanggi. Keranten bilih cok ngeler-ngeler awon panjenengan inggih dipun ler-ler dening tanggi. Dadi niki ngatos-atos kita berdetangga
niki wau mulut harus dijaga. Nek awake dhewe seneng rumpi, seneng rasani tonggo, apa maneh mitnah, apa maneh gawi-gawi. Niki wau ora usah kaget sesuk nek eleke awake dhewe juga diviralkan karo tetangga. Dadi awake dhewe niku nandur ya ngunduh. Sing ditandur kebaikan belum tentu ngunduh kebaikan. Ning nek sing ditandur niki wau perkara elek wis cetha niki wau ngunduh perkara elek kuwi mau. Saka malah luwih parah maneh. Mlakno awake dhewe nek bertangga niku ngati-ati temenanan. Tangga niki wau nek wis kadung ora seneng, kadung ngecing, wah wis sakitnya melebi wong di penjara. Iso-iso loro ora didileki, iso-iso sambat ora ditulung, ditulungi. Niki wae nek wis kadung tangga ora ora seneng. Mulane nek karo tangga niki wau waspada. Nek wis muni jenenge awake dhewe ape ya insyaallah wah suket godhong dadi tanggane. Ning nek wis mulai dicing karo tangga ora ana kancane iblis. Ingkang nomor sekawan, menawi janji punapa kemawon kedah dipun tuhuni, ampun ngatos nulayani. Dadi kadang-kadang terutama wong putri nggih. Niki wau nek janji kayane gampang tur enting. Mbak aku silai duit 50.000. Sesuk tanggal 5 tak balikke. Janji lho tanggal 5 dibalikke. Heeh. Soale iki duwite iki duit panas istilahe ngoten niku. Sesuk tanggal 5 arep tak nggo genepan bayar SPP anakku. Cilai tenan kare tanggane niku. Ya tanggal 5 dibalikke. Syukur sadurunge tanggal 5 dibalikke. Aja jan wis entuk asak karepku. Ampun ngoten niku. Soale sekali kita niki wau ngapusi tidak akan dipercaya selamanya meskipun awake dhewe niki wau jujur. Nah, makanya aja sekali-kali ngapusi. Mending nek durung duwe ngomong, "Mbak nyun ngapunten, aku wingi janji tanggal 5, ning tanggal 5 ternyata durung ono. Aja diniati ben tak apusani. Le balike tanggal 5." Soale kehidupan dan masyarakat niki wau sok gampang ki. Nek wis intu-intuan nyilih niki wau

Wong emplang ya wae dhewe utang dikeki wae. Mbak, aku Sriyono duit 500.000 umpamane sing wong emplang niki wae golek utangan. Aja disikapi elek. Pun jenengan kei 10.000. Mbak, aku duwe niki tak cas ke sampean wis kono golek oliane ya. Pun ngoten niku. Aja ngomong aku ora duwe sing tak julene niku ora usah ning. Mbak, iki aku anane semene iki tak cas ke sampean. Wis ngono kuwi. Ora usah ngapusi, enggak usah. Wanci Mayoran kedah nyiprat dhateng tangginipun. Punapa dene ing wekdal dinten riyaya. Dadi nek awake dhewe niku wau pas duwe rejeki kata masa enak. Ono acara syukuran. Ya tanggone meskipun ora diundang ning awake dhewe istilah ten kitab niki niki wau nyiprati tangga-tanggane. Ojo utel, ojo malah lingguang balungan tengkleng. Neng wadah sampai tanggane, neng tanggane ora dikei. Padahal mampu masak tengkleng enak banget. Niku mboten angsal ngoten iku. Carane pripun? Ya diokai duduwe, terus tanggane sing mampu kuwi mau diteri semangkuk. Dadi tanggane ngerti, oh sing dimasaki kaya mau tau. Oh aku wis ngicipi kok. Nah, seneng, tanggane seneng mek. Pamane balungane diguang wis ngerti wong aku ya dikei yo. Ning nek ora ngiming dadi rasanan, wae syukuran dume wong sugih. Aku ora dibagi. Engkang nomor 6. Bilih tetumbasan sampun ngantos ngunggahi regane tonggo. Dadi mamane awake dhewe niku tuku ana motor didol ngene tanggane. Terus tanggane didawake tang yuto. Terus dinyang karo tanggane iki mau 3 juta. Ya jawake dhewe, "Wo, kae ngkone 3 juta mau di nyang 3 juta, tak tambani 500 3,5 juta, tidak boleh seperti itu." Nek wis dinyang karo tanggane ya aja diunggahi. Jenenge nyinggung perasaane tanggane. Engkang nomor 7. Kalian putra lan barangipun tanggi kedah reksa rinekso. Sampun dipun hasud. Dadi nek ngerti barange tangga ya direksa. Aja malah dicolong. Rapik. Engkang nomor 8. Anak sami anakipun tanggi bilih paneban utawa tukaran sampun dipun bilani mangke kriwikan dados grojogan. Dadi nek awake dhewe niku gelut karo anake tangga niki wau aja dibelani anake tangga disengeni aja. Engko sing kereng anake wong tuwane ya melu-melu kereng-kereng tidak boleh. Wis mari diselesaikan sendiri ya. Engko nek wis tekan omah agek anake niku wau dikandani. Nek ngandani bijaksana aja memihak. Engkang nomor terakhir sampun ngantos adu-adu tumbak cucuan wadulan ngojok-ngojoki ing keawananipun punapa-punapa ingkang dadosaken risaipun tetanggin. Jadi fitnah mengfitnah tumbak cucuan niki wae omongan kene diomongno. Niki wau ampun ngantos dilampahi amargi mengke dadi mungsuhe tonggo. Ha sing apik pripun? Nek ngerti awane tonggo pun dirahasiake meneng wis ora usah ngomong. Nek tanggane apik ya disebut, nek tanggane ora apik ora usah disebar luas-luaskan. Ning jaman saniki beda, nek tanggane elek sithik mawon malah dikembangke, nek tanggane apik ora diketok-ketoke. Stresna budaya mriki nipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mbok pilih ilmu sekedhik ingkang kula aturaken. Mugi-mugi bermanfaat khususipun kula piyambak. Monggo mulai sakniki awake dhewe langkung-langkung selaku mar'atu salihah. Kita jaga anggen kita tetanggen. Kalih tonggo teparu amargi sing jenenge tonggo ki mau pegang peranan penting kelangsungan hidupe awake dhewe ten masa harakat. Menawi lare saking Gusti Allah, menawi klendhe saking kula, monggo mulai sakniki kita rubah ingkang dereng pas akhlake awake dhewe karo tangga alon-alon didandani supaya hidup kita bernilai ibadah.
Kula kinten cekap semanten, atur kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten, akhirul kalam, bilahi

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken runcen lagu-lagu campur sari klasik kaselingan daran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tamtu kemawon ing pangajap mugi saged damel renaning penggali mimbui seserpan tumrap kula lan panjenengan sedaya. Saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta, kula Sugiman Dwinur Seto ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro artinya membangun sarana dari dasar, dan noyo berarti utusan mang rasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Iringan gamelan dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan,

Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa Ketoprak Tobong masih bernafas meski tersengal-sengal. Ketoprak Kelana Bakti Budaya, satu-satunya grup Ketoprak Tobong di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih mencoba bertahan di tengah gempuran pilihan hiburan modern.

0: Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan tobong. Ketoprak Tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup Ketoprak Tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, bermarkas di Dusun Brayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang, sementara mereka sudah berkemas-kemas ya, kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri, jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola ketopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo, itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Brayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Ketoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Ketoprak Tobong terus lestari. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 tidak mampu menarik minat masyarakat untuk menonton. Jumlah penonton hanya berkisar 10 hingga 20% dari 200 kursi yang tersedia. Dengan pemasukan yang jauh dari harapan, berapa rupiah uang yang diterima para pendukung? Sambil menghela napas panjang, Dwi Tertoyoso mengungkapkan dirinya hanya mampu memberi honor sebesar Rp20.000 per orang untuk sekali pentas. Meski dengan bayaran yang sangat minim, para pendukung Ketoprak tetap setia bertahan hingga sekarang.
1: Mereka tahu persis bahwa

0: Tobogin adalah tempat persemaian mereka belajar ketoprak. Tobogin itu sebenarnya tempat di mana orang-orang belajar ngetoprak. Yang masih kondisi ini pun mereka dulu berangkat dari Tobogin. Ini tempat mereka berekspresi atau belajar.
1: Ketoprak Tobong, salah satu kekayaan budaya yang terseok-seok di negerinya sendiri. Kekayaan budaya yang sebenarnya menjadi kekuatan suatu bangsa untuk dapat terus kokoh berdiri di tengah derasnya arus globalisasi.

Filosofi payung dalam kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

0: Rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan, atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk, di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan, karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian Babat Alas, dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

0: Meskipun hanya ada pada sudut-sudut jalan tertentu, keberadaan Andong memang tidak lepas dari suasana Yogyakarta. Ya, sejarah Andong memang dimulai dari berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ketika itu, para Raja Mataram atau Yogyakarta dulu menggunakan alat transportasi ini sebagai kendaraan. Lantas, seiring dengan banyaknya alat transportasi modern, masihkah menjadi kusir Andong menjadi pilihan tumpuan sumber penghasilan hidup? Berikut penuturan Tri Prayitno, seorang kusir Andong sejak tahun 1994 dan biasa mangkal di Malioboro.
1: Ya, kalau saya utama mbak ini, mbak. Kalau pendapatan nggak pasti mbak. Kadang-kadang ya kadang ada musim rame, ada musim sepi. Kalau misalnya paling 500, kalau sepi ya kadang nggak naruh pernah, satu kali pernah, dua kali pernah.
0: Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Berbeda dengan Tri Prayitno, kusir Andong yang berusia 43 tahun. Mangun Potorono, kusir Andong yang telah berusia 52 tahun, menjalani profesinya selama 25 tahun, mempunyai pekerjaan tambahan.
2: Ya, selama tahunan, Mbak. Ya, ngasang ya, itu apa ya, buruk-buruk, Mbak.
0: Ternyata, Pak Mangun juga menjadi buruh, selain menjadi kusir kereta kuda beroda empat ini. Lantas bagaimana dengan pendapatan setiap harinya sebagai kusir Andong? Berikut penuturan Pak Mangun.
2: Pak, enggak di pesaknya, Mbak. Oh, ya, tergantung itu, tergantung, anu, Mbak, anu, apa, abangnya itu, enggak dipeksa, menyawa, Mbak. Kayak itu, Pak, ya harus liburan, harus pergi sekolah, harus tahun baru, harus hari Idul Fitri itu loh, Mas.

0: Andong yang dulu hanya boleh digunakan para bangsawan, terutama raja dan para kerabatnya, menjadi penanda status sosial penumpang ketika pemerintahan Mengkubuwono VII. Kala itu, tepatnya awal abad 19 hingga awal abad 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para priayi keraton. Ketika itu, rakyat jelata tidak diperbolehkan menggunakan andong. Rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi atau dokar. Tetapi ketika masa Sultan Hamengkubuwono VIII, andong mulai digunakan masyarakat umum meskipun terbatas para pedagang saja. Dan hingga saat ini, andong masih juga diminati khususnya warga masyarakat yang berasal dari luar Yogyakarta. Biasanya mereka ingin berkeliling ke tempat-tempat wisata dan pusat oleh-oleh di Yogyakarta. Berikut penuturan Hartono, wisatawan asal Kediri.
1: Dari Kediri, ini mau rencana mau naik andong. Sudah lama enggak naik andong kemarin, udah lama ya. Ini anak-anak ngajak naik andong. Ya kalau naik beca di Kediri udah banyak ya, tapi kalau di Kediri kan belum ada juga wisata. Sini ke keraton naik andong kan kelihatannya sekali-sekali lah nyoba ini, biar nyenengin anak ini. Ya yang lamanya itu malah itu bisa nikmati pemandangan sekitar Malioboro menuju keraton dan sekitar sini.
0: Namun ternyata ada juga yang tidak berminat menaiki andong. Seiring dengan hadirnya alat transportasi modern, pilihan transportasi memang lebih tertuju pada sarana transportasi modern. Lebih cepat sampai tujuan atau praktis, menjadi alasan mengapa tidak menggunakan andong.
2: Saking Purworejo, cuma main aja. Belum. Enggak. Ya karena enggak ingin aja, enggak apa-apa. Ya, enggak lah.
3: Iya, ya.
2: Sudah kecapean. Ingin buru pulang ya.
0: Suminem, wisatawan asal Purworejo yang berekreasi ke Yogyakarta menggunakan kereta, dengan malu-malu mengungkapkan tidak ingin naik andong karena letih. Apapun pilihannya, yang pasti andong mempunyai keistimewaan dibandingkan alat transportasi yang lain. Selain ramah lingkungan, andong juga ditarik kuda, bukan dijalankan mesin.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli gaturaken kiaran Bangun Desa.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo wekdal menika para wiranem ngadepi kalian ingkang kasebat peluang kerja kanthi kathah para pesaing lan papan panggenan kerja ingkang tansaya cupet kados data ingkang dipunaturaken Badan Pusat Statistik BPS nyebataken bilih cacahipun para wiranem utawi pemuda ing Indonesia kanthi jumlah 70,92 jiwa 2021 utawi 23,92% saking jumlah sedoyonipun populasi ing Indonesia. Amargi menika ingkang dadosaken janu ngajak wiranem utawi pemuda kangge mangertosi lan ugi ngatosaken pertanian. Janu ngajak para wiranem sami nanem janganan utawi sayur kanthi cara hidroponik. Wiwit saking mangertosi menapa menika hidroponik kados pundi coronipun nanem lumantar hidroponik sarto badinipun. Bangun Desa dinten menika kanthi ngrembak para wiranem nanem cara hidroponik. Sugeng dalu Mas Yanu, tas pundi pawartos?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Nah, kalau kita berbincang terlebih dahulu nih Mas mengenai pengolahan kompos, kemudian juga hidroponik. Apakah di setelah pandemi kemarin itu bisa menjadi salah satu tambahan penghasilan dan juga bisa menjadi meningkatkan perekonomian gitu Mas Yanu?
1: Iya, betul Mbak. Jadi kami mulai dari tahun 2020 sebenarnya saat pandemi. Sayur Sleman dengan sayur online kita melayani area Jogja dan Jawa Tengah. Untuk 2 tahun terakhir ini kami mulai budidaya di hidroponik karena memang kebutuhan akan sayur itu selalu ada setiap hari. Tidak hanya sayur sebenarnya, tapi juga buah-buah premium yang kita budidayakan secara hidroponik itu bisa menjadi penghasilan dan alternatif buat teman-teman kaula muda untuk bisa bertani secara modern.
0: Baik, kita menarik ke belakang. Tadi yang menarik adalah sayur Sleman itu ya. Nah, bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai sayur Sleman ini Mas Yanu?
1: Ya, kami memulai tahun 2020 saat pandemi. Waktu itu memang kami berniat membantu para pedagang sayur serta petani yang terkendala dalam pemasaran produk sayur, kemudian buah dan lain sebagainya Mbak. Jadi kita mengonlinekan hasil-hasil pertanian melayani masyarakat yang ingin belanja tapi nggak pengen keluar rumah. Jadi tagline kami adalah belanja sambil goleran bisa gitu.
0: Okay. Kemudian
1: tahun 2021 sampai sekarang kita juga masih beroperasi dan mengembangkan mulai di budidaya khususnya di sayuran dan juga buah hidroponik karena memang ingin mengubah mindset anak muda juga bahwa petani itu juga bisa bersih, pertanian itu juga modern, bisa kita gunakan greenhouse, kemudian tidak perlu panas-panasan juga di luar ruangan seperti itu.
0: Baik, jadi tadi awalnya sayur Sleman ini adalah berkolaborasi gitu ya, membantu pedagang, petani yang kesulitan menjualkan, kemudian ditampung dalam satu aplikasi begitu, sehingga misalnya saya dari RRI tinggal klik-klik-klik, kemudian diantar, begitu ya?
1: Betul, kami untuk platform channelnya menggunakan website dan juga WA, sosial media. Jadi sebenarnya waktu itu kita survei juga Mbak yang paling mudah digunakan oleh customer apa. Bagian besar memang menggunakan WA karena memang lebih simpel seperti itu. Tidak perlu install dan istilahnya bisa langsung tulis secara langsung. Kita juga melayani pemesanan lewat online lainnya misalnya Instagram, website dan lain sebagainya.
0: Nah tadi memulai tahun 2020 saat pandemi. Nah bagaimana itu Mas? Betul-betulkah membantu selain juga membantu pedagang ya tentunya customer juga apakah terjadi peningkatan yang sangat tinggi 2020 hingga 2022 lalu bagaimana untuk saat ini peminatnya?
1: Ya, kalau tren orang belanja online memang paling puncaknya itu di 2021-2022 ya. Jadi tren orang betul-betul tidak pengen keluar rumah itu di awal pandemi sampai pandemi mulai mereda saat itu. Tentunya selain memudahkan customer yang memang rata-rata dari Jogja, Magelang, ada juga dari Klaten, juga membantu para pedagang sayur maupun petani untuk bisa memasarkan secara online seperti itu. Jadi memang skemanya kita beli putus, jadi harga sudah di kami, kemudian mereka tidak perlu khawatir ketika barang itu kita pasarkan, itu artinya sudah kita beli, kemudian kita antarkan kepada para customer yang memang kita ada dua shift dari pagi dan juga sore. Nah, saat ini memang kami model bisnisnya agak sedikit bergeser, lebih di farm atau budidaya serta agroeduwisata, karena layanan kami sekarang fokusnya di pemesanan sayur secara online masih jalan, tapi khususnya kami hanya melayani yang hidroponik. Kemudian yang kedua, layanan kami juga ada Sayur Sleman Academy. Ini tujuannya untuk meregenerasi petani muda, karena ketika sudah mulai di farm itu kita kesulitan cari petani muda ini, Mbak. Jadi layanan kedua yang kami fokuskan saat ini membina generasi muda lewat Sayur Sleman Academy, baik yang pengen jadi wirausaha, baik yang memang sudah mulai usaha dan bisa kita dorong untuk scale up seperti itu.
0: Baik, nah tadi menarik ini, setelah melihat trennya saat ini sudah mulai bertatap muka ya, kemudian betul, juga melihat kayaknya kok petani itu terkadang ada stigma kotor, kemudian nanti hitam dan lain sebagainya gitu ya Mas, sehingga anak-anak muda mulai tidak mau menjadi petani. Nah ini ada Sleman Academy, Sayur Sleman Academy, ini membuka pikiran-pikiran sehingga yang mungkin saat ini bagi teman-teman yang belum memiliki pekerjaan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri ya.
1: Betul, itu yang kita harapkan juga, karena mindset kita memang menyelesaikan masalah yang biasanya selesai sarjana banyak antrian melamar kerja sana sini juga banyak yang tidak dapat. Nah, saya arahkan dan teman-teman arahkan untuk kita mulai berwirausaha di yang paling terdekat, yaitu sektor pertanian. Itu sebenarnya kita mengusung semangat kami waktu awal-awal dulu mendirikan Sayur Sleman, Mbak, yang mana memang dulu sebenarnya juga kami pernah terikat di kontrak kerja gitu ya, di sebuah sekolah ataupun di perusahaan, kemudian akhirnya resign dan memang membulatkan tekad menjadi wira usaha sosial pertanian.
0: Baik, kemudian ada syarat khusus tidak Mas ketika mendaftar menjadi mengikuti Sayur Sleman Academy ini?
1: Tidak ada syarat khusus, tapi kami mencari orang yang komitmen, punya kemauan tinggi, kemudian mau belajar, kemudian mau dibimbing, karena kami biasanya nanti pertemukan dengan mentor-mentor yang sesuai bidangnya. Misalnya saya pengen budidaya yang khusus hortikultura, nanti di sayur dan buah, nanti kita pertemukan dengan mentor sehingga matchmaking di situ. Kemudian saya pengen peternakan, nanti kita temukan dengan mereka yang memang sudah lebih 3 tahun beternak, misal domba dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kami mengkoneksikan ataupun sebagai konektor, nah, tempat untuk belajar bertani, berkonsultasi agribisnis dan juga berkolaborasi. Kegiatan agribisnis adalah di Sayur Sleman Academy.
0: Baik, sehingga memang syarat khususnya tidak ada, tapi penuh dengan komitmen, karena menjadi seorang petani atau agrobisnis ini tidak hal yang sehari jadi gitu ya Mas ya.
1: Nah, jadi memang resikonya tinggi, betul. Kemudian butuh fighting spirit yang tinggi juga, dan grow mindset. Kita hari adalah proses belajar. Jadi kalau ternyata hari ini tiba-tiba belajarnya belum sukses atau jualannya belum berhasil, panennya tiba-tiba gagal, masih ada hari esok yang bisa lebih baik.
0: Baik, nah kemudian nih Mas, ketika ingin mengikuti Sayur Sleman Academy atau bergabung nih, meminta ilmu dari Mas Janu gitu ya, tetapi sudah memiliki pekerjaan sehingga ini dijadikan side job atau tambahan juga, apakah bisa ini Mas?
1: Ya, kita ada layanan baik secara individu, workshop yang memang ada beberapa layanan, Mbak. Yang pertama, biasanya kami mengadakan workshop, mini workshop antara 15 sampai 20 orang. Itu biasanya bekerja sama dengan komunitas atau institusi yang memang menyiapkan peserta. Kemudian skema selanjutnya kita juga bisa one-on-one konsultasi dan mentoring. Nah, itu mengantisipasi mereka-mereka yang menjadikan profesi wirausaha pertanian ini sebagai side job ataupun pekerjaan di luar pekerjaan utama. Itu bisa nanti secara online maupun face to face untuk bertemu mentoring, baik waktunya fleksibel, apakah nanti pagi atau malam ataupun malah pas weekend, itu bisa kita sesuaikan gitu.
2: Baik, rasanya ini masih ingin banyak yang diperbincangkan ini Mas. Tapi ngobrol-ngobrol kita memang harus disudahi dulu karena waktu yang terbatas. Nah, untuk menutupnya, adakah tips atau triknya untuk teman-teman Sutresno Buto yang saat ini mendengarkan, yang ingin menjadi petani, untuk generasi muda misalnya, supaya stigma bahwa petani itu panas-panasan, kemudian nanti kotor-kotor dan lain sebagainya itu hilang, bagaimana tips and triknya?
1: Ya, belajar, kemudian berniat dengan sungguh-sungguh dan praktik secara langsung adalah 3 langkah konkret yang bisa dilaksanakan untuk terjun di wirausaha sosial pertanian, menjadi petani muda milenial yang harapannya ini menjadi garda terdepan di sektor pangan. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Yuk, jadi wirausaha pertanian.
0: Sutresno Butoyo kanyoto nanem kandi hidroponik saged pun sinau lan pun tindakaken. Hidroponik ugi saged ngirit lahan utawi papan kangge cocok tanam. Kegiatan menika nuwuhaken semangat katiasan mligi kangge sadar purun dados petani. Mila kanthi ceket-ceket supados para petani saged mbikak lapangan kerja kangge diri pribadi.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken kiaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko dalem menika ngaturaken ira-iraan naluri lan nalar. Karunce kanthi gending-gending lelakon dening keluarga Krawitan Condong Raos. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

kelawan kanthi irah-irahan naluri lan nalar. Esok-esok Mbah

nanging tetep gunakake naluri saengga masalahe durung mesti bisa dirampungake. Menungso sing duwe akal

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Ing boyong temanten laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Kang kekiran ini dalam niko keparang kulo suki mantui nur seto ingkang diriakan. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiran niko saestu saged ndamel renaning penggali. Mimbui raketing kekadangan supeketing pasdirian. Dumateng panjenengan ingkang keparang rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Ugi saged paring pangandikan lumantar WhatsApp 08 09 01 06 66. Iki monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mi kula Jawa.
1: Sugeng dalu mi kula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
1: Sehat-sehat ta, Mas.
0: Paringipun pengestu nggih, Mbah. Mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
1: Amin, kang sehat, Mas. Alhamdulillah. Jamu, Mas.
0: Jamu nggih.
1: Salam kagem Romo Jadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Sengkumang, Romo Narto Indro, Mami Sartika kali yang tasnya temuti Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Yono, Mbah Kunggo Karno, Wonten Eyang Parno, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Agyandi, Bu Tujo, Najung Wonten Pak Wening, Pak Naryo Purbosari, Alik Giliro Gendeng, Mbak Yeni, Mbak Anggun, kali Pak Sunar Timurjali, Pak Yanto, dua-duanya. Sirup, Mbak Ana, Bu Yayu, dua-duanya, kali Bu Salama, Bu Wati, Mbak Siti, kali Mbak Tuti, Mbak Titik, itu Romo, Pak Sadio, Pak Sadio, Pak Sawio, Mbak Surolan, Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Iya, tenang.
1: Aku Mas Iman, sebenarnya tugas. Matur nuwun, Mas.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
2: Mikula Jawa Mas Iman Dwi Noseto.
0: Sugeng dalu. Paring pangestunipun Bu Dwija pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
2: Alhamdulillah nderek remen ngoti monggo dipin dipin sampai ing teh.
0: Sampai ing teh nggih.
2: Namipun Adam Mbah Siman nonton ing tebungan Romo Hadi Ngadiono Pak Sukayin Mbah Simannya wonten tiga.
0: Oh nggih.
2: Tak lebet penjenengan ning penjenengan senioripun. Lah wonten sing kebua kebumen Mbah Siman
0: ngaten.
2: Nggih. Kendalu monggo lajeng gegono malih Mbah Yono Wirasaban yang rukun wedha Bu Yayu Weni. Sekendalu Bu Yayu di Masjid Sumarto Romo Roslan Mbah Noyo Miko Mau Bapak Azari Mbak Kipi Bapak Sumar Mak Rian Lihat Joko Budu Mbah Nusandung Monardi Murtari Kajem Mbak Mas Bantang Sutarno Bapak Sadio Nak Padianti di Supriyatri Mbak Dio Uki Bapak Dimangin Bapak Untung Tahajo Samigalo Bapak Damaskus Mbak Suro Trise, Bapak Suwardi Mengan, Diateng Lidianise, Diateng Triwi, Putri Utami, Punani Baduri, Dimas Yudi, Mbak Anggun, Mas Dilas, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo, Kemawon, Sedoyo, Wonten Ing, Ki Gulo Jawa, Sekulot, Sausi Senggulan, Kagem Dampi saya wonten ing dalem. Matur nuwun nggih Mas. Nggih,
0: matur nuwun.
2: Kesempatan salam kagem ya den riat wiwite.
0: Nggih.
2: Sik ngomong wayang.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa masuk Kimam Dinar Seto.
0: Inji, sugeng dalu Ibu Sri Utami.
3: Inji, derek rekenakan pada dinten-dinten salam lakunipun Putri Nyanyo Jakarta masuk Kimam.
0: Inji,
3: derek salam kagem Bapak Asari Romo Haji Ngadiono sekalian Romo Eri Sarjono, Romo Yu, Birukun Merdo, Pak Puji Graito, Salam Bapak Kasiono, Wonten Ing Mulawen, Pak Bambang Sukarno, Kelani Mbah Mus, Pak Tumiji, Pak Tupar, Lajen Pak Roslan, di Joko Budu, Bapak RCG, Pak Dipanin, Pak Damaske, Sayang Buat, Kem Ibu Yayu Weni, Ibu Sri Kebonagung, Bu Tarmi, Kakem Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Kakem Pak Sunardi Mursari, Kakem Pak Sukabjo, Wonten Umo Diri, Kakem Mbak Ijem, Wonten Ing Babatan Piyungan, Mbak Aceh Gupra, Wonten Kesukan, Kakem Bunda Jijo, Mbak Yono Wirosaban, Kakem Ibu Mega, Bu Wagianti, Bu Sri Supatni, Bu Supriyati, saya ini pun kakem saya kemauan. Yang kena wiji, wonten Pro 4, RRI Ngayai Jakarta, Dalmiyoto. Kakem Masuk Iman Sinur Seto, juga ngayai tugas ngantos paripurno mantu. Ngaten kemauan, bedal kalau sumberakan, matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Tasih kacawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ingkang kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Ugi halo sugeng dalu mikula Jawa.
4: Mikula Jawa sugeng dalu Mas Giman Dino Seto.
0: Nggih sugeng dalu
4: Pak Kasiono. Lawen kintun salam katur Pak Sagio Palian Kretek. Selang Samas, Ibu Sri Utami, Wetan Kampus Gisi, Ibu M. Lestari, Miri Dunggalan Jetis Melantul, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, Ki Resi Seto, Jalan Timoho, Ki Rukun Wekdo, Romo Marjono, Wonder King Sing Wetan, Mbah Noyo, Kadung Sariso, Katur Sedoyo Koro Susno, Ni Pulau Jawa, Sugeng Dalu, Sugeng Wijangan Cakem, Sugeng Laras, lagu ini pun derek Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Mekatan Mas Sugiman Dwi Nur Seto,
0: matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono, sawingkingipun Pak Kasiono, halo Sugeng Dalu.
5: Halo Sugeng Dalu, Mas Sugiman Dwi Nur Seto, Sugeng Dalu, Mi Pulau Jawa. Niki Mbak Ijem, Mbak Batan, Piyungan, Badin, derek ngregengaken Mi Kulo Jawa lagune nderek ingkang tumawis mawon sedaya sae
0: inggih
5: badhe kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati, terus Pak Sagio, Mbah Surotrisik, Pak Dipaimen dan Duo, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Bu Yayu, saya Bu Yayu. Rayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Kulo Jawa.
0: Inggih.
5: Kagem Mas Sugiman Dwi Nur Seto, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semoga langkung biyen kabiyarsa wonten jamune kasusul mangke sampai ing tenye. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Katuraken ugi sugeng dalu kagem Mbah Minto lan keluarga Bapak Sutarno nggih wonten ing Jetis Sumur Glagarjo Cangkringan. Sugeng dalu, sugeng laras, sumangga.

0: Jadi kaya
1: Lah

0: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut Jeng.
2: Lo, ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini loh Mas RT, Mbak Yu Santi itu baru resah sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Makanya ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja atau sampai sekarang?
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.
4: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngungkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mung

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sugeng Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi. Kanthi cariyos Pepinginan. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Piye, Pak?
1: Nyamleng tenan, Bu. Lehmu masak mbayung kijian.
0: Ayo.
1: Tonjo.
0: Ayo to, Pak. Pak wong yo ra tuku. Mbayung yo gari metik ning sawah. Awake iki pancen rada ngirit lho, Pak. Saploke kok tanduri janganan-janganan kuwi ning pinggir-pinggirane sawah ngene iki.
1: Ayo, kuwi sing jenenge tak tanduri tumpang sari. Mula hasilnya ya lumayan to.
0: Lah iya.
1: Mbangane tuku sayuran ya ora.
0: Ha iya, apa-apa ya gari metik janganane gari metik kok ya.
1: Iki anu, Bu.
0: Apa, Pak?
1: Iki mengko ana undangan rapat. Senin legi iki ning gone Pak RT.
0: Oh, lah iya kuwi rak ya acara sing anu to rutin to kuwi pendak-pendak. Senin legi mesti ana rapat to. Pak.
1: Piye?
0: Aku ki arep kondo, Ci.
1: Arep omong apa?
0: Aku ki mau rak waktu neng warung ki ketemu karo Kang Triman. Dheweke kondo. Nek sawahe dhewe arep didol kon kondo karo Kang Triman. Mergane ana sing butuh. Rego pira wae arep dituku. Lah kuwi yo lek kondo yo ora meng Kang Triman. Iki Bambang sing ngarep nuku ngono apa piye, aku yo ora tek dong.
1: Lho kok arep didol iki piye ta, Bu?
0: Yo nek miturut aku menawa wani dhuwur regane yo didol wae to, Pak. Malah awake dhewe entuk akeh kuwi engko. Engko golek kejol rada mlebu. Terus, Pak, bisa nggo tuku motor karo mobil. Terus sisane rak ya iso nggo gawe usaha, buka-buka toko kelontong lho rak ya iso to, Pak.
1: Hel. Sajake le gampang men.
0: Ayo gampang. Wong sawahe dhewe saiki rak ya mangku dalan gedhe kaya ngono kae rak ya nek didol-dol ya larang regane.
1: Saiki ngene, Bu. Coba dipikir sik to.

0: sawah kuwi didol. Awake dhewe iki oleh penghasilan iki saka ngendi coba?
1: Ayo saka nggo nijole kuwi mau. Nggo tuku sawah meneh kuwi mau. Engko nek tok ronggon rak ya lumayan.
0: Nek nurut aku aja sik, Bu.
1: Aja sik piye?
0: Ora usah didol dhisik.
1: Aja sik piye to? Sawah kuwi rak ya lek kuwi entuk warisan to. Warisan saka wong tuaku to. Ayo sak karep, ku aku nemtokke arep tak dol pora. Apa jenengan kira yang menggari manut wae?
0: Oh iya iya nek iya. Aku ki monat manut wae. Wong ya kuwi ki hakmu. Kuwi duwekmu. Aku ki nek entuk ki ya usul karepku. Ya tak ganduli nek iso.
1: Wis to, Pak, wis. Kuwi mengko tak pikire, kuwi jatahku lek ku mikir. Mengko pamikirmu karo pamikirku tak gathukke. Wis. Malah marahin mumet.
0: Wis kono, Bu.

0: Kok sajak ke Suzuki arep nonde yu? Arep nang pasar po?
1: Ora, aku kuwi arep goleki anu eh, arep goleki kowe.
0: Walah, goleki aku to.
1: Iya.
0: Lah ana apa to yu?
1: Mangko bengi kowe nang omahku ya?
0: Weh. Lah piye to? Ana apa je yu?
1: Alah, penting. Wis, engko tak tunggu tenan ya. Ya.
0: Ya. Bosku sing saka Jakarta kuwi wani nuku 200 juta.
1: Wah. 200 juta. Kok akeh men ya?
2: Wah. Ya wis, Bu. Saiki sing nentokke kowe wae lah. Aku ra melu-melu.
1: Anu, Bang, Bang. Bang, yo nek kuwi aku isih
0: wis. Iki ditambahi 50 juta. Piye? Gelem ora?
1: Pak, tambahi 50 juta. Ning anu, Bang. Aku ra bisa wangsulan saiki. Yo tak pikire dhisik ngono, Bang.
0: Yo wis ora apa-apa. Iki aku tak nang omahe Kang Triman sikik.
1: Oh, iya. Yo, Bang. Nuwun yo, Bang, ya. Nuwun.
0: Padha-padha, Yu.
1: Kok malah deleki piye toh? Heh, Pak.
2: Ora ngopo-opo kok, Bu. Aku ki ya ming ontak antuk ning kok ya ora ngantuk.
1: Alah, ono-ono bae ontak antuk ora ngantuk. Wis kono gek ndang asu kono. Timbang ming ngantuk-antuk ngono ku mati bo mengko.
2: Ah, yes.

ceto kecekel tenan iki. Yuharni tetep arep adol sawahe. Wis ceto beris entuk persenan. Muga-muga nggone Kang Triman yo didol tenan. Wah. Mangan tenan aku. Entuk-entukan. Lan badi makelaran. Ceto gampang tenan iki. Kabeh butuh duit lan ana sing butuh nggon. Muga-muga iso lancar.

0: Wah, kebeneran langsung ketemu kowe Yuharni?
1: Iya, Bang. Piye?
0: Iki babakan sawahmu. Cetho sido dituku tenan.
1: Aduh,
0: regane wis cocok. Bosku saka Jakarta gelem nuku sawahmu yuk.
1: Iya toh. Aduh, seneng tenan aku, Bang. Bang seneng tenang.
0: Cetho seneng yuk. Eh, Yuharni. Sesuk rasah menehi aku persenan yo. Aku wis diwenehi karo bosku. Ning nek nggo ilo-ilo yo menehi aku yo tak tombo kok yo.
1: Gampang kuwi, Bang, gampang.
0: Nuwun lho yo.
1: Iya, sesuk tak nehi.
0: Bariki wonge nek wis selo arep langsung mrene njur arep mbayari sawahmu.
1: Oh, tak enteni tenan lho, Bang. Tak enteni tenan lho kuwi.
0: Ning iki isih ana ganjelan siji Jayu.
1: Ganjelan apa?
0: Iki lho. Bosku iki kepengin tuku ora mung sawahmu tok.
1: Terus
0: ning sisan jejere kae lho.
1: Oh.
0: Nah, kuwi perkarane.
1: Lah terus
0: Kang Triman jane entuk nek didol.
1: Heeh.
0: Ning yu sekar ketoke ora ngentuke Jayu.
1: Oh.
0: Kuwi so biantu babi kerayu.
1: Wah, nek bab kuwi aku ya ora bisa janji lho kuwi.
0: Ning diusahake ditekokke ya Yu.
1: Iya.
0: Ben sak cepete bosku iso mbayari.
1: Iya, Bang. Iya, tak bantu.
0: Saiki aku tak pamit ya Yu.
1: Iya, iya, Bang.
0: Nuwun ya Yu.
1: Iya.

0: Ayu Sekar?
1: Iya, Iki Har.
0: Wah, masa apa iki? Ampune saka jowo enak banget e.
1: Iki mau masak lodeh terong karo goreng tempe. Karo tak sambi ya. Ora apa-apa ta?
0: Iya, ora apa-apa yu, ora apa-apa. Sedeng lek ku omong ning ku rampung terus jangane ya mateng. Lah ya aku gari mangan to yu.
1: Lah iya. Pisan-pisan ki mangan bareng-bareng to, Han.
0: Ayo to yu, urung tahu-tahu ne. Yu Sekar,
1: piye?
0: Iki ra ana sing arep nuku lemahe dhewe to, sarahe dhewe ku lho yu. Ya kaya sing Bambang kandha wingi kuwi karo kowe.
1: Wo, iya. Kapan kae iki Bambang tau cerita karo aku, Har?
0: Terus Yu Sekar piye? Wis lah yu, didol wae. Tukoke dol desa wae. Engko malah entuk loro lho. Wong gonku kuwi karepku ya tak tukoke ronggon. Terus tak tukoke motor gua anake.
1: Oh.
0: Terus aku ya tuku mobil kok yo.
1: Malah iya.
0: Terus yo karo gua bayar-bayar sekolah lan ana turane sithik ya iso dicelengi.
1: Wah. Nek nggonku ki isih tak nggo garap e, Har.
0: Lah, aku ku ya isih garap sawah yo. Ning rak malah pindah nggon jer entuk loro, entuk ronggon ngono lho yo. Lah sawah awake dhewe ku pinggir dalan gede. Nek ditolak dadi larang to. Rak duite bisa dicakke warna-warna. Satu ronggon lho kuwi.
1: Wah. Aku karo Kang Triman durung duwe pikiran arep adol e.

0: Sesok-esok aku diterkene ngebang ya, Pak, ya.
1: Loh. Lah apa wis arep bayar-bayaran po, Bu?
0: Ora, aku ki arep menehi perskot sawai Parman sing dol desa kae. Lah dhewe ki njaluk e.
1: Lho, sik to, sik. Si Bambang kae rak durung menehi tondo-tondo arep mbayari awake dhewe ta?
0: Ayo durung. Ning rak kuwi cetho, Pak. Jelas cetho mesti dituku. Jadi Kang Triman yo uga sarujo nek wis arep didol kuwi.
1: Lah iya ning lak yo durung menehi perskot ta, Bu?
0: Wonge sing arep tuku kuwi langsung mrene, Pak. Mengko teko langsung bayar terus beresi sak kabeh. Dadi awake dhewe kudu ndang golek ijol ngono. Ora nganggo persekot-persekotan kok kuwi. Iki rak nggone Parman kira arep didol, cetho arep didol. Lah mumpung didol, dul regane cocok. Lan sepek kuwi sawahe Parman kuwi apik lho, Pak. Ayo wis, iki arep tak nehi persekot. Wong dheweke kuwi butuh njur nguyak-nguyak wae. Karo meneh mengko mah disir karo yu sekar piye? Aku malah awak dirantuk-intukan mengko. Malah awak dhewe ra tok ijo lho.
1: Ya wis, sesuk wae tak terke ya. Saiki aku tak turu dhisik. Ngantuk aku rasane.
0: Ya, nang sare-sare dhisik kono.

0: iki mbang sidane piye?
1: Iki nganu Je Yuharni?
2: Ngunang anu kepiye to, Mbak?
1: Iyu Sekar.
0: Piye?
1: Kang Triman karo Kang Rejo?
3: Piye? Karepmu piye? Kok malah ngunang anu?
1: Wah. Piye yo iki yo?
2: Kok malah bingung iki ngapa to, Mbak? Piye?
0: Piye to?
2: Le arep nuku sawah nggonku kuwi sida ora.
1: Iki wonge ngabari ora sida nuku.
0: Heh.
2: Piye?
0: Piye ora sida nuku?
3: Omong apa kowe? Omong apa? Ora sida nuku. Ora sida nuku sawahku. Sian tenan kowe iki. Dian kowe mencle-mencle lambemu kowe, Bang.
0: Piye nek ngene iki?
2: Nek ora duwe-duwit kuwi rasah kondo-kondo arep nuku, Bang.
1: Iki jane wong iki seneng karo sawahmu kabeh.
2: Ame seneng tok ra dedek.
1: Ning ana alasan e. Kenapa kuwi batal ora sida nuku?
0: Heh, kowe kuwi ora kokan alasan, Bang. Wis, karmu piye kowe? Aku kuwi wis kebacut perskot karo Parman duit 10 yuto, Bang. Tak nggo mbayari sawah. Sakwise entuk duit saka lehku dodolan sawah pinggir dalan gedhe kuwi, ngerti ora?
2: Kowe iki ora mesti nyak dingu, Mbang.
0: Sebab ngopo ya, Mbang? Kok dadi nganti ora sida iki piye?
1: Ngene lho.
3: Ngene piye?
1: Sito, iki mau esuk aku entuk telepon saka bosku sing saka Jakarta kuwi. Nah, dheweke mbatalke sing arep nuku sawahe nggone Kang Rejo lan Kang Triman. Mergane sawah kuwi klebu lahan subur sing ora entuk dibangun. Ora entuk dienggo omah karo pemukiman. Iki klebu lahan subur. Dadine entuke mung dienggo tanduran utawa tanam-tanaman. Mengko nek nekat dituku rak yo ora bisa oleh izin pengeringan to. Mula njur dibatalke.
0: Alasan kuwi ming alasan
3: gawe-gawe kuwi. Lah mau-maune iki piye?
0: Ora ndedet kuwi.
3: Maune iki piye kok nganti saiki kaya ngono? Kuwi ming omonganmu wae kuwi, Mbak. Iki kaitane karo lehku perskot karo Parman kuwi lho. Dadi dodolan ki kudu dadi.
0: Kudu dadi.
1: Nek kudu dadi njur sing mbayari sapa?
2: Ora urusan, wis. Kudu ndang bayar-bayaran.
0: Pokoke kudu dimene dhuwit kudu. Wis.
3: Ngertiku pokoke dodolan ki dadi.
0: Kudu dadi.
3: Ora iso perkarake kowe.
0: Ora iso perkarake wis sisan.
3: Yo laporke polisi bae. Yo.
0: Ora laporke. Pak RT.
4: Iki malah ono apa rame-rame. Monggo Pak Kri, Pak.
5: Kok malah ora padha mangkat? Saiki kira ono pertemuan rutin RT neng kalurahan.
3: Nggih, niki ngeten lho Pak RT. Kula kali ya, Kang ya. Triman niki lak dirugekke karo si Bambang niki to.
0: Nggih niku.
3: Riyen niku ngoyak-oyak sawah kula. Wong loro niku kan ngedol. Arep dituku jarine bose sing ting Jakarta ngriko. Regane pun cocok. Lah kok ajeng bayar-bayaran niku batal niku karepe pripun?
0: Nah, niku lho.
4: Kenapa batal, Mbak?
2: Niku sing dadi masalah Pak RT.
0: Lah,
3: ajeng batal niku mergi lemah kula niku terose klebet lahan subur sing boten angsal dipun bangun.
0: Lah
3: niku
0: ana alasan
3: mawon.
0: Niku alasan niku Pak RT. Niku alasan niku.
4: Lah ya bener. Lemah sing klebu lahan subur kuwi mula ora entuk dibangun. Kuwi bener.
0: Pak RT, bener pripun to? Masalahe kula niku jagake le adol sawah nggon pinggiran niku. Ajeng kula tukoke sawah nggone Parman. Lah pun kula persekoti. Lah kok batal? Lah terus kula pripun niku?
4: Sik to, sing sabar ya. Aku tak kondo. Mula kabeh kuwi ana aturane. Nek arep tetuku sawah, kudu ngerti dhisik. Lemah kuwi kudu sesuai dengan peruntukannya. Kuwi klebu pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukane. Gunane kanggo pemukiman, perindustrian, lahan penghijauan utawa lahan subur. Nah, kuwi diatur ana ing peraturan daerah nomor 2 tahun 2010. Tentang rencana tata ruang wilayah. Nah, kuwi mesti sing tuku mesti ngerti.
5: kuwi sawah utawa lemah, klebu lahan subur, kuwi ora entuk dibangun.
2: Oh. Ngoten niku napa?
0: Oh, ngono to.
5: Nah, iso. Wis, ayo apike ning kelurahan. Saiki ana penyuluhan bab iki supaya kabeh padha paham. Apa kuwi pemahaman pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya? Mula nek ora ngerti mengko takon.
0: Oh. Ning njur kula pripun iku? Duit persekot kula ilang, Pak RT.
2: Sawah kula njur pripun, Pak?
0: Sawahe batal kelangan duit. Waduh, Pak RT. Hah. Rekane mono arep gayo lintang malah ora gedok, Pak. Piye iki?
2: Sabar, Bu, sabar. Bu, Bu. Loh, Bu. Lho, kok malah semaput? Waduh, kocorane

dan Sandiworo Radio Boso Jawi Ganti Carios Pepinginan Naskah lan Sutradara Titik Lenggani Teknik lan Montase Halistia Putri Ganti Poro Paroko Putri Arnisia Dalijo Angkring Agus Pramana Suwandi Mugi-mugi kiaran meniko saged nambahi panglipur sarta ndadosaken syukur maning penggali Sugeng pepisahan Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT lho, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

0: Mbak Nu sing lagi mlebu ana ing ruang pamer kaget weruh raine Sulis sing semrawut.
1: Ono apa to, Dik?
0: Pitakone karo nyedhaki mejane Sulis. Baskoro kawi masalah.
1: Masalah apa meneh?
0: Ayo biasa to. Kedanan wedoan. Oh bojone ngamuk-amuk nang telepon karo aku. Dikira aku sekongkol karo dheweke. Mbok menawa nelpon Baskoro ora diangkat utawa HP-ne dipateni.
1: Lah saiki Dik Bas ono ngendi?
0: Metu numpak taksi. Iki pamit jari ono urusan sing mah penting. Aku ora takon menyang ngendi utawa urusan apa.
1: Ijen.
0: Waduh. Mbok anu suwe-suwe kaya email to. Kebak cubriya.
1: Aku ki mung penasaran wae. Iki rak pamerane dheweke. Baskoro lilo ninggalake pamerane ing dina sepisanan kuwi mesthine pancen ana bab sing wigati tenan sing lagi dioyak.
0: Oh, ora mung wigati, Mbak. Ning maha penting ngono jarine. Kayutane urip karo mati ngono. Sulis banget-bangetake. Dewe saktemene ngerti yen Baskoro ngoyak tresnani. Ngoyak gempilaning ati sing diupati seprono sprene.
1: Dibas kondo ngono kuwi.
0: Mbak Nu setengah ora percaya. Sulis meringis, seneng bisa kasil bebito wanita STW sing energik iku.

0: Baskoro mlebu galeri kanthi perasaan bunga sing angel dijarwakake. Angkai sekawit arep langsung jujuk hotel, nanging mesake Sulis. Dheweke mesti wis blingsatan ngenteni tekani. Kejaba kuwi uga ngemong perasaane Aru. Dudu apa-apa, nanging mosok dheweke njaluk didunake ngutel banjur Arum bali dhewe. Rasane Baskoro ora tegel. Luwih becik menyang galeri dhisik, mengku saka kono bisa numpak taksi utawa kepepeti nggawa mobil Sulis. Mobil dhewe wis digawa bali menyang Semarang dening Imel lan Pak Jan sopire. Galeri sepi, nanging Sulis isih setia nunggoni.
1: Kebeneran gue wis teko. Arep tak tinggal bali dhisik, kok kangen bojoku.
0: Aloke Sulis durung nganti Baskoro nyelehake bokong. Omonganmu dinyaren kowe kangen barang. Panyengese Baskoro.
1: Ujuk-ujuk wae. Aku kudu mungsuh kangen banget karo bojoku sakwise opo kang dumadi dina iki.
0: Ing antarane wanita-wanita sing terkenal, aku rumangsa yen bojoku sing paling pangerten marang wong lanang.
1: Engko dhisik to.
0: Ono prastawa opo dina iki? Kok kowe dadi sentimental banget kaya ngono iku? Baskoro ora bisa ndelikake rasa gumune. Sebab ngertini, Sulis dudu priya romantis utawa melankolis kaya iku.
1: Wong rasake aku dipisu-pisui bojomu. Mergo telpone ora tak gubris,
0: email. Baskoro saya gumun. Sak suwene iki sak ngertini, email ora tau kasar. Kok saiki dadi malik seringat. Wanita iku wiwit katon belangi. Ngono batini.
1: Lah yo sapa maneh? Emange bojomu ki ana pira?
0: Dewe durung sida bali ning Semarang to.
1: Wah, ya mbuh. Aku ora ngerti.
0: Nanging deleng gelagate kok durung dheweke nakoke wanita iku.
1: Wanita sapa? Lah ya sapa sing tok kencani nganti lali wayah iki mau?
0: Arum? Baskoro keceplos ngono wae. Bisa cecaketan karo dheweke. Rasane aku koyo bali dilarahke maneh. Aku ngerasa aku yang urip iki ana tegese. Dheweke kenyo sing tak goleki seprono sprene. Aduh, Lis. Aku durung tau ngrasakake jatuh cinta koyo ngene iki. Kandhane Baskoro luwe atuh.
1: Iya. Ning kuwi ra yo kudu eling to. Yen awakmu kuwi saiki dudu priya sing bebas maneh,
0: aku sadar kuwi. Nanging aku ora kepingin kelangan kenyo sing tak tresnaniku.
1: Oh, buh. Terserah. Urusan pribadimu. Aku ora bakal nyampuri. Ejo. Aku tak bali dhisik.
0: Bubar kondo kaya mengkono. Sulis terus menyat.
1: Salam kanggo nyonyamu yo.
0: Halo Baskoro, sadurunge jangkai Sulis tekan jopo.
1: Wis beres.
0: Sakwise Sulis ora katon klibeti, Baskoro delek-delek. Saiki dheweke nyadari sakwutuwe yen wis nindakake kesalahan sing gedhe jroning uripe. Rabi tanpa dipikir dawa. Apa sing wis dialami sakjroning setengah taun urip bebarengan karo Imel? Banjur krungu laporane Sulis mau, rasane cukup komplit penandangi. Ora ono sing perlu dipertahanke meneh jroning perkawinane. Nanging, apa Imel gelem ngeculake dheweke ngono wae? Wanita egois iku ora mungkin gelem ngalah. Ora mungkin lilo minggir ngono wae. Dheweke cukup ngerti karakter Imel. Sakwise cukup suwe dadi bojone. Mau-maune ya ora. Apa maneh nalika isih pacaran? Kabeh katon manis lan apik-apik wae. Nanging saya suwe belangi saya katon. Apa kabeh wanita iku kaya Imel? Arum ora. Aku yakin banget

Lis, mengko yen brene maneh mampir menyang toko dhisik. Aku golekno klambi kanggo ganti. Komplit sak jeroane. Ora apal tau ukurane. Aku arah-arah senar bali ning hotel. Pegah ribut. Kandani marang Sulis liwat HP. Sulis sak temene rada grundel dipeseni Baskoro kaya iku. Kuwi ateges dheweke ora bisa suwe ana omah. Nanging demi Mitra, ya kepiye meneh? Baskoro pancen edan. Bisa-bisane nglakoni urip kaya mengkono iku. Ora tau marem karo wanita siji. Sulis tetep duwe imit yen Baskoro pancen tukmis. Dewe tetep durung percaya karo omongane Baskoro yen arum mujutake tresno sejatine. Delok wae mengku priye entek-entekane. Ngono batine Sulis. Nganti bubar maghrib, Sulis pranyoto durung katon irungi. Baskoro isih tetep delek-delek ing galeri sing wis nyenyet. Mergo dudu wayahe jam kunjungan. Opo sing mau wis dinam-nam kabeh ambiar saknaliko. Rencana sakjroning limang dino wektu oneng yojo bener-bener bakal dimanfaatke kanthi saapi-apiki. Sesuk mangan bengi karo Arum. Sesuke ana rencana metu ing luar kota karo kenyo iku. Ora adoh-adoh, cukup menyang Suralaya. Nginep lan esuke nonton sunset saka pucuk gunung Menoreh iku. Duwe kanca yen ora kena diarani pacar sing hobine padha kaya iku. Pancen nyenengake. Banjur minggune dina pungkasan dhewe ning kutha Yojo, Baskoro wis nyanggupi melu Arum sing arep nganakake bakti sosial ing panti Wredha. Mesthi wae Arum ora ijen, nanging bareng kanca kancane ing LSM Asih Bekti. Ono sing kondo urip ono panti jumpu kuwi luwih kepenak tinimbang urip ono sak tengah keluarga. Sebab wong tua-tua iku go butuh konco, butuh komunikasi karo wong-wong sing sak baraan. Mergo yen omongane karo keluarga sing umure racake luwih enom kerep ora sambung. Nanging aku ngrasake ora kaya mengkono iku. Mbok menawa sakpirangan ana sing menikmati, nanging sakpirangan ora. Aku tau dijak kanca ngendangi seduluring panti Wredha. Aku meranguli rasa sepi ing mripate wong-wong tuwa iku. Dheweke butuh kawigaten, butuh tresno asih. Mesthi wae saka keluargane. Nanging kasunyatane dewe mapan ono papan sing kanggone mbok menawa uga cukup asing.

0: Baskoro dikabari saka pihak hotel yen sing wadon tinemu teler ing tempat tidur. Sajake mabuk abot. Botol-botol bir pating gelimpang ning karpet. Email kepeksa dipelayokake menyang rumah sakit. Sakwise sadar, wanita kuwi njaluk ngapura lan janji ora bakal mbaleni maneh.
1: Mergo Mas Bas, aku cemburu marang panjenengan. Luwe kesengsem marang wanita iku tinimbang aku. Senajan aku ora ngerti sapa wanita kuwi, nanging naluriku kondo yen mengkono.
0: Gandane email sak banjuri. Baskoro ora nanggapi. Pikirane kisruh. Goro-goro email mlebu rumah sakit, rencana sing wis dirancang tarik-tarik bebarengan Arum dadi ambyar saknaliko. Jugar. Tresno sing salah. Dewi ora bisa tumindak opo-opo kejaba mung nyalahake awake dhewe. Kiniyo mbiyen dadak kesusurabi yen kawusanane mung koyo ngene. Dewe kudu nglarani email lan uga nglarani atine dewi.
1: Gusti.
0: Baskoro ngrasakake yen pacoban sing dilakoni saiki cukup abot. Luwih abot tinimbang sadurunge dheweke nemokake Arum. Jujur, Baskoro ora kepingin kilangan maneh kenyoiku. Sakwise 18 tahun ngupati, sakwise 18 tahun ngenteni. Opo kabeh mung bakal puntes tekan semini.
1: Ora.
0: Pamengoe Baskoro kang metu saka jroning ati.
1: Mas, aku mau ditinggal. Aku mau ditinggal.
0: Gandane email aleman nalika Baskoro menyat ninggalake kamar panggonane dheweke dirawat iku. Dino iki aku ora arep ninggalake kuwi. Kuwi kena ngasuh kini. Lermno pikiranmu. Nanging sesuk kudu bali menyang Semarang.
1: Ning karo panjenengan.
0: Nada suarane email isi halaman. Loh, aku rak yo kudu nunggoni pameran ning kini to. Nganti dino Senin.
1: Rak bisa dipasrahke Sulis lan uga pihak galeri.
0: Ora sak wutuhe kabeh bisa dipasrahke kaya iku.
1: Aku kelembal yang ngeri penjenengan kancani. Perkara mengko yen wis tekan Semarang, penjenenganan bali ning yojo sakarepmu.
0: Baskoro misuh-misuh jroning ati. Nanging dhewe ora bisa tumindak opo-opo. Tinimbang email tetep ngotot mapan ing yojo lan gawe kisruh, luwih becik dhewe ngalah. Ngalah kanggo menang. Sore sadurunge peteng ngratoni bumi. Kanti dedemitan, Baskoro SMS Arum yen acara makan malam batal. Ono urusan dadak sing ora bisa diendani. Nanging Baskoro ora bloko urusan opo kuwi. Sesuk isih ono kesempatan kanggo ketemu. Mugo-mugo Arum bakal maklum. Batine karundre mimil tetungu. Yen ora, janji loko. Baskoro ora bisa mbayangake yen Arum banjur nganti mutung.
1: apa-apa, Mas. Muga-muga urusane cepet rampung. Aku kangen.
0: Mengkono unine SMS balesan saka Arum. Baskoro rumangsa lega banget rasani. Upomo ora lagi sak kamar karo email, dhewe wis mesti bakal singsot-singsot nilakake rasa seneng. Nanging gandeng ono email, sak kabeh rasa iku mung disimpen jroning

0: Mobil terus melayu, mecah sepining bengi, ngarah luar kota.
1: Arep nyang endi iki, Mas?
0: Pitakone Arum kaget nalika ngerti-ngerti wis mlebu jalan Magelang. Menyang papan ing endi nalika sepisanan aku karo sliramu.
1: Bengi-bengi ngene iki.
0: Yen bengi iki ora bisa tekan kono, tak ajab sesuk. Sesuk-esuk bisa katekan. Aku kepingin ngrasakake angeti srengenge esuk ing puncak Borobudur bebarengan karo sliramu.
1: Ning aku ora nggawa ganti. Jenengan mau ya ora ngendika.
0: Soal ganti ku urusan gampang. Yen aku kondo, aku kuatir sliramu ora gelem. Kamungku aku kepingin banget ngunggahi Borobudur bebarengan sliramu. Sadurunge aku bali maneh menyang Semarang. Wektune mung kari bengi iki karo sesuk. Sebab minggu jaremu ono acara ing panti Bredo. Kudune saiki wae awake dhewe munggah Suralaya yo. Ning ora apa-apa. Liya wektu isih ono kesempatan. Saiki menyang Borobudur wae. Jumputi kenangan sing isih kececer ning kono. Arum ora wangsulan. Pikirane mencolot menyang Borobudur. Mencolot menyang Prastowo 18 tahun kepungkur.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran wausang buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah sukornaning penggalih. Ing busono sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing atur kiaran wausang buku basa Jawi ing

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjing, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sesarengan kula Andita Rizkia, Perempat RRI Yogyakarta siap menemani ragam aktivitas panjenengan mulai dari pukul 5 pagi hingga hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, segera saja kagem panjenengan yang saat menika mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Sumangga kita minta ngetakan program kami yang pertama, Babakan Niti Kabecikan. Di hari Senin, Babakan Niti Kabecikan Hindu. Kali ini bersama dengan penyuluh agama Budi Rahayu, membahas mengenai Pancasila sebagai pemersatu menurut agama Hindu. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugrahanya, kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat bersama-sama menyimak Dharma Wacana dengan tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa menurut ajaran agama Hindu. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Diberikan kedamaian dalam pikiran, keharmonisan dalam keluarga, serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya. Kita memiliki berbagai suku, bahasa, adat istiadat, budaya, tradisi, serta agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Justru keberagaman itulah yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman tersebut, kita membutuhkan nilai bersama yang dapat menjadi titik temu. Salah satunya adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dan rumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lima sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi umat Hindu, nilai-nilai tersebut dapat dipahami selaras dengan berbagai prinsip Dharma yang mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dengan manusia dengan alam. Pancasila dan Ketuhanan. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal keyakinan bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa atau Brahman sebagai sumber dari segala sumber. Dalam Rigveda 1 bab 164 terdapat ajaran Ekam Sadvipra Bahuda Vadanti, yang artinya kebenaran itu satu. Para bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ajaran tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu menghormati cara setiap orang menjalankan keyakinannya. Kita boleh berbeda dengan cara sembahyang, berbeda dalam tradisi, berbeda dalam tempat ibadah, dan berbeda dengan cara memahami ajaran agama. Namun perbedaan itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling membenci. Kementerian Agama melalui materi dan wacana tentang toleransi beragama juga mengaitkan sila pertama dengan penghormatan terhadap kebebasan setiap orang dalam meyakini dan menjalankan agamanya serta menghormati keyakinan umat lain. Maka, pengamalan sila pertama bagi umat Hindu tidak berhenti pada rajin sembahyang, Tuhanan yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Berkata yang baik, berbuat yang baik, menghormati sesama, serta tidak menyakiti orang lain. Pancasila dan kemanusiaan. Sila kedua mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep Tatwam Asi, yang artinya tidak kurang lebih yaitu aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Makna yang lebih dalam bahwa kita harus memiliki rasa empati terhadap penderitaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika ada tetangga yang mengalami kesusahan, kita membantu. Ketika ada saudara yang sakit, kita menjenguk. Dan ketika masyarakat terkena bencana, kita bergotong royong memberikan bantuan. Kita tidak perlu bertanya terlebih dahulu, apakah agamanya? Apakah sukunya? Dari mana asalnya? Kemanusiaan mengajarkan kita untuk melihat orang lain sebagai sesama manusia. Dalam konteks ini, ajaran Tatwam Asi sangat relevan untuk membangun kehidupan kebangsaan yang harmonis. Kita juga mengenal konsep Wasudewa Kutumbakan, bahwa seluruh dunia adalah keluarga. Kalau seluruh manusia itu kita pandang sebagai keluarga, maka tidak ada alasan untuk membangun kebencian karena perbedaan. Yang ketiga, Pancasila dan Persatuan Indonesia. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Inilah sila yang sangat penting ketika kita berbicara mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam ajaran agama Hindu terdapat mantra dari Awatara Bab 3.30 yang mengajarkan pentingnya persatuan dan kerukunan di antara manusia. Mantra tersebut mengandung pesan agar manusia selalu hidup rukun.

Maknanya kurang lebih, marilah berjalan bersama, berbicara bersama, dan satukan pikiran untuk mencapai tujuan bersama. Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Persatuan bukan berarti semua harus sama. Persatuan justru mampu hidup bersama walaupun berbeda. Kita tidak harus menghilangkan identitas, agama, suku, budaya, atau adat kita untuk menjadi bangsa Indonesia. Seorang Hindu tetap dapat menjalankan ajaran Hindu dengan baik, sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Demikian pula saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya dapat menjalankan keyakinannya masing-masing sekaligus membangun kehidupan kebangsaan bersama. Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi sumber pecahan, tapi menjadi kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika dan ajaran Hindu. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Kita tentu mengenal semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam karya Kekawen Sotasoma karya Empu Tantular. Bagi umat Hindu, Bhinneka Tunggal Ika itu sangat dengan pemahaman mengenai kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Berbeda bukan bermusuhan. Berbeda bukan berarti kita harus saling menjauh. Berbeda juga bukan berarti salah satu harus menghilangkan yang lainnya. Perbedaan dapat menjadi sebuah kekayaan apabila disikapi dengan kebijaksanaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat melihat contoh sederhana. Ketika umat Hindu melaksanakan Nyepi, masyarakat di sekitar ikut menjaga ketenangan. Ketika umat Islam melaksanakan Idul Fitri, umat beragama lain ikut memberikan ucapan dan menjaga hubungan persaudaraan. Ketika umat Kristen merayakan Natal, masyarakat dapat ikut menjaga keamanan dan menghormati mereka yang sedang beribadah. Demikian pula perayaan agama-agama lainnya. Inilah bentuk sederhana dari persatuan Indonesia. Pancasila dan Musyawarah. Sila keempat mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal pentingnya musyawarah, kebersamaan, dan pengambilan keputusan melalui pembicaraan yang baik. Mantra Rigveda 10.191 mengajarkan agar kita memiliki kesatuan langkah, kesatuan pikiran. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita tidak selalu memiliki pendapat yang sama. Di keluarga saja terkadang terjadi perbedaan pendapat. Di Banjar atau di lingkungan, masyarakat juga demikian. Dalam organisasi keagamaan, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Yang perlu kita hindari adalah menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk permusuhan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap menjaga persaudaraan. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat seseorang, tapi kita tetap menghormati orangnya. Inilah kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dan keadilan sosial. Sila kelima mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Hindu terdapat ada ajaran dana punya, yaitu memberikan sesuatu dengan ketulusan dan tanpa mengharapkan imbalan. Dana punya tidak hanya berbentuk uang. Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan adalah dana punya. Memberikan tenaga untuk kegiatan masyarakat adalah punya. Memberikan ilmu pengetahuan juga merupakan bentuk dari punya. Bahkan memberikan waktu untuk membantu sesama merupakan bentuk pengabdian. Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Karena kehidupan yang adil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab warga negara. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Jangan membeda-bedakan teman karena status sosial. Jangan merendahkan orang lain karena pekerjaannya.
dan jangan menganggap diri kita lebih tinggi hanya karena memiliki pendidikan, jabatan, atau kekayaan. Setiap manusia memiliki martabat. Trihita Karana sebagai penguat persatuan. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Kita juga dapat melihat persatuan melalui konsep Trihita Karana. Trihita Karana mengajarkan tiga hubungan harmonis, yaitu parahyangan, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Kita tidak ingin membangun bangsa yang kuat ketika hubungan tersebut harus berjalan seimbang. Hubungan dengan Tuhan harus baik. Hubungan dengan sesama harus harmonis. Hubungan dengan lingkungan harus terus terjaga. Nilai Trihita Karana juga terus disebut dalam konteks penguatan harmoni dan persatuan nasional dalam kegiatan Dharma Santi Nasional tahun 2026. Maka, menjadi umat Hindu yang baik tidak hanya ditujukan melalui ritual keagamaan, tetapi juga melalui berbagai menjadi bagian kita menjalin hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Peran umat Hindu dalam menjaga persatuan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, menjaga ucapan. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, apalagi berita yang dapat memecah belah masyarakat. Kedua, menghormati perbedaan. Tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Yang ketiga, membangun gotong royong. Mari arif membantu kegiatan masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan suku. Keempat, menjadi teladan bagi generasi muda. Anak-anak harus diajarkan bahwa menjadi Hindu yang baik sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang baik bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru dengan mengamalkan Dharma, kita dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Kelima, menggunakan media sosial secara bijaksana. Jangan sampai media sosial menjadi tempat menyebarkan kebencian. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kedamaian, toleransi, persaudaraan, pendidikan, dan kebaikan. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Dari uraian tersebut kita dapat simpulkan bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa memiliki nilai yang sejalan dengan berbagai prinsip dalam agama Hindu. Sila pertama mengingatkan kita untuk menguatkan kehidupan spiritual dan menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia yang sejalan dengan semangat Tatwam Asi. Sila ketiga meneguhkan kepentingan persatuan yang selaras dengan ajaran Hindu tentang kebersamaan dan kerukunan. Sila keempat mengajarkan musyawarah dalam kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima mengingatkan kita untuk membangun kehidupan yang adil dan saling membantu antara lain melalui semangat dana punia dan pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, menjadi umat Hindu yang taat kepada Dharma sekaligus menjadi warga negara yang menjunjung Pancasila merupakan bagian dari pengabdian kita kepada kehidupan bersama. Mari kita rawat persatuan Indonesia mulai dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja, organisasi, dan masyarakat. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan. Jadikan Pancasila sebagai titik temu. Dan jadikan Dharma sebagai landasan untuk berbuat baik. Sebagaimana semangat dalam ajaran Hindu. Loka samasta sugino bhavantu. Semoga seluruh alam dan seluruh makhluk hidup memperoleh kebahagiaan. Semoga semua bangsa Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan.
Semoga kita semua mampu menjadi manusia yang tidak hanya berbicara tentang persatuan, tetapi juga mampu mempraktikkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan renungan bagi kita semua. Om Santi Santi.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ajang Sleman Creative Week hashtag 6 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Kegiatan ini diawali dengan menerbangkan layang-layang pada rangkaian kegiatan Sleman Kite Fest atau Festival Layang-Layang beberapa waktu lalu. Danang Maharsa mengatakan, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan bagi masyarakat, namun juga sekaligus menjadi pengalaman untuk membangun semangat kreativitas dan kebersamaan. Beralih ke informasi lain, transformasi organisasi perguruan tinggi harus berangkat dari tujuan yang jelas, serta diterjemahkan secara konkret melalui perencanaan jangka menengah hingga rencana aksi tahunan. Rektor UGM Profesor Ova Emilia melihat hal itu sebagai langkah krusial, sebab saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada maraknya kecerdasan artificial atau AI, perkembangan teknologi digital, penyesuaian kebijakan pemerintah hingga tuntutan internasionalisasi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Nama Jazuri nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing Matuk Gadok. Sesarangan sinten? Kula sinten? Kula Jengdit. Gitu. Di hari ini di tanggal 5 Oktober 2026. Kabar baik nggih kagem panjenengan. Silahkan monggo bergabung di 0274552219 atau di 0895014 1066. Nomor setunggal absen. Kula sinten?
1: Menpai.
0: Pak De Pak I main.
1: Leres.
0: Dos pundi? Kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Panjenengan keluarga si kecil nggih sami sehat to jeneng.
0: Alhamdulillah sehat, Pak De.
1: Nggih, sembleran iki Pak Sakirman yo nunggu ket wae.
0: Matur nuwun Pak Sakirman.
1: Sembaran kula sing teng jujuran kulon yo mirengke.
0: Ngoten.
1: Jeneng kok padha.
0: Ngoten ndak apa-apa.
1: Nggih ya Kang Men.
0: Nggih.
1: Iku ati napa swanten nggih sing ra iso dijahit niku.
0: Jengdit kok nggih kesupen malah enggak infokan pertanyaan pagi hari ini to ya. Jengdit ulangi dulu.
1: Jawab swanten napa?
0: Swanten dulu.
1: Nggih. Matur nuwun Jengdit.
0: Sami-sami. Mbok bilih kagem panjenengan tadi juga belum gabung nggih to di napa di grup Pak di grup sama lihat statusnya. Pertanyaannya nopo, kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit. Apakah itu? Halo.
2: Halo, Sugeng Santan.
0: Nggih.
2: Kepinjing atau gatot teng ndi?
0: Heeh.
2: Kalau terus pun.
0: Nggih, monggo Pak Bambang.
2: Nggih, menawi ngoten salah. Kertas mawon sing di
0: kertas menawi di salam mboten di strap estu. Matur nuwun nggih. Sami-sami, terima kasih. Halo, halo Sugeng Enjang.
3: Halo Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang kabar. Terus pundi?
3: Katuk Turnomato.
0: Ini kok suantannya kecil ya?
3: Kok kecil banget loh.
0: Ya enggak sih, apa mungkin sing dit yang ini ya? Enggak. Kekecilan di headset ya. Ini dari mana toh?
3: Oh, ini dari anu utara Rahum yang kebakaran kemarin.
0: Iya loh. Itu tapi sekarang sudah mandali?
3: Ya sudah. Tapi itu kan kemis kebakaran Jumat itu masih hidup lagi.
0: Iya, katanya muncul lagi Jengdit. Bacanya enjih.
3: Kami siap sampai Sabtu itu kawan gambar pembakaran. Sampai tapi sekarang sudah aman terkendali.
0: Aman nggih semuanya nggih. Terima kasih informasinya kalau begitu.
3: Itu pertanyaannya apa toh enggak jelas ya itu apa ini?
0: Pertanyaannya Jengdit ambali. Sebentar. Kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit, apakah itu?
3: Itu kalau anu ya kasih itu aja enggak anu.
0: Napa?
3: Kertas.
0: Kertas.
3: Beluang.
0: Ngoten?
3: Ya, terima kasih. Walaupun karo robek enggak bisa dianu, enggak bisa dijahit.
0: Ngoten nggih.
3: Ya, terima kasih, matur nuwun, Jendrit.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya. Halo Sugeng Enjang.
4: Sugeng Isu.
0: Matuk.
4: Gaduh.
0: Nggih.
4: Mbah Budi Sede digasil Pak Sepai men aku.
0: Napa nggih? Nggih.
4: Nggih. Apa-apa yang jenenge rebutan yang ini kita ya.
0: Langgeng to.
4: Gimana putra-putranya sehat-sehat?
0: Alhamdulillah.
4: Sebelumnya saya mengucapkan hari Abri. Semoga mudah-mudahan Abri selalu jaya di udara dan
0: amin.
4: Untuk menjaga kelestarian Indonesia.
0: Ngoten nggih.
4: Gitu ayo Mbak Siti tak tunggu Mbak Siti. Karo Bu Sriwi biasane Pak Naryo Purbosari. Aku tak jawab duluan wae.
0: Ngeten duluan.
4: Jeh. Baca. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noi-Noi. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang Jendis Wong Ayu.
0: Nggih.
5: Namung sampeyan ndelok sik mantuk kaduk.
0: Monggo Mami.
5: Salam kasih sayang dulu buat semua semua.
0: Muah muah muah. Ingkang bakan pokoknya sehat ya.
5: Ya, sehat malam dong, gak pasti baik. Jadi lantir, penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Amin.
5: Lo tak melu jawab nih, ngawur nih anak salah ya luweh. Cek penting iso masuk.
0: Nih.
5: Lo pas ngawur, peluang.
0: Ngoten ge.
5: Nih. Terus.
0: Sami-sami, terima kasih Mami Sartika. Di belakang Mami Sartika ada siapa toh ini?
6: Geng.
0: Cukeng.
6: Enjang.
0: Enjang.
6: Mato.
0: Mato. Gato. Oh, kalau yang ini yang digiles-giles.
6: Gelas toh?
0: Gelas adalah Kang Gilas.
6: Iya.
0: Pokoknya Enjang ingkang bakan sehat nggih.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Panjenengan keluarga sehat toh?
0: Sehat alhamdulillah, Kang.
6: Alhamdulillah. Kula tak jawab.
0: Monggo, Kang.
6: Yotro.
0: Yo.
6: Yotro.
0: Yotro.
6: Uang.
0: Uang. Nggih.
6: Nggih.
0: Nggih gitu.
6: Lah ya nek dikumbah ya maneman.
0: Ngoten.
6: Nek dijahit ora iso. Ya iso ning ya piye ora payu kan.
0: Ngoten.
6: Nggih ngoten nggih.
0: Nggih.
6: Kula matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Di belakang Kang Gilas ada siapakah ini?
7: Iyo, kangen jaman dekato.
0: Nggih, sugeng njang.
7: Nggih.
0: Nggih, menika?
7: Mbahne putune.
0: Mbahne putune. Mbahne putune gimana cuaca di tempat Mbahne putune hari ini?
7: Gak usah redup iki.
0: Kok tak redup? Heeh. Oh, nggih pun. Mboten apa-apa nanti cemlorot nggih.
7: Ora suwe-suwe nggoso padang cemlorot. Nggih,
0: betul. Monggo Mbahne putune.
7: Aku sampeyan ndak kertas, Mbah.
0: Kertas.
7: Ra kana dijahit iki.
0: Gitu nggih. Sami-sami. Berikutnya Sugeng.
8: Sugeng.
0: Sugeng.
8: Esuk.
0: Sugeng esuk.
8: Jendit.
0: Nggih Mbah Mus.
8: Hola.
0: Gimana cuaca Mbah Mus di Tanjung Pinang?
8: Cuaca nampaknya terang tapi masih redup juga ini.
0: Oh, ya. Terang tapi masih redup gitu nggih.
8: Iya. Yeah. Jawabane niku deluang napa kertas ngoten mawon niku.
0: Ngoten nggih.
8: Nggih. Mengke WA-ne nggih. Pun enten ten mriku nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang matur gaduk cendhi.
0: Nggih Sugeng Enjang, terus pundi pawartos Bu?
9: Nggih. Yen nang selesai cuaca masih agak redup.
0: Ngoten.
9: Nek jawab.
0: Monggo.
9: Cang utawi kertas.
0: Kertas.
9: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun telepon tenggi.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya.
10: Halo.
0: Halo.
10: Gimana kabar?
0: Waduh, lama yang gak jumpa. Kayaknya udah berminggu-minggu loh ini.
10: Lawi.
0: Kemana?
10: Anu, ngeterke putu neng Adi Sumarmo atau Bali neng Solo tona.
0: Oh, ngoten lah. Njih lah mboten sakit nek niku telepon.
10: Sing penting lah putu nese.
0: Betul.
10: Jendit ditinggal.
0: Anggi, pun biasa.
10: Biasa.
0: Pun mboten marah-marah mboten kulo niku.
10: Mboten.
0: Ngeten niku nggih ta. Betul. Minggu depan nyanyi lagi. Kan ngaten. Hari ini pun ketemu nggih ta.
10: Heeh, kan bakan sami pinang nggih. Kesarasan kawilujengan nggih sing
0: iki. Nggih.
10: Nang sak keluarga rak nggih sami
0: sehat
10: kawilujeng sedayanipun.
0: Amin.
10: Nggih, kula badhe nderek jawab sami kalian WA kula.
0: Ngoten.
10: Nggih. Mangke nai tadi pun malas monggo mboten nggih mboten napa-napa.
0: Terima kasih.
10: Sendit.
0: Sami-sami Putu Ijo. Jengdit niki belum baca WA nanti nggih. Jengdit baca semuanya nggih. Sugeng Enjang, matuk gatuk.
6: Sugeng Enjang, matuk gatuk.
0: Nggih Sugeng Enjang. Ini dari Borobudur. Yang empuk-empuk alias mendut deket atau nggih Pak Rindu?
6: Mendut-mendut
0: nggih Pak Rindu.
6: Sehat-sehat to Jengdit keluarga.
0: Alhamdulillah sehat Pak Rindu nggih nggih. Sehat semua nggih.
6: Alhamdulillah sehat. Iki yo cuaca ya wis trontong-trontong. Wis matahari sudah menjedulkan diri.
0: Menjedulkan diri. Nggih.
6: Nggih kula yang jawab.
0: Nggih. Iki
6: kayak di gak diingat urut lek gono niko, niko nak dikumbah rakerno niko.
0: Napa?
6: Ah, lek gono rakyat mau cokoran niko.
0: Wah.
6: Cokoran kita dikumbah ya rakerno sih, kayak dia rakerno.
0: Ngeten.
6: Kita lek gono kayak mau cokoran dah.
0: Ge, copi nanti rak telepon. Ge, sami-sami, terima kasih Pak Rimbang. Di belakang Pak Rimbang ada siapa kali ini?
11: Ada dari Pak Kuntatan, Mbak Di.
0: Ada dari Mbak Siti.
11: Iya. Gimana kemarin aku benerannya berani dong?
0: Berani, berani kandel.
11: Iyalah.
0: Nggih to?
11: Iya.
0: Engkang bahkan pokoknya nyanyi.
11: Heeh, betul. Nggih. Raket langsung arane sira rasak-rasak sithik
0: gitu. Mboten napa-napa. Pun saestu.
11: Masih dalam pemulihan.
0: Betul. Gitu.
11: Sehat Mbak Di?
0: Alhamdulillah. Sehat semua, Mbak Siti juga sehat nggih?
11: Alhamdulillah sehat, sumuk.
0: Sumuk sekali gitu ya.
11: Iya, Pak, karena habis makan tapi memang sumuk ya.
0: Nggih.
11: Gitu.
0: Jawabannya apa?
11: Jawabannya kertas.
0: Kupu-kupu kertas ya?
11: Kertas, iya.
0: Nggih, mekaten?
11: Karno.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya, halo.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
12: Sugeng Injil.
0: Sugeng Injil.
12: Sugeng Injil. Sugeng Injil. Sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Sehat. Romo tujuh. Lan ibu terus pundi sehat semua.
12: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Kalau begitu.
12: Oke. Nusung ini ngucapian ini dari TNI ini. Ultah TNI yang satu. Ya, untuk cucu saya yang sudah dinas di Bandung ini juga selamat ya, semoga menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi ingatan kajen dan jawabnya itu tisu, kertas.
0: Ngeten nggih.
12: Jadi ingatan matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo tujuh. Halo, terputus. Sembari kita menunggu telepon kembali, kita bacakan dulu. Sugeng Enjang, terima kasih menika wonten Pak Sinten nggih. Pak Usman, yang menika yang telepon menika, Pak Sinten, Bu Sinten.
13: Halo.
0: Halo.
13: Kato.
0: Oh, Mas Aldi. Halo.
13: Dan
0: Sugeng Enjang.
13: Tadi jawab.
0: Njih monggo.
13: Jenengan sehat to Jendit?
0: Alhamdulillah, Mas Aldi sehat to?
13: Alhamdulillah amin ya rabbal alamin.
0: Njih.
13: Punya menikah.
0: Apa nih?
13: Maafan.
0: Napa-napa?
13: Kertas.
0: Oh, kertas. Oke. Okay. Dicatat Bu Guru.
13: Siap-siap tadi tema hari TNI malah gak dikeluarin.
0: Dadah. Biasanya hafal ya, hari ini nanti tema hari TNI-nya nanti kita bacakan saja ya, Mas Aldi ya. Bu gurunya mau kasih pertanyaan dulu. Halo Sugeng Injang.
14: Halo.
0: Halo
14: Sugeng Injang, Bu Guru.
0: Sugeng Injang meniko Mbah Mus Brosot.
14: Oh, raya diri Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nji.
14: Kalau ingin nelpon darani Mbah Mus sekali Mas Jordan.
0: Boten nggih.
14: Suarane boten nggih.
0: Nggih napa boten? Hanya ada dialek yang mirip. Boten niku.
14: Sehat Bu.
0: Sehat Pak Mujono sehat nggih.
14: Hari iki cuaca seteh redup.
0: Ngoten.
14: Sing pun sumuk.
0: Nggih niki nggih. Wah, kalau siang niku nggih yang panis. Monggo monggo. Jawabanipun apa Pak Mujono?
14: Kertas mawon. Sami rencang-rencang sanes.
0: Kertas nggih.
14: Terima turun Bu Guru.
0: Sami-sami terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
15: Jendit nggih niki.
0: Jeleres.
15: Alhamdulillah. Pinang nggih maling Mbak nggih.
0: Nggih ki. Ki Kumbu Karno, kulo ceritain sedikit ini jangan dimarahi ya, Saudara. Ya, kemarin ya. Toh, Jendit itu tiba-tiba kan pengen makan bolen. Ada yang ngirimi kaki. Wah, tak bawa ya, sangu sekarang.
15: Oh, sekarang ya nganu kok buka cabang di Jalan Kaliurang kilometer 8,8.
0: Oh, ngoten, nggih.
15: Di tiga tempat.
0: Alhamdulillah.
15: Induknya tenggen kula. Oh.
0: Pokoknya sukses terus gitu nggih.
15: Amin, amin. Yeah.
0: Monggo, tapi kemarin katanya kehabisan. Pertanyaannya apakah itu? Ngoten niku nggih. Pertanyaannya adalah kedapundi to? Kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit. Apakah itu?
15: Oh ya kertas, Mbak.
0: Kertas.
15: Nggih, 100% kertas.
0: Ngoten.
15: Wingi isi 10 apa isi 6, Mbak?
0: 10.
15: Ya.
0: Alhamdulillah ya toh. Tapi katanya hanya ada yang original, yang lainnya sold out.
15: Oh, banyak, ada tape, ada coklat.
0: Besok. Lah itu yang lainnya belum sampai ke sini soalnya.
15: Pokoknya 10 macam ada di dalam ya.
0: Semuanya. Itu, terima kasih nggih Ki Kumarno.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya halo Sugeng Injang.
16: Sugeng Injang sing di.
0: Nggih.
16: Pripun Pak Warto?
0: Sehat.
16: Nggih, syukur alhamdulillah.
0: Nggih, syukur.
16: Lah ya nimbangane kur syukur ngono
0: kae. Nah, nggih to.
16: Tapi ya syukur.
0: Syukur. Lah betul sing dititurak ya ndak ngapa-ngapain to ya.
16: Lah langgo

0: lama enggak ketemu. Tapi Mas Rian juga lama enggak ketemu sama Jengbit.
1: Ya
0: toh? Monggo. Lah kenapa toh kok ngik-ngik?
1: Aduh kan itu kayak seru ngomong lo ya wis agak ya wis 5 meter ya.
0: Nggih. Monggo.
1: Kan jawab kertas utawa tisu niko ya ora kentut iki terangen nang dicuci maremu.
0: Maten nggih.
1: Kanten lawan jan nggih, salam sehat sedaya keluarga nggih.
0: Maten nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budaya satu lagi, kemudian kita ke WhatsApp nggih. Halo, Sugeng Injang.
2: Halo, Sugeng Injang. Matuk gaduh.
0: Matuk gaduh.
2: Mlebu.
0: Nggih, ini tadi hampir enggak masuk dulu sesi pertama ya toh?
2: Nggih, ora apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Semua sehat ya sendiri.
0: Amin.
2: Nggih, lu tak nderek jawab.
0: Monggo.
2: Nggih, jawabane yo kertas.
0: Kertas aja.
2: Salah yo mo. Biasa, bener ya rapopo. Matur nuwun Cindy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada Pak Bano Tempel, Matuk Gatuk, Sugeng Enjang, Jengdit, jawabannya kertas atau uang kertas. Terima kasih. Mbak Anggun, jawabannya kertas aja deh, Jengdit, Maci. Putu Ijo, jawabannya kertas. Karena tadi Putu Ijo sama yang di WA, Jengdit bacakan. Mas Teo, di Magelang kertas. Mbak Jio, Matuk Gatuk, no pergi, sifat buruk, ngoten nggih. Unci, terima kasih Mbak Jio. Kemudian Bu Mami Sewon, kertas. Kang Min, monggo.
3: Sugeng esok, Matuk Gatuk, Sugeng Enjang. Pukul Jengdit
0: Kuno
3: Kangmen saking Yosuran Kulan Triwi Tati. Mugi-mugi kita sedaya tansah dengan keselamatan dan rezeki yang lumintu. Jawaban kula yang menika perasaan ngekmawan pukul.
0: Terima kasih budaya. Lestari budayaku. Berikutnya ada dari Mas Agus Prastowo, deluang atau kertas. Kemudian Pak Wiono, kertas putih. Pak Kasiono, monggo.
4: Matuk gaduk, Sugeng Injing, Jengdit. Kula Pak Kasiono, Mbulawen. Badhe ngaturaken jawaban menika kalian jalan-jalan pagi. Miturut kula menika ingkang mboten sagedipun cuci, mboten sagedipun jahit menika hati manusia, mutai perasaan, menawi ngaten Jengdit, Sugeng Injing, berkah dalem, matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu Idyaningsih kertas, Pak Sutresno kertas, Mbah Mus, Jengdit, oh Mbah Mus, wow sampun nggih, mboten napa-napa, kertas ngoten nggih. Mbah Giman jawabanipun kertas. Kemudian ada Pak Untung, plastik dari Pak Untung Tamsis. Terima kasih. Mas Priplayan jawabannya lembaran kertas. Kemudian ada Pak Bambang Sampun, Bu Saginem, Sugeng Injing, jawaban kulo kertas atau tisu. Mbah Mulyono Gotirto, deluang. Kemudian Pak Tejo, kertas. Ada Pak Ferry Gunung Kidul.
5: Ora iso dituci, robek ora iso dijahit ki. Jawabku mulut harimau.
0: Ngoten. Matur nuwun Mas Klawor.
6: Sugeng Enjing, sugeng ayahe tugas. Nek kotor mboten saged dicuci, robek mboten saged dijahit niku rokok. Rokok niku nek di cuci nek kotor nanti ya biar nek robek nggih, dijahit nggih ra iso. Matur nuwun, salam sehat.
0: Terima kasih, salam sehat. Ngeten nggih. Kemudian ada lagi Mbak Cindy, kertas. Kemudian Pak Untung Samigalo, uang atau duit kertas, cuaca redup Jengdit. Monggo, yang mau sambil telepon Jengdit, buka lagi. Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang, matuk gaduh.
0: Sugeng Enjang, kalau yang satu ini Jengdit tahu. Hari ini hari ini siam. Gitu.
7: Iya, memang sedang.
0: Lah niku pasti ini adalah ki rukun werdo.
7: Betul. Sedang komek niku mesti.
0: Ki sak menika yo sopinten ki?

0: Loh?
1: Yuswa pinten Yuswa?
0: Sangang dosa setunggal.
1: Sangang dosa setunggal. Ingkang baken sehat terus ketawa. Ngeten nggih? Mitengetaken perempat menika.
0: Tetep bergeng.
1: Bergenggeng. Pokoknya gitu. Semangat pencet-pencet telepon. Nggih.
0: Pokoke pancer.
1: Pancer terus.
0: Perempat. Nyanyi.
1: Nyanyi nggih saged. Angge, sak menika jawabanipun apa?
0: Jawaban kula menika delantang tawi kertas.
1: Kertas tawi ruang ngoten niku.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Satur mu terputus. Nggih pun. Sutresno budaya matur nuwun sanget yang sudah telepon di 0274552219 atau yang sudah WhatsApp juga di 0895014 1066. Mas Arief, jawabannya kertas. Bu Salamah, sugeng injing jengdit. Kulo jawab tisu. Pak Toyong, nuar deluang atau kertas. Pak Gading, hati. Sutresno Budaya mboten saten pundi-pundi, tetep nyawiji. Nanti kita gabung kembali. Dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: kowe itu mercon iki tak sumpeti ruponaanku wae ben seneng le dole iki Pak Lek duwe mercon ayo disumet
1: ono apa ya Pak Lek kowe nyumet mercon mo peti aku bangke kalau ibu ngerti diseneni aku
0: wis ora apa-apa santai wae nek karo Pak Lek iki aman ora bakal konangan
2: sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon gek mbrebeki tenan gek suarane cedok banget ki
3: oh jan ra cetha ki sik gedhe dudu ngilekke sing cilik halah kok mah ngajari reti ora nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh ki pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
2: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
4: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
2: Woh iyo i, mereke kremes yang oren kae. Wah, larang ki.
4: Ya jelas toh, tapi iki ki.
2: Sopo? Kawe ki.
4: Hus, nang obay toh, raono sing ngerti, wong podo plek kok iki.
2: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas gawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

0: Promo terer inglori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya kita kembali lagi. Saat menikah, tasih wontering matuk gado. Nah, sutresno budaya di tanggal 5 Oktober 2026 menikah. Juga bersamaan dengan hari ulang tahun ke-81 TNI. Tentunya ada beberapa hal begitu yang dilaksanakan. Nantinya juga akan ada mengikuti bersama-sama bagaimana upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang nantinya bisa disaksikan bersama-sama melalui Pro3, kemudian RRI Net, YouTube RRI Net Official, dan juga RRI Digital, serta bisa mendengarkan melalui Pro1 di setiap daerah. Kagem Panjenengan yang sekarang ada di Yogyakarta berarti bisa mendengarkan Pro1 di Yogyakarta. Nah, sutresno budaya melihat hal tersebut di tanggal Senin 5 Oktober meniko, apakah juga termasuk cuti bersama? Jadi pemerintah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri menetapkan ada 17 hari libur nasional dan ada 8 hari cuti bersama. Dalam tata tersebut memang HUT TNI ini tidak menjadi hari libur ataupun cuti bersama, tapi kita bisa terus memberikan semangat-semangat dan juga mendukung agar TNI ini semakin berjaya begitu nggih. Nah, kita melihat juga meniko sutresno budaya, ternyata di tanggal 5 Oktober meniko tidak hanya hari ataupun hari ulang tahun TNI. Ternyata Hari Guru Sedunia juga diperingati setiap 5 Oktober untuk mengapresiasi dan merayakan seluruh guru di dunia. Hari ini niki guru cendit ya toh. Peringatan World Teachers Day telah diselenggarakan sejak tahun 1994 dan menandai peringatan diadopsinya rekomendasi ILO atau UNESCO 1966 tentang status guru. Momen ini juga menjadi wadah untuk memikirkan kembali arah masa depan profesi pendidikan secara global. Penyelenggaraan Hari Guru Sedunia ini dilakukan atas kemitraan bersama antara UNESCO, Organisasi Buruh Internasional ILO, UNICEF, dan Education Internasional. Peringatan 60 tahun dan juga tantangan profesi guru. Tahun ini juga menandai peringatan Hari Guru Sedunia yang ke-60 sejak direkomendasikan. Ada juga bagaimana guru-guru ini bisa terus makmur begitu nggih. Kemudian juga guru ini memang bisa kita lihat ketika ada sedang mengajar begitu nggih, terganggu ketika profesi mengajar ini kurang diakui atau ternyata masih ada yang kurang dihargai informasinya. Sutresno budaya, kita beralih lagi kembali ke pertanyaan kita di pagi hari ini. Monggo kagem panjenengan yang baru saja nyawiji di 106,6 FM utawi RRI Digital, ceklik dulu. Pertanyaannya apa Bu Guru? Pertanyaannya adalah, nanti bisa bergabung di 0274-5522-19. Pertanyaannya, kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit, apakah itu? Kembali dibuka teleponnya dan juga WhatsAppnya sumonggo. Halo, Sugeng Injang.
1: Sugeng Injang, masuk kado.
0: Oke.
1: Ngoten. Mas Beni sehat.
0: Alhamdulillah. Sebentar, ini mau pakai bahasa anunya apa? Sheli. Cauan, cauan, li pamit.
1: Cauan,
0: cauan. Cuaca gimana?
1: Berbeda. Wow, cerah hari ini. Asrep.
0: Ngoten. Leng.
1: Leng ini adem, asrep. Adem.
0: Tak nih. Tasah leng ngoten nggih. Jeng, Kang Pangan pokoknya Pak Amin juga sehat nggih.
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Jeng. Yang di keluarga juga sehat dan pendengar semua juga sehat. Amin.
0: Amin.
1: Tak jawab. Ini kok jawab pun telanjang.
0: Telanjang.
1: Telanjang. Utawi teluang.
0: Teluang.
1: Ini bahasa Amerika Z.
0: Ngeten nggih.
1: Kertas lawan nggih.
0: Nggih.
1: Matulun.
0: Sami-sami. Sami-sami. Lawsyek-lawsyek itu Bu Guru ya. Sugeng Nginjang.
2: Halo, Sugeng Injang, Bandita.
0: Sugeng Injang.
2: Jalan bantu.
0: Nggih, monggo Pak Muladi.
2: Gimana cuaca, Mbak Dita?
0: Alhamdulillah. Niki tasih redup.
2: Tasih redup sama ini.
0: Nggih, jadinya iyup gitu ya.
2: Iya.
0: Monggo, jawabannya pun apa Pak Muladi?
2: Nggih, jawabannya ya di apa ini? Dicuci tidak. tidak bisa dicuci lah.
0: Tidak
2: bisa dijahit ya. Kertas.
0: Kertas mawon.
2: Iya.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Muladi. Halo, Sugeng Injang.
3: Sugeng Injang, matuk datuk, Sugayu masuk.
0: Monggo Sugeng Injang.
3: Sehat sendi.
0: Sehat Pak Sumar. Pak
3: langsung
0: Sumar juga sehat
3: ya.
0: Monggo.
3: Teluang.
0: Teluang, nggih. Terima kasih Pak Sumar. Sami-sami. Halo.
4: Halo, Sugeng Enjing, Jundi cantik.
0: Sugeng Enjing, monggo Bu Yanu.
4: Enjing, sehat sendir.
0: Enjing, sehat. Bu Yanu sehat ya?
4: Alhamdulillah, ini mau produksi.
0: Ya. Ngeten.
4: Kulo nganu tak derek jawab derancang utawi druang utawi kertas makaten matur nuwun menika wonten ingkang nyimak panggih kula Pak Budi Rahono monggo Pak mlebet nggih monggo Pak Budi ngaten mawon assalamualaikum
0: nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo berikutnya halo
5: Sugeng Injang Jujit Sugeng Matuk Gatuk
0: ini
5: kan berbah masuk
0: monggo Pak Mur
5: iya leres
0: awar tuh sehat berbah
5: sehat iya Jujit sehat
0: iya alhamdulillah ini tetangga-tetangga mendengarkan semua pagi ini
5: iya gimana
0: tetangga-tetangga mendengarkan iya
5: iya
0: monggo monggo
5: iya
0: gimana gimana J
5: susu mawon
0: ngoten nggih
5: nggih
0: terima kasih
5: iya sami-sami
0: matur nuwun berikutnya halo
6: halo Jengenjang akhirnya masuk hampir 1 jam ini Jengdi
0: nggak apa-apa Bu Sriwi memang butuh perjuangan
6: iya dari Mbah Noyo masuk tadi
0: oh, iya toh
6: baru masuk ini
0: J
6: apa saya sabar
0: sabar pokoknya alhamdulillah telepon
6: cuaca Mondali masih redup Jendit.
0: Nggih.
6: Saya mau ikut jawab.
0: Monggo.
6: Jawaban kula kertas.
0: Kertas.
6: Nggih.
0: Matur nuwun.
6: Jendit nih hari ini kayaknya suaranya cerah ceria.
0: Cerah ceria.
6: Hatinya senang gembira.
0: Oh, iya.
6: Mendengarkannya.
0: Alhamdulillah, pokoknya sebetulnya setiap hari, tapi ini tanggalnya masih muda sekali.
6: Iya, enggak tiap hari itu kadang kan diem.
0: Ngoten nggih.
6: Ini kayaknya aku senang mendengar.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Mungkin banyak pikiran. Oh,
6: ini senang lah,
0: gitu ya.
6: Gitu aku senang.
0: Nggih, terima kasih.
6: Nggih.
0: Ngoten nggih. Ngapunten kalau nggih kodong kalau itu kan semangat itu bisa naik turun tapi diusahakan semangat terus, nggih. Sugeng Injang Manuk Gaduk. Sebentar no, ini jengdit suaranya gak propok-propok jadinya jengdit kesupen. Ini sinten.
7: Ayo biasa. Mbah. Mbah.
0: Jadi
7: Mbah. Mbah. Cemen itu bisa dijahit deh.
0: Napa teman?
7: Itu sudah kalau itu enggak bisa dijahit, enggak bisa dicuci. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Pokoknya reba cakep kata Janji. Terputus. Sembari menunggu nanti yang mau bergabung telepon Jengdit, bacakan dulu ini terima kasih Bu Sarmiaton kertas, Bu Susmi jawabannya kertas, Pak Cayadi tisu, Pak Untuk Raharjo tisu Jengdit. Salam Maruk Gaduk. Sugeng Injang Maruk Gaduk.
5: Sugeng Injang masuk datang.
0: Sugeng Injang monggo monggo mlebet.
5: Sugeng monggo.
0: Oke.
5: Ini sinten?
0: Kula.
5: Kula sinten?
0: Kula nu. Romo Haji Ngadiono. Ing bayi leres bayan nggih. Terus pundi Romo nguing-nguing jawabanipun apa Romo?
5: Kertas.
0: Ngoten nggih.
5: Liyane ning sing ning nggon catetan kita kertas.
0: Ngoten nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya halo Sugeng Injang.
8: Sugeng Injang Jengdit.
0: Sugeng Injang. Mana nih?
8: Pripun.
0: Kabarnya Mbah Naunau ya?
8: Barombudur.
0: Nggih, Mbah Naunau. Mbah Naunau sehat nggih?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, sami. Biar teleponnya banyak yang masuk ini sebenarnya. Jawabanipun apa?
8: Jawabane nggih sami yang lain kertas mawon.
0: Ngoten.
8: Nggih, matur nuwun jeng di.
0: Sami-sami.
8: Semoga paripurna sehat wal afiat.
0: Amin.
8: Lancar rezekinipun.
0: Amin, terima kasih. Matur nuwun. Satu lagi nggih, kemudian ke WhatsApp. Nggih pun, ini sepertinya sedang belum bisa jangan dibacakan tadi sambut Pak Trimuhyadi pintu kaca. Halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang.
9: Sami sehat guru jengdi.
0: Sehat dos pundi pawartos.
9: Nggih sae.
0: Nggih.
9: Cerah.
0: Alhamdulillah. Monggo. Jawabanipun apa?
9: Nggih jawabipun kertas niki Pak Dalyono Guntung nggih mirengke.
0: Pak Dalyono Guntung matur nuwun.
9: Matur harjo.
0: Nggih, terima kasih.
9: Monggo pinjah Pak Dalyono.
0: Matur nuwun Pak Dalyono.
9: Jawaban kula kertas.
0: Kertas nggih.
9: Nggih.
0: Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp nggih. Ternyata hampir pukul 7 ngoten nggih. Sugeng Enjang, Budi Budia, Matuk Gaduk jengdit jawabanipun kertas. Bu Hartini salam. Sugeng Enjang Matuk Gaduk jengdit Bu Hartini nderek jawab jawabannya. Sebentar, napa nggih? Jeng matur nuwun, salam sehat selalu. Oh, kertas. Bu Purwanti kertas, Uti Diah kertas jeng dari Uti Diah. Bu Partina Bantul Sugeng Injing jengdit dingo masuk kulon jawab kertas. Matur nuwun. Mas Adi Gamelan Sugeng Injing Matuk Gaduk Deluang. Salam budaya, lestari budayaku. Assalamualaikum Matuk Gaduk Sugeng Injing jengdit derek jawab kertas. Umi Narti. Kemudian ada dari KM Tripojono Sodo kertas. Bu Tanmi jengdit derek jawab kertas. Pak Badatri Utomo Sugeng Injing kertas. Pak Amin Tisu. Pak Indra Sutopo derek jawab radio kotor dicuci konslet motor-motor pendangipun bu guru Kang Ngejahit salam sehat derek jawab radio kemudian tisu mbak mbak suro ngoten nggih Abah Sarjiman dari Mandukismon asen saja salam budaya lesari budayaku pada masuk Sugeng Enjang jengdit duit kertas nggih salam sehat tugas lancar cekinipun nggih Bu Ningsih jawabannya kula kertas koran matur nuwun Pak R. Sigit, Matuk Gaduk, Pak R. Sigit Panjatan, kertas Mbak Nid, Mbak Lan, kertas tisu. Pak Min, absen aja kanggo nima gendis OTW sekolah. Terima kasih, Pak. Kasih mau ngerjok kertas. Kemudian ada Mbak Wakiran bicara. Setelah cuci muka, jawaban sing bener lan masuk akal. Tisu, katanya. Buti Tinesian, Matuk Gaduk, selamat pagi. Jeng di jawabannya kertas. Pak Sunano jawabannya deluang lan tisu. Pak Siarjono Madukismo jawaban kula tisu tipis jengdit. Pak Sudarmono Sugeng Injing Matuk Baduk kula Pak Barmono saking pandambahan badhe nderek jawab kertas. Kemudian Bu Pipi Sugeng Enjang jengdit jawabannya tisu. Sugeng Injing Matuk Gaduk jengdit puniko hati utawa manah Mbak Nun. Kemudian ada Pak Tuba
10: Guru jendit Sugeng Enjing Matuk Gaduk nderek jawab jawaban kula kertas kemawon matur nuwun Bu Guru jendit.
0: Sami-sami Mbak Glendi monggo.
11: Sugeng Enjing jendit niki cerep kelati samas Mbak Glendi ajeng jawab niku duit kertas
0: matur nuwun Bu Hana Babe.
12: Sugeng esok Matuk Gaduk, sugeng esok jengdit. Ini Bu Hana Dimberan Kidul jengdit jawabanku kertas.
0: Kertas. Terima kasih Pak Supoyo.
13: Sugeng esok Matuk Gaduk, sugeng esok jengdit. Salam bahagia nggih. Rezeki wonten ing panjenengan lan tansah mangke kesarasan. Jawaban kula menika kertas mawon jengdit menawi leres kula matur nuwun lepat jeneng ngapunten bakunipun nggih namung guyon mawon nggih lan kuyu ratuku keplok ora tombo seneng.
0: Terima kasih Pak Supoyo. Pak Berden
14: Sunenjang jawabannya kertas mawon jengdit kertas
0: kertas matur nuwun Mbah Ima.
15: Sugeng Enjang jengdit assalamualaikum iki Mbah Ima kurang koko badin dari jawab iku nek pulau ya kita bangsa ini tisu kertas salah ra apa-apa wis biasa. Selamat sehat, sugeng sehat, sugeng makaryo, sugeng enjang.
0: Matur nuwun. Lestari budayaku. Terima kasih Sutresno Budaya, matur nuwun sangat yang sudah gabung. Mbok bilih terlambat, mboten napa-napa besok bisa masuk di kelas lainnya. Sudah masuk telepon di 0274552219 atau gabung di 0895014416. Terima kasih. Pertanyaan yang tadi adalah, kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit, apakah itu? Tadi beberapa yang menjawab itu hampir-hampir mendekati. Tapi yang Bu Guru maksud adalah, nanti yang sama monggo keplok, yang belum sama tidak apa-apa. Gitu, gitu. Jawabannya adalah kertas. Terima kasih Sutresno Budoyo, matur nuwun sanget. Mbok bilih wonten klenta-klentu saking jengdit, nyuwun pangapunten. Setelah ini nanti kita masih punya banyak program-program menarik lainnya, lagu dan juga informasi serta kabar berita pukul 7. Jengdit pamit dari Madok Gadok Rumien. Kita ketemu lagi di Madok Gadok Candaipun. Sugeng Injang, matur nuwun.